Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 234. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan memberitahu lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan, bukan hanya kualitas tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendik Dasmen.
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
7: Yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP. Yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah itu yang menjadi komitmen beliau. Nah termasuk yang perlu kami sampaikan adalah, kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
8: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
9: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
10: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
11: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martaroki yang dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
15: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saat kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri.

0: lapangan. Terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSNS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian, 18 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga di Ria Sinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti pelantas dari Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar yang masih terus bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi menarik lainnya dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mematangkan pelaksanaan pendidikan negeri gratis. Ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Mendik Saintek menyatakan pembentukan tim ini telah disampaikan kepala negara dalam rapat terbatas mengenai pendidikan negeri gratis. Pembentukan tim khusus ini ditujukan untuk mengkaji secara mendalam kebutuhan anggaran program yang diinisiasi oleh Presiden. Orkestrasi tim khusus ini akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno. Sebagai penguatan pendalaman kajian tersebut, tim khusus juga akan melibatkan sejumlah kementerian lembaga terkait lainnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

gratis We Are The World untuk Anda semuanya. Berdengar di 51 menit saat ini dari jam 8 pagi. Berdengar ada kabar baik untuk murid-murid Taman Kanak-kanak atau TK dari keluarga yang tidak mampu akan mendapatkan program Indonesia Pintar atau PIP mulai tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan kebijakan ini merupakan dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan sejak jenjang TK. PIP sendiri ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu, sementara seluruh murid sekolah negeri maupun swasta mendapatkan dukungan melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan atau dana BOS. Perluasan PIP ke jenjang TK atau Taman Kanak-kanak ini menjadi kebijakan baru pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sejak usia dini. Sebelumnya, Menteri juga mengatakan jenjang TK ini belum mendapatkan PIP seperti jenjang pendidikan lainnya. Kebijakan ini berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan wajib pelajar 13 tahun dan program ini akan dimulai dari jenjang Taman Kanak-kanak. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kualitas tenaga pendidik di mana Presiden Prabowo mengarahkan peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan dengan pembiayaan yang diupayakan berasal dari APBN.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, jadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
2: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
4: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Rekan terus kita sinambungkan kebersamaan untuk pagi hari ini dengan mengajak Anda menyimak dialog pagi ini dengan topik swasembada pangan, petani lebih sejahtera di hari ini, juga bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional yang mana di tengah ambisi besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, petani berdiri sebagai garda terdepan sekaligus penyangga utama ketahanan nasional. Namun, apakah target swasembada pangan ini sudah juga sejalan dengan tingkat kesejahteraan petani? Di studio RRI Net kita sudah bersama dengan Andi.
6: Ya, selamat pagi
5: Yusuf. Ya, selamat pagi Andi. Kita bicara soal hari ini hari besarnya para petani kita gitu ya. Karena betul, sebagai sekali. Hari Tani Nasional, cuman untuk merayakannya di tengah kesejahteraan petani yang masih perlu dipertanyakan, di tengah strugglingnya mereka, harga pupuk tidak sebanding, harga gabah juga tidak sesuai dengan biaya produksi. Ada banyak pertanyaan dari para petani kita tadi pagi di Kopi Pagi, bahwa bagaimana kita bisa dikatakan swasembada pangan sementara pelaku utamanya petani kita ini justru kesejahteraannya sulit gitu, masih susah Andi. Kita akan coba dengarkan ya dari beberapa narasumber nanti yang akan bergabung di dialog ya. Silakan Andi.
6: Iya. Ya, baik. Terima kasih Yusri dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo di mana saja berada. Senang sekali saya Andrian Tusanga kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam program Gorontalo pagi ini dengan topik suasana
7: dalam program
6: Gorontalo Petani Lebih Sejahtera untuk edisi Kamis 24 September 2026. Nah, seperti tadi disampaikan ya bahwa setiap tanggal 24 September ini diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Dan di tahun ini dengan pemimpin kita ya Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program unggulannya adalah program swasembada pangan. Nah, program ini pendengar kerap dipandang sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan pertanian. Namun di balik angka produksi, luas panen dan target swasembada ada pertanyaan yang tidak kalah penting, apakah petani sebagai pelaku utama produksi pangan juga semakin sejahtera? Sebab keberhasilan swasembada pangan seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak pangan yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa layak kehidupan petani yang menghasilkan pangan tersebut. Persoalannya peningkatan produksi belum selalu berarti juga peningkatan pendapatan petani. Petani masih berhadapan dengan berbagai persoalan mulai dari mahalnya biaya produksi, akses terhadap pupuk dan benih, keterbatasan modal, perubahan cuaca, hingga harga hasil pertanian yang tidak selalu memberikan keuntungan yang memadai bagi para petani. Dalam kondisi ini pendengar, petani dapat berada pada posisi yang paradoks, negara membutuhkan produksi pangan yang tinggi, tetapi petani justru masih menghadapi ketidakpastian dan dalam memperoleh pendapatan. Nah, di pagi hari ini pendengar sudah ada 3 narasumber yang bergabung bersama kita melalui Zoom. Kita akan memperdalam topik ini dengan ketiga narasumber. Yang pertama ada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Asrin Umenu. Ya, selamat pagi Pak Kadis. Iya, dibuka dulu mikrofonnya Pak, masih tanda merah. Iya, mikrofonnya Pak, suara Bapak belum terdengar di studio. Mikrofonnya dibuka dulu Pak. Oke, baik.
8: Iya, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
6: Iya, Andi Pak.
8: Pemirsa, sahabat tani dimanapun Anda berada.
6: Iya, baik. Terima kasih Pak Asrin sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kemudian juga ada tokoh petani di Gorontalo, Pak Wasito Sumayono. Selamat pagi, Pak Wasito.
9: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RRI dan seluruh pendengar RRI dimanapun, teristimewa para petani di seluruh Provinsi Gorontalo.
6: Iya, terima kasih Pak Wasito sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kemudian juga pendengar, ada narasumber kita lainnya, Ibu Foni Tangahu selaku Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi, Ibu Sek.
10: Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bravo petani walaupun di tengah kemarau, izin Pak Kadis juga ada kegiatan. Karena memang kami dari satu OPD bergabung 3 sehingga luar biasa pekerjaan di kantor sehingga kami membagi diri. Salam hormat untuk petani seluruh Kabupaten Gorontalo. Insya Allah beliau bisa bergabung dengan termasuk Pak Alek ya. Saya maksud sebut Pak Alek karena memang kemarin memang panggilnya Pak Alek.
6: Ya. Baik.
10: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, baik. Terima kasih Bu Sek sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan juga pendengar, kita juga masih menantikan ya kehadiran dari salah seorang akademisi Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Prof. Iqbal Bahua yang nantinya juga akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Iya. Saya terlebih dahulu ke Pak Wasito ya. Pak Wasito hari ini diperingati sebagai baik. Sebelum ke Pak Wasito saya ke Pak Asrin karena Pak Asrin ini juga akan ada kegiatan ya. Kita tahan dulu Pak Wasito. Ya, Pak Asrin bagaimana di Kabupaten Gorontalo Utara Pak untuk hasil pertanian di tahun 2025 sampai dengan tahun ini Pak seiring dengan adanya program ya. Prioritas Presiden untuk swasembada pangan ini.
8: Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Tentunya kita juga menyampaikan dulu selamat ya kepada seluruh petani di Provinsi Gorontalo, lebih khusus di Gorontalo Utara. Selamat merayakan Hari Tani Nasional ya. Semoga dengan memperingati Hari Tani ini, para petani kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pertanian. Karena saat ini pemerintah dengan begitu gigihnya memperjuangkan kegiatan-kegiatan pertanian. Nah, untuk Gorontalo Utara sendiri ya, di musim tanam ini ya, alhamdulillah kita juga sudah melakukan kegiatan panen ya, panen terkait dengan khususnya untuk padi. Namun memang dengan kondisi alam dan cuaca yang saat ini musim kemarau, memang ada beberapa petani yang tidak bisa melakukan panennya karena boleh dikata gagal panen seperti itu. Namun di akhir-akhir bulan Agustus ya, alhamdulillah pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mengucurkan bantuan untuk para petani kita yang ada di Provinsi Gorontalo, termasuk di Gorontalo Utara, kait dengan fasilitas pemberian pompa untuk mengantisipasi musim kemarau ini. Dan alhamdulillah pompa itu sudah masih sempat dimanfaatkan karena masih ada tersedia air ya yang bisa dihisap untuk dipergunakan untuk mengairi sawah. Di samping itu juga banyak program-program yang diwujudkan oleh pemerintah pusat ya yang diterima di Gorontalo Utara. Di antaranya terkait dengan irigasi, terkait dengan perpompaan, banyaklah. Dan ada Alsintan juga yang dibantu oleh pemerintah. Ini tujuannya adalah dalam rangka membantu pemerintah untuk melaksanakan budidaya pertanian dengan harapan ini bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para petani. Saya kira seperti itu, Pak.
6: Bagaimana dengan alokasi pupuk, Pak? Untuk pupuk subsidi dan juga obat-obatan lainnya?
8: Kalau untuk berbicara pupuk, sejak saya menjabat di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk. Bahkan pupuk kita itu melimpah ya, kalau dibanding dengan kuota kita itu lumayan dan tidak terserap 100%. Rata-rata serapan kita itu hanya mendekati 70%. Ini artinya pupuk tersedia. Pupuk tersedia, namun ada beberapa petani yang tidak melakukan penebusan dengan alasan yang biasanya mereka tidak mampu untuk menebus. Oleh karenanya manajemen daripada agribisnis pertanian ini harus diatur sehingga para petani itu ketika melakukan panennya sudah harus menyisihkan untuk penyediaan ya, input produksi. Kalau soal benih, alhamdulillah kalau untuk padi itu hampir seluruh luas padi yang ada di Gorontalo Utara itu difasilitasi oleh pemerintah terkait dengan benihnya. Jadi kalau benih tidak ada masalah. Saat ini yang dibiayai oleh petani itu saya lihat tinggal pupuk dan obat-obatan ya. Kalau untuk benih itu khusus untuk padi sawah, kita ini semua hampir semua luas paku sawah yang ada di Gorontalo Utara itu sudah difasilitasi dengan benih. Seperti itu.
6: Oke, baik. Baik, kita tahan dulu, masih bisa bergabung, Pak ya?
8: Baik, masih, ya. Masih.
6: Baik. Baik ya, kita juga sapa ini Pak Prof Iqbal Bahwa sudah bergabung bersama kita pagi hari ini selaku Akademisi Universitas Negeri Gorontalo. Selamat pagi, Pak Prof.
7: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis ya.
6: Ya, terima kasih ya, Pak Prof ya. Sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit dari Pak Asrin bagaimana dukungan-dukungan dari pemerintah kaitannya dengan sektor pertanian di Provinsi Gorontalo, khususnya di Gorontalo Utara ya. Karena memang kita tahu untuk sektor pertanian ini menjadi salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Saya ke Pak Wasito. Ya, Pak Wasito, hari ini diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Tentu ini menjadi peringatan atau momentum yang sangat penting ya bagi para petani, tapi di samping itu juga melihat berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh petani di lapangan ya. Tentu juga ini masih perlu mendapat perhatian. Nah, dari petani sendiri, Pak, secara umum melihat dengan sektor pertanian menjadi salah satu program unggulan dari Presiden dan kemudian terus didorong selama kurang lebih 2 tahun ini, bagaimana para petani melihat dukungan pemerintah kepada para petani?
8: Izin saya mau, sebelum masuk ke Pak Prof, izin Pak Prof, saya kebetulan saya sudah mau boarding, saya mau menyampaikan bahwa kehadiran kami di rumah pribadi Pak Menteri Pertanian di hari Senin kemarin, tepatnya jam 6 pagi, ini adalah dalam rangka upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani. Pemerintah sekarang ini sedang telah mencanangkan terkait dengan bioetanol, dan Provinsi Gorontalo termasuk salah satu yang diharapkan menjadi penyumbang bioetanol di secara nasional ini untuk kemandirian energi. Dan alhamdulillah, Provinsi Gorontalo itu ada 3 kabupaten yang alhamdulillah mendapatkan alokasi untuk pengembangan bioetanol ke depan. 3 komoditi yang diharapkan bisa menyumbang untuk bioetanol itu diantaranya adalah ubi kayu, jagung, dan tebu. Dan ini 3 komoditi ini semuanya ada di Provinsi Gorontalo. Saya kira itu sebelum mohon izin Pak ya, Pak Prof. Ya. Saya mau live ini karena ya, baik. Saya sudah di pemberi Pak. Terima kasih
6: baik,
8: Pak.
6: Baik, baik. Iya, terima kasih Pak Sri.
8: Ya, makasih ya, makasih.
6: Iya, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Sito.
11: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, terima para saudara-saudaraku para petani ya yang ada di seluruh wilayah Gorontalo. Jadi hari ini kita secara nasional kita peringati sebagai Hari Tani Nasional. Artinya bahwa para petani hari ini ada satu momentum di mana suatu ketika para petani ini diberikan semacam hak-haknya sebagai warga negara yang beraktivitas pemanfaatan lahan dan tanah untuk kegiatan pertanian. Nah, tentu saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara yang kita kenal sebagai negara agraris tentu menitik beratkan kegiatannya di sektor pertanian dengan jumlah luasnya lahan pertanian dan total warga negara Indonesia yang bergerak di bidang pertanian tentu menjadi sangat mayoritas, dan tentu ini menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi pemerintah secara nasional maupun Provinsi Gorontalo dalam rangka memberi perhatian kepada para petani sebagai operator pertanian perekonomian di wilayah Provinsi Gorontalo. Nah, tentu kita kembali kepada apakah hari ini petani sudah sejahtera? Ya. Apakah pendapatan petani hari ini sudah baik? Nah, tentu kita memberikan apresiasi niat pemerintah dalam rangka mengembangkan pertanian di sektor-sektor ini telah sangat di apa ya? Kami memberikan apresiasi pemerintah dengan adanya telah tercapainya swasembada ya, swasembada teristimewa beras. Iya. Swasembada pangan mungkin di beberapa sektor mungkin kita harus perlu tingkatkan, tapi khususnya teristimewa swasembada di bidang beras, angka-angka itu relatif kita bisa konfirmasi bahwa Indonesia di dalam capaian tahun 2026 ini telah tercapai angka swasembada pangan. Tentu di dalam rangka ini masih ada beberapa pertanyaan yang saling berbenturan. Petani sebagai produsen pangan selalu berpikiran bahwa bagaimana caranya agar hasil-hasil ataupun produk komunitas yang dihasilkan oleh para petani ini bisa bernilai ekonomis yang tinggi bagi petani agar bisa meningkatkan pendapatan. Tapi di sektor, di sisi yang lain, para konsumen pengguna pangan ini yang mereka yang tidak bergerak di bidang pertanian berharap pembelian ataupun harga daripada produk-produk pangan yang dihasilkan oleh petani ini bisa dibeli dengan harga murah. Artinya beras mereka mintanya harganya lebih murah agar mereka bisa lebih mudah mendapatkannya. Tapi dari sisi petani yang memproduksi beras ini dengan biaya yang tentu kita tahu bersama cukup tinggi, ini tentu berharap harga beras akan berada pada harga yang dari sisi nilai ekonomisnya baik untuk petani. Sehingganya disinilah tugasnya pemerintah bagaimana menetapkan harga beras ini menjadi harga yang seimbang. Artinya bagi petani harga beras ini menguntungkan petani, tapi bagi konsumen pemakai harga beras ini juga terjangkau. Ini tugasnya pemerintah dalam rangka bagaimana membuat perekonomian negara ini yang ditopang oleh sektor pertanian ini menjadi lebih baik, teristimewa bagaimana agar bisa mengangkat derajat kesehatan daripada para petani. Kita ya, melihat angka-angka
6: ya, Pak Usi, bahwa ya, rata-rata harga jual dari petani itu berapa Pak?
9: Ya, saya melihatnya begini, secara keseluruhan kan komunitas pertanian kan tidak hanya beras bermacam-macam, tapi setidaknya setahun 2026 di bulan Agustus ini nilai tukar petani itu berada pada angka 130,2. Apa itu nilai tukar petani?
11: Nilai tukar petani itu
9: seberapa besar hal yang dihasilkan oleh petani dibagi dengan indeks seberapa biaya yang digunakan oleh petani untuk membayar hal-hal yang ada kaitannya dengan produktivitas petani itu. Angka 130 itu sebenarnya kita di Provinsi Gorontalo masih di angka sedikit di atas di angka nasional. Ini tentu relatif baik, tapi secara keseluruhan petani kita memang masih berada pada level yang secara perekonomian dan kesejahteraannya kita selalu berada di bawah daripada penggiat-penggiat perekonomian di bidang-bidang yang lainnya. Karena memang di petani ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga, terutama di komoditas-komoditas yang secara nasional tidak dilindungi sebagai bagian daripada komoditas strategis yang perlu dilindungi harganya. Misalnya kalau beras relatif pada perlindungan. Tapi di sini para petani kita banyak yang menjadi punya kerugian apabila di saat-saat produktivitasnya justru pada saat meningkat. Misalnya kemarin pada saat petani gencar-gencarnya menanam tomat misalnya. Bayangkan harga tomat berada pada level nilai harga yang betul-betul tidak lagi ekonomis. Bahkan untuk membayar biaya panen pun mereka sudah tidak cukup. Sehingganya disinilah petani sangat rentan. Sehingganya kedepannya petani ini betul-betul harus ada perlindungan daripada pemerintah terhadap komoditas-komoditas. Karena apa? Selalu di daerah kan ada yang namanya tim pengendali inflasi daerah. Daerah.
6: Iya. TPID.
9: Selalu kalau harga tomat, harga misalnya barito, bawang, rica tomat itu naik, selalu katanya dianggap sebagai penyebab adanya inflasi, kenaikan dan segala macamnya. Sehingganya pemerintah secara bersungguh-sungguh bagaimana operasi pasar agar diturunkan ini harga tomat, harga rica, harga bawang dan segala macamnya agar seolah-olah demi inflasi kita mengorbankan nilai-nilai harga yang dimiliki oleh petani yang seharusnya pada saat itu petani saat-saatnya menikmati harga yang baik. Sehingganya di sini nanti ke depan pemerintah butuh melindungi para petani. Karena apa? Kita sejak 20 tahun yang lalu.
6: Iya, kita minta tanggapan dulu dari Ibu Sek ya. Kita coba dengarkan dari Ibu Sek bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal perlindungan harga agar ini bisa memberikan keuntungan bagi para petani. Silakan Ibu Sek. Iya, mikrofonnya dibuka dulu Ibu. Iya. Iya, mikrofonnya masih terkunci nih, Bu. Iya, Ibu Sek, mikrofonnya dibuka dulu, Bu. Iya, mikrofonnya Bu. Baik, silakan.
10: Terima kasih menyambung apa yang disampaikan Pak Wasito tadi, karena memang beliau ini pelaku usaha.
6: Iya, benar.
10: Dan spesifik tomat ya Pak, tomat dan cabai, dan sekarang ini memang harga tomat lagi anjlok dan harga rica lagi atau cabai lagi melambung. Dan ini juga salah satu penyebab inflasi di daerah, dan memang betul yang dikatakan Pak Warsito, kalau kita melindungi petani berarti harganya kemarin salah satu item yang mempengaruhi inflasi ini karena harga cabai naik, Pak Warsito. Salah satu item, beberapa item yang mempengaruhi inflasi termasuk cabai. Kalau kami mungkin dinas pertanian secara teknis ini berupaya untuk bisa mengatur waktu tanam. Jangan sampai petani di saat yang sama menanam komoditas yang sama atau mungkin juga mempengaruhi iklim. Jadi petani juga kami anjurkan untuk menanam sesuai iklim. Misalnya kalau di musim kemarau begini, cabai pasti harganya naik, kemudian tomat turun, sehingga mungkin ada pengaturan jadwal tanam juga. Untuk harga saya kira kami sepaham dengan Pak Warsito, jangan dijadikan momok bahwa penyebab inflasi, padahal kita dalam hal ini melindungi petani dengan harga cabai yang begitu tinggi berarti petani sejahtera ya Pak Warsito ya.
6: Iya.
10: Tetapi memang itu juga yang harus kita perhatikan, karena masyarakat juga secara ekonomi dengan harga cabai yang mahal juga pengaruh Pak. Jadi memang itu harus kita atur, termasuk kita petani mengatur untuk pergiliran komoditas sehingga tidak terjadi ya, kalau namanya hukum ekonomi, kalau harga kalau barang banyak harga turun dan barang sedikit harga naik. Sehingga mungkin di sini kami dari Dinas Pertanian menyikapi hal ini dengan salah satu ya hal yang kami tempuh untuk pergiliran tanaman, dan kemudian teman-teman PPL lebih melihat ke bawah sebenarnya apa yang ke depan secara ekonomis komunitas apa yang karena ini nanti sekarang terjadi penumpukan tomat. Jadi secara ekonomi pasti harga akan turun, sehingga ini yang akan kita tepat.
6: Iya. Kalau sejauh ini bagaimana Ibu kepatuhan dari para petani? Ya dengan kebijakan tadi.
10: Memang skala luasan untuk pengembangan komoditas ini memang Horti masih dalam skala kecil. Dari skala kecil termasuk komoditas tomat dan cabai yang masih kecil. Sehingga juga mempengaruhi apa yang disampaikan Pak Warsito tadi. Kami secara program mungkin dari Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo khususnya untuk hortikultura, karena ini memang pengaruhnya terhadap inflasi salah satunya adalah tiga komoditas horti, bawang, tomat dan cabai itu yang perlu kita atur, termasuk perluasan tanam Pak. Jadi memang luas tanam untuk tiga komoditas ini kecil. Sehingga untuk ke depan sudah disampaikan juga lewat kementerian, provinsi dan APBD kami untuk tetap mengadakan komoditas horti yang mempengaruhi inflasi dan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Karena memang luas tanam ini kecil sehingga juga produksinya pasti sedikit.
6: Iya.
10: Dan tahun ini kami untuk program UMKM masih tetap menganggarkan belanja pengadaan benih hortikultura dengan keterbatasan fiskal yang ada. Memang anggarannya kecil, tetapi paling tidak kami tetap menganggarkan Pak Warsito. Dan termasuk buah-buahan, karena saat ini semangka menjadi buah prioritas, buah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di wilayah Warsito Cesana. Itu juga tetap kami anggarkan Pak Warsito. Insya Allah program ini dapat membantu petani. Kalau mungkin di Kabupaten Gorontalo untuk lahan sawah, saya kira dengan luas yang ada, dengan kondisi sekarang, alhamdulillah untuk komoditas padi ini sebagian besar bisa dipanen, tetapi yang dampaknya terbesar adalah di jagung. Jagung ini memang sudah dapat kemarau, karena memang musim tanam yang mereka lakukan saat ini sudah jatuh pada kemarau, sehingga tidak bisa dipanen. Ini tuh padi.
6: Baik. Baik ya, saya coba ke Pak Prof, Pak Iqbal Bahwa. Ya, bisa monitor Pak, bisa dengarkan suara saya Pak ya. Ya, Pak Prof. Ya, halo. Ya. Oke baik, sambil menunggu Pak Prof ya, saya kembali ke Ibu Sek. Ya,
7: halo.
6: Ibu. Ah, baik. Ya, Pak Prof. Ya. Program ya. Swasembada pangan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun. Kalau dari Bapak sendiri melihat siapa yang paling diuntungkan dengan program ini, Pak?
7: Iya, jadi terima kasih. Jadi pertama kita harus tahu dulu apa sebenarnya swasembada pangan itu. Swasembada pangan adalah ketika suatu negara atau daerah mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya dari produksi sendiri secara berkelanjutan. Artinya negara dan daerah itu punya kemampuan untuk memproduksi pangan secara berkelanjutan untuk penduduknya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, petani sebagai produsen sebenarnya diuntungkan kalau dari sisi pengertiannya. Hanya saja proses memenuhi keuntungan itu ada yang disebut dengan produktivitas usaha tani yang ditunjang oleh 4 faktor produksi. Pertama, produksi lahan, faktor produksi lahan. Sejauh mana petani di Indonesia atau di Gorontalo mempunyai yang namanya petani yang punya lahan sendiri, apakah dia sebagai petani penggarap atau petani pemilik? Yang pertama. Yang kedua, faktor produksi modal. Nah, sejauh mana petani itu mempunyai modal sendiri atau modal yang dia peroleh sendiri untuk proses produksi gitu. Karena kan modal petani sekarang kan dari para tengkulak, ataupun dia mungkin pinjam dari bank dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, faktor produksi manajemen. Nah, sejauh mana petani bisa memanage usaha taninya itu sampai dia memperoleh keuntungan atau memperoleh namanya penerimaan tadi. Begitu. Dan yang terakhir adalah faktor produksi tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini kebanyakan petani masih menggunakan tenaga kerja lokal yang tidak bisa memanfaatkan teknologi. Sehingga kita kembali pertanyakan, apakah petani itu benar-benar sejahtera dengan kondisi seperti itu? Nah, tadi saya sudah mendengar Pak Wasito, penjelasan dari Ibu Sek dan lain sebagainya. Sebenarnya kita harus meletakkan petani pada subjek, bukan pada objek. Kalau

0: itu bahwa harga harus dikendalikan oleh pemerintah. Iya. Pemerintah bukan tidak ada hak mengendalikan harga. Iya. Karena itu adalah mekanisme pasar yang berlaku. Sehingga di sini yang bisa dilakukan oleh pemerintah bagaimana menata pasar itu sehingga bisa berpihak pada petani. Harga tidak bisa. Kenapa? Karena memang sudah itulah hukum alam dari proses suatu pemasaran hasil pertanian, apalagi hasil pertanian kan mudah rusak. Nah, proses ini kita harus lakukan itu sistem namanya sistem agribisnis. Bagaimana sistem hulu disediakan oleh petani dan sistem off farm disediakan oleh para pengusaha, gitu. Sehingga di sini terjadi mekanisme simbiosis mutualisme. Sistem on farm budidaya, petani harus melakukan pemeliharaan budidaya dan lain sebagainya secara berkualitas, sehingga akan berdampak pada hasil pemasaran dan hasil penunjang lainnya. Sekarang petani di Gorontalo panen, kemudian tanam, panen, langsung jual. Bagaimana kalau tanam, kemudian olah, tanam, panen, kemudian olah dan jual? Terjadi hilirisasi. Nah, hilirisasi ini punya namanya nilai tambah. Nah, ini yang namanya yang saya katakan tadi. Pemerintah di sini dia adalah pemerintah adalah regulator. Regulator di sini dia menciptakan iklim yang sehat untuk pertanian. Untuk mengintervensi harga bukan ranahnya pemerintah, mekanisme pasar yang berlaku. Kenapa saya katakan begitu? Petani menaikkan harga beras misalnya. Siapa yang mengatur petani menaikkan harga beras? Tentunya mekanisme pasar. Begitu kan?
1: Iya.
0: Kalau mekanisme pasar, contoh tomat kemarin sampai ada yang harga Rp1.000 per sak. Itu karena apa? Awal musim kemarau masih awal musim kemarau, petani sudah tanam tomat secara besar-besaran. Ketika masuk musim kemarau semua panen tomat, sehingga panennya banyak, tidak ada yang mau beli karena kemampuan daya beli masyarakat kurang karena pada musim yang tidak musim kemarau, sehingga harganya jadi turun. Nah, kalau ini dikendalikan oleh pemerintah itu kan tidak bisa. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena mekanisme pasar berlaku. Petani menanam tidak, mestinya perlu yang namanya bagaimana kita pola tanam yang pertama. Yang kedua adalah pergiliran tanaman. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengerti mekanisme pasar. Sehingga itu perlu petani itu ada akses pasar dan bagaimana mereka itu mengerti akses pasar itu, gitu. Terima kasih.
1: Baik ya, sangat menarik ya Pak Wasito. Ada beberapa tadi yang saya catat dan ini mungkin bisa saya lempar nanti ke Ibu Sek untuk bagaimana kita mendengarkan juga ya, bagaimana kebijakan pemerintah daerah. Namun sebelum itu kita akan break sejenak. Dan pendengar, kami juga masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Silakan di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kami nantikan pertanyaan, masukan ataupun kritikan dari Anda. Silakan bergabung. Dan sebelum itu kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Ini dia mana?
0: Yes, teman. Eh, aku di Pro 2.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Gorontalo pagi ini dengan topik swasembada pangan, petani lebih sejahtera. Sudah ada penelpon yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Pak Muis di Limboto. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Muis.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan Pak Muis ke pertanyaannya, Pak.
2: Iya, menarik ini yang diperbincangkan masalah
1: Hari Tani Nasional apa, dan juga kesejahteraan petani.
2: Hari Tani Nasional ini, Pak. Ini merupakan satu keluhan dari para petani, Pak. Insya Allah, kalau dalam hal penyaluran semua ini sudah baik, Pak. Cuma yang jadi keluhan ini, Pak, di petani ini adalah di musim kemarau ini, Pak. Karena kami juga sudah cacing ASN, kita juga coba-coba dulu dalam hal pertanyaan ini. Kami juga sudah melaksanakan, berusaha sudah sholat istiqo untuk meminta hujan kepada Allah, tapi langit pun belum mendung. Sekarang ini, Pak, ada dana desa. Dana desa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat ini, Pak. Apakah boleh dana desa ini di-switch dalam hal pembangunan bendungan yang mungkin bendungan irigasi air untuk menampung air, dan bendungan ini pemanfaatan untuk di waktu-waktu musim kemarau ini supaya petani ini tetap tidak akan ada keluhan dalam hal-hal kehidupan sehari-hari ini, Pak.
1: Itu maksud Pak Muis untuk pembangunan bendungan baru atau perbaikan bendungan yang sudah ada, Pak?
2: Bendungan yang sudah ada. Sepertinya ada juga bendungan yang belum ada, bendungan yang di, kalau bendungan-bendungan yang lama itu kan mungkin bisa dihitung. Ada bendungan-bendungan yang belum ada bendungan, bendungan irigasi di dalam hal air pertanian, perkebunan, kan ada yang begitu.
1: Okay, baik.
2: Apakah boleh anggaran desa itu yang diprogramkan oleh pemerintah pusat itu, apakah tidak menyalahi aturan? Bisa kita sebut dalam hal-hal penganggaran dalam dalam bendungan itu untuk membantu para petani ini.
1: Iya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muis ya, dan juga sebagai informasi ya bagi Pak Muis bahwa di tahun 2026 ini untuk anggaran dana desa di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo itu memang mengalami penurunan yang cukup signifikan, sekitar 60-70%. Jadi untuk anggaran dana desa yang dikelola oleh desa saat ini sudah tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi untuk menjawab tadi ya, kita coba minta tanggapan dari Ibu Sek, apakah dari segi kebijakan ataupun aturan yang ada, apakah dana desa itu Ibu bisa digunakan ya untuk membantu membuat satu infrastruktur pendukung bagi lahan pertanian. Ya, silakan Ibu Sek.
3: Ya, baik, terima kasih. Mungkin secara teknis penganggaran sampai kegiatan bukan di ranah Dinas Pertanian, tetapi secara pengetahuan saya bahwa 20% itu dana desa bisa digunakan untuk ketahanan pangan. Mungkin saya lebih menyampaikan program yang ada di Dinas Pertanian ya.
1: Iya.
3: Dalam rangka swasembada pangan, termasuk apa yang diusulkan Bapak itu juga terakomodir, terinformasi ada di kami. Cuma mungkin Bapak kalau boleh mungkin saya sampaikan dulu program yang ada di Dinas ya. Pertama, tadi Bapak sudah disampaikan baik, dan memang kita bersyukur tahun lalu Pak Menteri Pertanian sudah menurunkan harga pupuk bersubsidi, dan itu suatu hal yang luar biasa bagi petani. Subsidinya untuk 3 pupuk utama yang digunakan petani sudah turun. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan air Pak yang mendukung swasembada pangan, Bapak mungkin bisa memasukkan proposal pada dinas kami, sudah namanya sudah DKPP ya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Gorontalo.
1: Ya, baru ada penggabungan kemarin ya.
3: Iya, kami sudah SOTK baru dari 3 dinas. Jadi kalau disingkat itu DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kemudian di salah satu bidang, ada bidang teknis yang menangani sarana-prasarana pertanian. Itu ada dalam rangka kita mencapai swasembada pangan, itu ada kegiatan untuk air. Yang pertama adalah bangunan konservasi air itu berupa embung dan dampar itu. kemudian irigasi perpompaan, pemeliharaan jaringan irigasi tersier untuk mendukung program swasembada. Jadi caranya Bapak buat proposal, hubungi teman-teman penyuluh di BPP, dan ada juga orang kami di lapangan, Menteri Tani, Bapak buat proposal, kalau berkendala membuat proposal, nanti dibantu oleh teman-teman penyuluh. Insya Allah kalau tahun ini sudah tidak terakomodir, insya Allah tahun depan program seperti itu dari kementerian selalu ada pada dalam rangka mendukung swasembada pangan. Yang masalah air, masalah perpompaan, masalah alsin, itu sudah terakomodir di tahun ini. Cuma mungkin kalau Bapak belum mengusulkan, kami silakan untuk membuatkan proposal untuk tahun ini untuk diakomodir tahun depan.
1: Iya. Ibu Sek, kita bisa menambahkan sedikit. Bagaimana dengan kondisi infrastruktur pertanian yang sudah ada sekarang, Ibu? Dengan irigasi di Kabupaten Gorontalo ada beberapa ya yang memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Apakah ini pemeliharannya seperti apa ini?
3: Ya, kalau mungkin kalau kami bagiannya irigasi tersier, yang selebihnya irigasi itu ya bagian PU ya. Kami dari Kementerian Pertanian memang setiap tahun kami ada pemeliharaan seperti itu. Tinggal mungkin Bapak Ibu Petani mengusulkan di bidang PSP, di Dinas DKPP, di bidang PSP. Dan untuk kondisi saat ini dari segi pertanaman Pak, untuk luas tanam padi, karena memang dampak kemarau di Kabupaten Gorontalo untuk komunitas padi tidak begitu dirasakan, karena di pas puncaknya kemarau kami tinggal 10% dengan rangka yang belum panen. Dan saya bisa sampaikan luas tanah padi itu ada 11.346 hektar. Dan memang yang berdampak dari kemarau ini adalah jagung. Untuk potensi lahan sawah kami memang dari 12.800 sekian itu ada 11.000 kami itu irigasi teknis Pak, sehingga masalah air. Cuma memang debit air sekarang sudah berkurang ya, biarpun ada irigasi, ada embung, tetapi debit air di dalam tanah yang berkurang. Sehingga untuk perpumpahan ini juga dianggarkan dari kementerian dan dialokasikan di Dinas Pertanian. Kondisi saat ini memang rata-rata sudah banyak juga yang rusak, sehingga pemeliharaan itu juga kami mendapatkan anggaran dari pusat, dari Kementerian Pertanian. Syarat-syaratnya mungkin Bapak buatkan proposal untuk masuk di Dinas Pertanian.
1: Baik ya, saya ke Pak Wasito, Meniter Pak. Pak Wasito, tadi menarik ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Pak Muhammad Iqbal bahwa dari pemerintah tidak bisa mengatur secara teknis bagaimana harga pasar ya, tapi dalam penataan mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, bagaimana dari Bapak melihat ini?
4: Baik, justru saya menganggap bahwa pemerintah ini perannya sebagai regulator. Regulator itu berarti pemerintah punya kewajiban untuk menentukan bagaimana memberikan perlindungan-perlindungan, proteksi-proteksi terhadap pihak-pihak tertentu, terutama petani ini adalah pihak yang secara kultural dia pasti dia pada posisi yang lemah. Dari sudut pandang sumber daya manusia, petani berada di lingkup pedesaan. Kita sebagaimana ketahui bahwa tingkat pengetahuan petani kita itu pada umumnya kita masih rendah, sehingganya pengetahuan-pengetahuan itu selalu para petani ini berada pada pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk bagaimana bersaing di dalam rangka untuk mendapatkan harga dan akses-akses informasi terkait dengan harga komoditas yang baik. Contohnya, pemerintah telah memberikan perlindungan harga terhadap misalnya harga gabah dengan memberikan harga minimal 6.500, dengan harga jagung minimal 5.500, walaupun memang di lapangan terutama juga di jagung belum bisa dilaksanakan dengan baik, tapi kalau gabah dan yang nantinya akan berlanjut kepada beras itu sudah cukup baik untuk mendapatkan perlindungan dengan hadirnya Bulog sebagai alat pemerintah dalam rangka stabilisasi harga. Intinya bahwa petani memang harus dilindungi, memang karena memang dari sudut pandang pengetahuan petani ini yang masih rendah, sehingganya butuh perlindungan-perlindungan harga agar para petani ini tidak terpuruk di dalam kaitannya dengan itu. Karena apa? Masyarakat petani pada umumnya berada di pedesaan, rentan terhadap pengaruh terhadap kemiskinan itu sendiri. Sehingganya warga miskin itu lebih banyak berada di pedesaan, dan itu warga pedesaan itu mayoritas adalah para petani. Sehingganya para petani ini rentan untuk menurun kesejahteraannya, sehingganya nanti berpotensi dalam rangka untuk peningkatan angka kemiskinan ini ada di pedesaan, dan di situ adalah mereka para petani. Sehingganya inilah butuhnya pemerintah sebagai regulator dalam rangka memperkuat petani sebagai produsen pangan. Urusannya begini, seandainya para petani di dalam suatu periode dan fase tertentu berada pada fase yang merugi dengan komoditas pertanian yang tidak dilindungi, pasti para petani ini kedepannya enggan untuk bertani. Dengan petani untuk enggan untuk bertani, pasti jumlah produksi kita secara nasional pasti akan menurun. Dengan demikian, target-target dalam rangka swasembada pangan, terutama beras dan pangan yang lainnya, pasti akan terganggu. Sehingga di sinilah perlu memberikan semacam insentif semangat terhadap petani menggunakan regulasi-regulasi yang nantinya akan memperkuat posisi petani. Kita tidak dalam rangka mengintervensi harga, tapi disinilah letaknya, karena memang para petani ini dalam posisi yang lemah sehingganya butuh dilindungi oleh regulasi-regulasi oleh pemerintah dalam rangka memperkuat posisi petani sebagai produsen pangan. Kalau tidak diperkuat, ke depan anak-anak muda kita pasti tidak ada yang mau bergerak di bidang pertanian, karena petani salah satu profesi yang menurut generasi kita tidak menguntungkan. Sehingganya para generasi kita ke depan tidak lagi mau bertani, dan pasti kita akan sulit untuk bersuasembada pangan di kedepannya. Kemudian tentang infrastruktur pendukung pertanian, terutama adalah irigasi. Kita ini dari tahun ke tahun, dan bahkan dari 10, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, kita posisinya kita ini masih rentan terhadap sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah urusan infrastruktur yang kita miliki. Misalnya, kita punya bendungan, kita punya irigasi dan segala macamnya, tiap tahun ada namanya bantuan-bantuan program yang kaitannya dengan program penciptaan irigasi dan segala macamnya, jaringan tingkat usaha tani dan segala macamnya. Tapi hari ini selalu kalau terjadi musim kemarau 3 bulan saja, kita ini seperti tidak punya tata kelola di bidang irigasi. Karena apa? Seperti kayak kita berada pada posisi tada hujan saja. Namanya tada hujan berarti kalau ada hujan kita bisa bekerja, kalau tidak ada hujan tidak ada air. Sama saja kita ini ada irigasi, tapi kalau kemarau 2-3 bulan kita tidak punya air. Kita perlu memperbaiki tata kelola kita di dalam rangka penyiapan infrastruktur pertanian, terutama jaringan-jaringan irigasi yang tahan cuaca lah. Kita jangan punya irigasi besar, punya irigasi teknis, tapi pada saat kemarau 2-3 bulan saja kita sudah tidak punya air petani. Kita tidak bisa bergerak menanam dan segala macamnya. Harusnya kita dari tahun ke tahun harus memperbaiki. Paling tidak, petani kita kalau kena musim kemarau dan segala macam masih akan tetap bisa bertahan sebagai petani dalam rangka kebutuhan airnya, agar apa? Mereka akan terus berproduksi walaupun ini cuacanya misalnya panas, tidak ada hujan. Karena kalau berharap kalau tidak ada hujan, tidak ada air, sama saja kita ini sama dengan tada hujan. Tidak ada irigasi sama saja, karena kalau tidak ada hujan pasti tidak ada air. Apa gunanya kita punya bendungan? Hari ini contohnya, terutama juga kaitannya dengan masalah koordinasi dalam rangka penganggaran, perbaikan-perbaikan sarana tertentu. Teman-teman di BWS, hari ini contohnya di irigasi Paguyaman, kiri. Airnya relatif masih ada, tapi mereka melaksanakan pekerjaan pada saat petani butuh air, sehingganya salurannya ditutup, air dibiarkan, walaupun mungkin sudah menurun, Pak, tapi Bobby, dibiarkan terbuang di sungai karena dalam rangka mendukung pekerjaan itu. Sehingganya pada saat butuh air, mereka tidak bisa mengakses.
5: Saya lihat sudah kemana-mana ini penjelasan dari Pak Wasito ini.
6: Iya. Jadi kita coba dengarkan sedikit Pak Prof. Iya, Pak Prof.
4: Benar.
6: Pak Prof.
4: Saya
6: Pak Prof. Iya, Pak Wasito. Pak Wasito
4: punya kalimat dulu.
6: Iya. Pak Wasito, Pak Prof.
5: Iya.
6: Baik, kita coba dengarkan sedikit Pak Prof tadi ini.
5: Cepat disimpulkan aja Pak, karena waktunya bukan untuk Bapak aja.
6: Iya, baik. Iya, kita dengarkan sedikit lagi karena ini keluhan dari para petani di wilayah Paguyaman sana. Silakan dilanjutkan sedikit lagi Pak Wasito.
4: Ya, intinya kesejahteraan petani ini ada kaitannya dengan bagaimana penataan. Bagaimana kalau kita infrastruktur kita tidak ditata dengan baik, petani bisa sejahtera, karena kita pada saat menanam harusnya ada air, kita tidak ada air. Bagaimana kita bisa berpenghasilan dan bagaimana kita akan sejahtera? Kan tujuannya kita ini dalam rangka kaitannya dengan sejahtera. Nanti sejahtera kalau kita tidak bisa menanam, tidak mungkin petani mau sejahtera. Kalau harganya juga tidak baik, bagaimana petani mau sejahtera? Kalau pemerintah tidak bisa mengintervensi harga, bagaimana petani bisa kuat. Ujung-ujungnya di sini adalah bagaimana kita melaksanakan penguatan terhadap petani agar petani ini sejahtera, agar ke depan petani akan tetap berproduksi. Kalau petani ini sudah tidak mau bertani, siapa yang akan menghasilkan pangan ini untuk kepentingan negeri ini dalam rangka swasembada pangan nasional?
6: Baik.
4: Itu
6: baik.
4: Yang saya ingin katakan.
6: Baik, baik, Pak Wasito. Iya, saya ke Pak Iqbal ya. Iya, tadi Pak Wasito memang masih berpendapat bahwa pemerintah memang harus mengatur, mengintervensi ini supaya dari ke depannya untuk sektor pertanian ini dapat terus berproduksi dan swasembada pangan di daerah maupun Indonesia ini dapat terus terjaga seperti itu. Bagaimana, Pak Iqbal?
5: Iya, jadi pertama penjelasannya memang sudah kemana-mana ya. Tapi sebenarnya intinya begini, kita harus berpegang teguh bahwa petani jangan dijadikan sebagai objek.
6: Baik.
5: Petani kan dijadikan subjek. Kenapa? Kalau selalu objek, kapan petani bisa mandiri dong, gitu kan? Nah, berkaitan dengan pemenuhan yang namanya sarana produksi pertanian, sebenarnya apa sih yang kurang dari pemerintah? Semua ada, cuma hanya saja ini stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Kalau misalnya pikirannya petani itu masih lemah, petani itu miskin, itu berbeda. Kemiskinan dan pertanian harus dipisahkan, jangan disatukan. Petani bisa dikatakan miskin ketika dia mempunyai misalnya kualitas sumber daya lahannya seperti apa. Itu yang saya sebutkan dengan faktor produksi tadi. Kalau semua petani misalnya dia tuh ada pendapatan sekian, miskin lagi. Loh, kapan mereka ini bisa keluar dari kemiskinan? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah irigasi ini harus dipisahkan. Tadi Ibu Sek sudah mengatakan bahwa yang dikerjakan tersier, yang ini urusan dari UPR dan lain sebagainya.
6: Iya,
5: nah, ini harus dipisahkan.
6: Iya, berbeda kewenangan.
5: Bahwa pengaturan beda kewenangan, kan begitu. Nah, ini sebenarnya yang saya katakan tadi. Pemerintah ini adalah regulator yang menjadikan sarana prasarana ini untuk bersesuaian dengan petani, kepentingan petani. Tidak ada pemerintah membiarkan masyarakatnya, tidak ada. Sehingga perlu, kalau memang tidak mampu pemerintah di bidang anggaran, ada yang namanya investasi, kan seperti itu. Nah, di tingkat petani ada yang namanya P3A, Perkumpulan Petani Pemakai Air. Nah, mereka yang melakukan pengaturan air, ada rembuk kelompok tani dan lain sebagainya. Jangan merasa bahwa pemerintah ini harus begini. Bukan, saya tidak mau. Hanya saja petani itu jangan jadi objek, dia harus jadi subjek. Kenapa harus jadi subjek? Dia menentukan, saya butuh ini, sehingga perlu yang namanya pupuk, perlu yang namanya benih, perlu yang namanya alat dan mesin pertanian, seperti itu. Kalau dia dibantu terus, lu kapan mandiri? Kalau kapan mandiri, berarti kita tidak swasembada dong, gitu kan? Kita tidak swasembada. Terputar-putar penjelasannya, hanya terakhir adalah kita perlu bantuan, kita perlu regulasi. Saya katakan harga okay. Misalnya menetapkan harga dasar jagung 7.000, itu pemerintah. Tapi permainan harga di tingkat petani, pemerintah sudah nggak bisa masuk. Itu mekanisme pasar yang mengaturnya. Seperti itu, rantai pasoknya harus dilihat. Contoh, kemarin saya berkunjung di salah satu BUMDes. Mereka itu langsung, pertama mereka menjual dulu ke pihak kedua, petani pedagang pengumpul, setelah itu pedagang pengumpul ke Indogrosir. Sekarang Indogrosir langsung kerjasama dengan petani, tidak lagi melalui pedagang pengumpul. Itu kan mekanisme pasar, seperti itu. Nah, ini namanya pemerintah memberikan regulasi, batasan-batasan, sekian yang harus Anda lakukan, sekian yang harus Anda kerjakan. Bukan harus selalu dicokoking. Kan sebenarnya petani ini bukan cawan yang kosong, kan begitu. Dalam ilmu penyuluhan, petani bukan cawan kosong, tapi dia cawan yang berisi air yang siap menentukan arah pembangunan pertanian di Indonesia. Kalau dia selalu begitu, jumlah luas lahan sawah di Indonesia tinggal 7,38 juta hektar. Nah, kalau begini jarinya, tidak ada program perluasan areal tanam, tidak ada yang program namanya pencetakan sawah baru. Kenapa itu saya lakukan? Karena semuanya demi petani sebenarnya. Karena petani dikatakan bahwa kemandirian itu yang keempat. Yang kelima yang ingin saya katakan, proses yang namanya biaya produksi, proses terciptanya suatu produksi pangan, itu yang namanya sistem agribisnis. Ada subsistemnya di situ, hulu, kemudian penanaman, kemudian pengolahan, dan yang namanya sistem penunjang. Ini semuanya harus diikuti, dan itu ditentukan oleh petani sendiri sebagai penerima manfaat atau pelaku utama pertanian di Indonesia. Hmm. Bukan harus dia melakukan. Saya mengatakan tidak salah pernyataan Pak Wasito. Hanya saya tergelitik. Petani harus dibantu. Mau kapan petani itu? Mau apa? Mandiri gitu. Baik. Hmm. Bahkan ada petani Pak, kalau di luar negeri, bahkan di Malaysia saja, petani itu bisa menentukan regulasi. Kenapa? Oh, kami butuh ini regulasinya. Ah, itu rembuk dengan pemerintah. Seperti itu.
6: Baik.
5: Jadi
6: baik.
5: jangan selalu memposisikan diri sebagai objek. Tapi mari kita posisikan diri kita sebagai subjek. Terima kasih Pak. Pak.
6: Baik. Iya baik.
7: Bisa saya untuk menanggapi langsung.
6: Iya Pak. Iya baik.
7: Saya bisa nggak saya menanggapi langsung ini?
6: Iya Pak Wasito. Iya Pak Wasito dan juga Ibu Sekda.
7: Tidak terjeda lah begitu.
6: Iya baik. Iya kita masih memiliki
7: waktu. Karena kan ini hari tani berikan kesempatan lebih luas pada para petani.
6: Iya Pak Wasito kita masih memiliki waktu 5 menit dan ini sudah memasuki yang sesi terakhir ya. Jadi bisa tanggapan Bapak bisa di closing statementnya sekalian ya. Kita maksimalkan 5 menit ini untuk 3 narasumber Pak. Ya, Pak Wasito, Pak Iqbal Bahwa dan juga Ibu Sek. Silakan, Pak Wasito.
7: Ya, baik. Jadi intinya, saya tidak pernah mengatakan bahwa petani harus dibantu, tapi hanya mengatakan peran pemerintah harus benar. Dalam pengertian ini, kalau hari ini ketika tidak ada hujan kita tidak punya air, bagaimana manajemen tata kelola kita membangun sarana prasarana pertanian di bidang misalnya irigasi dan segala macamnya. Itu kalau hari ini ada hujan kita punya air, memang hukum alamnya kalau ada hujan pasti ada air. Kalau tidak ada hujan, kalau tidak ada air berarti bagaimana kita putaran kita dalam rangka tata kelola penyediaan air irigasi. Itu demikian. Artinya kita punya regulasi tentang misalnya penetapan harga minimal jagung, harga minimal gabah. Kalau hari ini kita membiarkan untuk agar kalau ada pembelian jagung di bawah harga minimal yang ditetapkan pemerintah, pembelian gabah ditetapkan oleh pemerintah, dibiarkan pembelian di bawah harga minimal, apa artinya pemerintah membuat regulasi seperti itu? Inilah yang membuat petani kita ini tidak pernah sejahtera, karena memang kita ini petani berada di pedesaan, berada pada posisi yang selalu memiliki SDM yang relatif lebih rendah, sehingganya petani perlu diberikan insentif penguatan di bidang regulasi-regulasi tertentu, sehingganya ke depan kalau ingin petani kita sejahtera, keberpihakan kepada petani harus lebih kuat. Dan pemerintah saya berpikir hari ini Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya adalah berprofesi sebagai petani. Berpihak kepada petani akan menghidupkan para petani kita dan pasti akan menghidupkan bangsa ini akan menjadi lebih kuat. Jaya petani, jaya Indonesia karena swasembada pangan akan berada di tangan para petani. Demikian, terima kasih.
6: Baik, baik. Terima kasih Pak Wasito. Silakan Ibu Sek untuk closing statement-nya.
3: Ya, mungkin sedikit dengan tadi dengan Pak pada untuk Pak Wasito, kami alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan BWS, kami sudah diturunkan di dalam program semua usulan di terkait irigasi, usulan irigasi kami sudah diikutkan dan proposal-proposal kami sudah dimasukkan di dalam aplikasi JET yang punya BWS. Dan insya Allah apa yang disampaikan Pak waktu itu akan tercapai. Kedepan kami berharap petani maju, mandiri, negara kuat, swasembada pangan, jayalah petani kita. Walaupun di tengah kemarau, di tengah fiskal daerah yang luas ini, kami masih tetap dengan petani, pemerintah daerah, melalui kegiatan UMKM, melalui bantuan BD, melalui bantuan asisten, tetap dianggarkan. Karena kami ingin petani maju sejahtera dan mandiri, negara kuat, swasembada pangan tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sek. Terakhir ya, Pak Prof. Silakan Pak Prof untuk closing statement-nya Pak.
5: Ya, jadi sekali lagi kita harus memisahkan urusan ya. Jangan semua urusan misalnya iklim kering kemarau pemerintah yang disalahin dan segala macam. Kalau saya begini, proses bagaimana kita bertani yang baik, kemudian bagaimana kita berbisnis yang baik dan bagaimana kita hidup layak itu tergantung dari apa masalah yang kita hadapi. Itu perlu yang namanya faktor pendidikan, faktor penyuluhan sehingga petani itu lebih maju, bertani lebih baik, hidup lebih layak. Itu pertama. Yang kedua, akan peran pemerintah di sini, dia sebagai regulator, dia sebagai dinamisator untuk bagaimana petani itu bisa berlanjut. Hal-hal yang disampaikan tadi, memang ada intervensi pemerintah, tetapi hanya pada tingkat yang namanya stabilitas pasokan dan harga pangan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Dia untuk stabilitas, hanya untuk stabilitas saja. Kenapa? Dia menstabilitas supaya apa? Petani terlindungi, masyarakat sebagai konsumen juga terima manfaatnya begitu. Artinya makanya saya bilang harus jadi subjek bukan jadi objek. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah dalam hal keharitan ini, haritan ini diadakan karena proses yang namanya undang-undang pokok agraria. Sehingga di sini dikatakan bahwa bagaimana penggunaan dan bagaimana pengaturan tanah lahan untuk pertanian itu perlu kita perbaiki. Sehingga setiap tahun diperbaiki, diperingat sebagai hari tani nasional, mengatakan bahwa petani itu masih ada, petani itu dibutuhkan, dan petani itu berkemampuan untuk memproduksi pangan, bukan selalu jadi objek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof dan juga Pak Wasito, Ibu Sek ya. Emang perbedaan pendapat sangat penting ya untuk bagaimana sebagai bahan ke depan supaya pertanian khususnya di Provinsi Gorontalo ini bisa semakin baik. Dari petani merasa bisa diuntungkan, masyarakat juga sebagai konsumen juga tidak merasa terbebani, dan juga dari pemerintah juga bisa terus melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, termasuk tadi regulasi tadi yang diharapkan oleh Pak Wasito. Iya, kita berharap ke depan produksi pertanian di Provinsi Gorontalo tetap terjaga, swasembada pangan, kebutuhan pangan di provinsi, di daerah bisa tercukupi. Dan selamat Hari Tani untuk seluruh petani di Provinsi Gorontalo. Terima kasih, saya Andrian Tusanga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kami tetap hadir untuk menemani

Wabarakatuh, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Aisyah bersama Anda kembali untuk hari ini di tepatnya edisi Kamis

0: Kamu ngerasa gak sih sekarang apa-apa tuh mahal? Ke pasar rasanya dompet langsung ngos-ngosan.
1: Iya banget. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kita kan masih bisa nyiasatin kok.
0: Emangnya gimana caranya?
1: Ya kita mulai dari belanja secukupnya dulu, pilih pangan lokal, sama manfaatin bahan yang ada di rumah. Gak harus mewah, yang penting gizinya cukup.
0: Oh iya, telur, ikan, tempe juga masih bisa jadi andalan dong.
1: Betul, pangan hewani dan nabati itu sama-sama penting. Kalau diolah pintar, tetap sehat dan hemat.
0: Jadi, walau harga naik, kita tetap bisa jaga ketahanan pangan keluarga dong.
1: Setuju. Karena ketahanan pangan itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal cara kita mengelola. Yuk, bijak memilih dan mengelola pangan. Hemat, sehat, dan tetap berkualitas.
2: Wah, sepet kotor sekali ini halaman ini. Ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana, ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
3: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Maciri kek. Jangan.
2: Anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wah, udah gak mau pok bersih ini. Kita hati halamannya, nak mau datang bapitu-pitu pakit. Kita hati mata yang susah ini, mau dapat ini kotor-kotor begini.
3: Anak polis atau gue anak-anak sombak jalan.
2: Iya. Indah, dah lo.
4: A few minutes later.
5: Tolong.
6: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar, eh.
7: Dengar itu, Maciri.
2: Sesudah, Jo.
8: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
9: Oh yeah.

pendengar dimanapun Anda berada, memang hari ini kita tengah memperingati yang namanya Hari Tani Nasional, dan ini di tengah ambisi dari pemerintah kita Indonesia dalam mencapai swasembada pangan. Tentu yang paling berada di depan ini adalah para petani yang sebagai penyangga utama ketahanan nasional. Hingga akhirnya muncul harapan-harapan dari para petani itu sendiri bahwa nantinya pemerintah perlu memastikan harga gabah, hasil tani lainnya yang tentu ini untuk menguntungkan petani, bukan sekadar menjaga harga murah di tingkat konsumen. Nah, saat ini memang distribusi pupuk yang bersubsidi itu selalu ada, namun tentu dalam hal ini akses teknologi pertanian modern juga perlu. Kemudian perbaikan irigasi desa benar-benar memang menyentuh petani kecil. Dan adapun konflik agraria yang mungkin jadi masalah, dan ini perlu diperhatikan karena untuk mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi lahan itu masih tergolong masif.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan kewakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan.

0: dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, Gorontalo.

de ulik ngali tunangan. Kalau biasanya udah tunangan itu melingkarkan cincin emas gitu ya. Ini jadi kayak jadi tradisi aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat apa namanya, tidak harus dengan emas. Tapi karena ada satu pemikiran bahwa emas adalah salah satu investasi, maka boleh dibilang ya investasi ketika memulai rumah tangga itu bisa dari cincin emasnya. Ya, pendengar, memang minat masyarakat untuk berinvestasi ini sudah mulai menjadi tren positif. Investasinya ke emas, tapi tidak sedikit ada warga yang kembali mungkin terjerat dengan penipuan yang berkedok dengan investasi. Janji imbalan hasil hingga 2 kali lipat dan pola pikir masyarakat kaya secara instan dari investasi yang melalui pintu masuk ini dari berbagai modus penipuan. Terakhir ada kasus penipuan oleh PT New Emas Now. Modus yang digunakan yakni penawaran buyback emas dengan harga tinggi, dan kasus ini sementara ditangani Polda Bali. Itu diduga menimbulkan kerugian terhadap puluhan masyarakat hingga 6,8 miliar rupiah. Fenomena ini akhirnya oleh PT Pegadaian Persero mengajak masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang berkamuflase di balik kata investasi. Dan yang namanya kedok investasi ini jadi PR katanya ya, agar masyarakat selalu memiliki literasi lebih gencar lagi. Dan ini dihadirkan oleh PT Pegadaian. Jadi menurutnya bahwa literasi yang rendah ini membuat masyarakat mudah tergoda iming-iming imbal hasil yang tinggi dari investasi. Rata-rata yang tertipu diiming-imingi dengan membeli 2 keping emas dan akan dapat 1 kepingan emas yang sama. Pro 1, Gorontalo, Kanal

Persembahan dari Leli Tanjung, sian lagu Hutolak Cintami dari daerah Sumatera Utara atau daerah Batak. Dan di penghujung kesempatan kita hari ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda persembahan dari Wisbecker. Terima kasih kebersamaan Anda, tetap di kanan informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulundalo. Betiapo lima banda-bandalo habali lo hulundalo. Habali uhi walia metoli pundo botia tehas din Daniel watia ta mupotungkulolo ia. Mengudul awak mengota to. Umoro kamu KTP to bualemo ma lo oma ode tio lo pula pitu lo porosen. I ode lo tonggo to lo lihu lo lota tadi pemelo ro kamu KTP. To umoro kamu buti mahamalio hilanggo-langgota. Itikadis duk capil to kabupaten bualemo to guh jatnika lo otanggulai. Pamalenta provinsi mahipoheinga uhu amro kamu KTP alihumo a angila ayati mahidihima KTP mialo dokumen kependudukan pamalenta lo bualemo ma po upo udaa ode pohuayama sabu dongko modata tadi poloro kamu KTP ma tilidahe palo kokolio o uma popona olio alihumu a amila yati ma mo oto duo KTP sambe lo upu lita lo tahun buti musi tio lo pula tio lo persen ma hidihima KTP elektronik KTP buti pala luda to umai mengurusi uito boli utia tidiopo wanumolo limo wolo u pemandulo pamalenda.
1: Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wete tolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, taingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bula bolong, membuat atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dilaotu maaninalio atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, huta tingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut bangganga atau kurang ajar.
0: Odu olo itu donggo lamiati atau habali ubah bahasa lo hulondalo. Dinas dukcapil kota lo hulondalo memuhiatu akalaja uma tonggoro kamu KTP. Ode lo donggo to lo lihulolo tata dipo iloro kamu alio. Modata mongo ditimoli uma wajibu mo otapu KTP. Itikadis duk capil kota lo hulondalo Yusrianto Kadir lo otanggulai. Odu data lo tadi poloro kamu KTP bilo-bilo he toto lo tula de lo kementerian dalam negeri. Ulo oda tawabuti mongo ditimoli uma umur mo pula pitulo tahunu. Wau dipomelo ro kamu KTP. Tula de uwo luo teduk capil lo kota, ode lo bongo lihu lo lota, tadi po lo rokam KTP. Daboto ulo po opio he tolo tula de, ma ilo duhenga tadi po ilo KTP buti. Ma lo wali tolo lihu lo lota. Duk capil kota, ma muhia tua umoro kamu KTP. Modata mongo ditimoli, uma umur mo pula pitulo tahunu. Duk capil matonggolahe ode kelurahan wau ode sikola. Alihu tadi po OKTP dilutasi buolo u mengurusi.

0: Panggola.
1: Didinggahi loli, wala iyo loboli.
2: Lesung hilang, antan patah. Artinya, ditimpa kemalangan terus-menerus.
3: Odu olo ito donggola mia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Limo lo pula pitu sikola hama lo mai upaud SD wau SMP to bualemo ma naonao kalaja u he opio hulio. Ulopo opio he sikola buti program lo kementerian pendidikan dasar wau menengah mia lo kemendikdasmen Republik Indonesia. To umai mo polai api yo hio lo sikola wau wolo u palaluo lo sikola. Ikabit pendidikan dasar to dinas pendidikan Kabupaten Bualemo Daud Dukalang lo Otanggulai. Toleng kota awali wolomo pula pato u opio hulio to Bualemo. U opio hulio beti upo balajaria lo ana sikola wau u pengajaria lo mongo guru. To udulu lo sikola u ilo pio hio beti u lo po opio he kalasi uau kakusi. Ila pato lenggota awali beti Kabupaten Bualemo molimo otoduo lenggota oluo lio. Wolomo pula wolomo SD, dulo pula pitu SMP, wau wopato pulu paud. Potala utie mai mo olai a balajari lio lo ana sikola, wau mai mo olai a pengajari lo mongo guru.
0: Lumadu lo mongo panggola.
4: Boli mo piohu, dipohu a po oyohu, dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piohu lo, dipohu a po dudulo, tolalio mao minggu-minggu lo.
5: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona, jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya, ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
3: Aduh olo, ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Polres kota lo hulondalo, ma lo pota tapu te jepri taha uma lo wali tersangka. U lo ngarinaya dokuteri, lo nganjamu, wau lo ngalongan dulu wolo u tedelomo rumah saki ibu anak Siti Hadijah. Kasat reskrim Polres kota, Kompol Atmal Novian Reza lo Otanggulai, tila tapulio umah lo wali tersangka, to umai lapata lo malamalakisa o lo tapi tu lo lota u lo wali sakusi. To palakisa lo sakusi beti, te je beritaha ma lo ngalongan dulu tuang rumah saki, lo ngarinaya wau lo nganjamu. Tunggulo te jepri mea lo te yoker buti ma popo dehualio lo buto'o ume ulunga tolo taunu.
0: Lumadu lo mongo panggola.
6: Bo ode lo baya lo milate.
7: Seperti wajah mayat, artinya sangat pucat.
3: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maa pucu tanu maha wali pulitio. Beresi lo limbunga ma to paladu lo pamalenda to bone bolango. Uma mohenga ASN mai modaha beresi lo limbunga. Tidiopo to uhe o ambua lo tau to u lo lango. Iti sekda lo Bualemo Iwan Mustafa lo Otanggulai ASN musi paduli tolimbunga u beresi. Hama lo mai tolimbunga lo u hepokalajalo miambo tolimbunga lo u ilomoia. To ulo langa ito mo data tahi po olahragawa. Wau ma tonggota melo tolimbunga lo u hepokalajalo lio. Utie musi po odahalo beresi lo limbunga. Wau umo po beresi boti, dedila bo kalaja lo tahi po beresia. Apo tugas kebersihan itu jo? Dabo musi opat dulia lo tamu aami. Hama lo mai pamalenda sambe mona la iati. Odi to'olo limbunga lo kandoli dila umali tambati lo puputo.
0: Lumanu lo mo panggola.
7: Bo'o de lo tile dunayo.
4: Seperti belalang sentadu, artinya tinggi dan kurus sekali.
3: Mengudla awam mengotato tanu bo'o. Odi mola uma pilo pesambe uma ilamia tia to hianga botia insya Allah poli de mududunga ya to hianga pe endamai. Pato, udila mo patato, maapu ode mongau tato. Utila lato bahasa bolo pohiliala potunu wa potuhata, wa utila lato lo iya, ende bolo potunu alo mei amiatia. Wa tiate hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o data. Dabo ando to di pomohindo amia tiata tapu mo po ela mai u lolaita isi-isi ali wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo dulahu udong ko tingga-tingga odie inde bo oditopo wantia mohindo po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
3: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa, Radio Republik Indonesia. Suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
4: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
3: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, RRI ke-81 tahun.

0: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, Gorontalo.

populerkan di siapa ya, satu penyanyi Rita Effendi. Telah terbiasa kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini pendengar, namun kami akan menghadirkan sebuah informasi terkini bersama Destriansyah.

0: fakta dari media juga. Harapan kami jelas bahwa kami butuh dukungan, butuh partisipasi, butuh saran dan masukan untuk apa? Untuk tetap melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti jargon ataupun hashtag dari Dirjen Imigrasi sendiri, imigrasi untuk rakyat, imigrasi harus bisa berdampak untuk rakyat, seperti itu.
1: Oh, mungkin terkait masukan-masukan dari media-media sesi-sesi tadi, mungkin ada catatan atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh kantor imigrasi.
0: Oke, terima kasih. Tadi saya agak senang, agak gembira dan bangga bahwa media-media di Gorontalo sangat peduli dan sayang terhadap kami. Ada beberapa masukan yang memang akan kami tindak lanjuti terkait koordinasi dengan instansi terkait. Itu juga merupakan kabar baru yang saya dengar. Nah, jadi dengan adanya masukan dan juga saran, saya rasa dan juga saya pendapat bahwa kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti itu.
2: Terima kasih. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan bersama wawancara bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo yang dimana menyelenggarakan kegiatan media gathering dengan tema satu frekuensi, satu narasi, menguatkan sinergi dan kolaborasi. Nah, perlu kami informasikan juga bahwa di kegiatan media gathering kali ini terdapat beberapa media yang hadir bersama humas dari kantor imigrasi juga dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Bapak Joshua Pahala Martua. Demikian yang bisa saya sampaikan di kegiatan kantor imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo. Kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Desrian sama Mahmud, laporan Anda. Yeah.

Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini. Dan di menit ke-43 dari jam 11 waktu Indonesia Tengah, kami saatnya untuk mengumandangkan tanda masuknya sholat zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.
1: Musim 2026-2027. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Nadia menyampaikan laporannya.
1: Gives one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Sara Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vins pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vins menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit. Finish di posisi ke-8. Dia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik dan dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025 selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatannya.

0: makan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor Nas Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ketujuh. Ini adalah kesertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
2: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lupa lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari Federasi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half marathon jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karis Marci, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

itu tim Dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wich dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited. Really looking forward to it. And yeah, hopefully this weekend is going to be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

informasi dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkit jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkit merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.

kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. Faji juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kembali dari Sudirman 30 siang hari ini. Masih bersama saya Nur Aisyah untuk sampai nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

akan mudah saja. Nah, bagaimana dengan kondisi Anda juga yang pada saat ini merasakan banyak kemudahan akibat Anda terlalu sudah saking mengetahui apa yang mestinya dikerjakan? Iya, kami masih akan menemani dengan persembahan ini ya, ada sambil mendengarkan Hedi Yunus, lagu-lagu yang pernah populer tahun 99.

0: selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, RRI ke-81 tahun.
1: Pro 1, Gorontalo, Kanal

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

lango enti deh wo muta taju bolong ngolangka topai njo bolong ngolangka topai boti anu ti deh wo mot na wito beito i donggo tipo memangimba njo di memangimba dabo botia mudah-mudahan full hang polo hengu njo oni imatilio ode olanto mo aamilal ya mongotani utamanya ju karena betia hutak beti memang ilela de otutu tidiwan.

Do. Beriah mudah-mudahan ju atalo popo wate beti dinte binte lio ati ya dia ilo popo wate petala ju ebo ma bantua mai lo pamalenda menteri pertanian petala do ma bantua lio mai betia binte betia to olanto ilo popo wate ati betia di dumal mak mengolah mengolah ati betia mengotadi karena memang ma ya dong kok dito mosa sabar ya po nabo pohile lio udi pemak mobu mobu gitu loh pohile lio udi pemak mobu mobu ya lihu juma ma jemaat adata utame lo nda wido wido wanu botiti dian melo po butuh ide diju ala ala pade ita to ti podel dupo tade ita to nda wido balo ma polo Facebook lo atia wau botia ai walu di polo WA malu lo mau ah mana dulu ini WA di sini nanai lo tipe angguma tuan buti WA teh di doa untuk ngalawati ya ya oh begitu ah ti olo boga gak uti ya Allah mutuhali oh dia mali oh iyo betul tu lo WA lo jam mali ya, ya. Nah walaupun dia lama, abu juga ada mengotak dalam mengolahan. Dia buat dia awal dia buat dia Facebook, ya Facebook wow buat dia TikTok. Karena jo mau pepate pate buat dia signal.

patu. Ya, lah itu betul. Mesti jelas buat ya pulang kulundo. Ya, mongotani para petani. Wale wolo hulundalo tani tani. Ya, wale wolo hulundalo petani petani. Ya, lah itu betul. Itu kan diserap. Ya, itu diserap. Kata serap serapan ya bolo ma bolo loti kalau buat ya jamaah pemaku saja buat ya nu mau sikisa buat ya mau londalo mau makusa itu ya wanu itu tanggulo ya tanggulo meyang buat tilanggulo ya tilanggulo kandori tilanggulo panyaki, tilanggulo tilomulo, tilanggulo dan lain-lain sebagainya. I jamaah ulun tau, jamaah ulun dalowa. Kan tidak mungkin dinas lo deheto autola, kelautan perikanan tiali jo. Dan dia lo dinas kesehatan, dinas umotolo sehat, dinas perkebunan, tanaman pangan, dinas lo ilengi umpom pemulo. Dia mau salah bangun tu tahu, mau salah bangun poli jangan kata ada kata bangun diartikan ajan. Dia uito poli, mau salah bangun itu kesalahpahaman. Mau salah paham tu tahu, itu begitu salah bangun. Ya pokoknya mbak mau cerita boleh karena dia lupa.

Au lombu. Lombu besok, lombu rebung. Kalau atan lilo putule sayori. Jo. Leto. Aib. Jo. Wau leto. Nah itu kan lenso. Utau tanga. Jo. Tu'o. Wau tu'o. Tu'o. Wau tu'o. Tu'o sembunyi. Tu'o kan muntah. Nah itu makanya dia ada dua. Mumanya betul dulu tu o dulu o u tu betul tu to kata tu betul dulu o u nama itu tu o menyebutnya begitu. Kalau kita nyebutnya tu o itu kan bermuntah. Wanu tu o kan sembunyi. Wanu tu o kan bermuntah. Jo. Apalagi ti ihe wau ihe. Boleh ma boleh supaya ini ada perbedaan untuk berikutnya pasti ma di mo ma itulah mai wololo jo ihe wow ihe ihe parutan ihe parutlah jo lilide wow lilide lilide biasa lilide biasa biasa toh biasa lilide wow lilide doronglah yo he ode wow he ode he ode wow he ode wanu he ode biasa biasa malu oh biasa wanu he ode kan ikat lah he ode melato bungolo oileti kan itu kan diikat di batang mangga gitu loh. Nah, uat tiap betih mulang-mulang gelai utie supaya jelas juga karena bahasa dah ulon talo betie oh harakati lio belum apolo istilah lo ala biolo itu kan harkat begitu. Ya, tapi itulah Gorontalo mungkin bawaan itu. Dia bilang itu dua harkat, harkati lio betih bahasa Arab. Ya, itu kan. Kan bedo wanu harakat itu harakat to ala bilio kan bedo mato being. Nah itu dua harakat kan buti madi kilo itu kan arit le sukun indo bo ilo dungah mato li ustaz boleh ini bukan saya boleh yang boleh gitu. Lanjut tepawa wau tepawa te dua ete to tepawa wau tepawa tepawa saling sepak wau tepawa sepaklah. Ya boleh maaf aita wau aita aita koneksi indo aita koneksi a itu dua dulu ju alio aita koneksi wau aita kaitlah. Berarti adito Allah ilato wau ilato ya kalau mapol teh pamua ilato ilato wau ilato ilato ngalakan keluarga itu kan family itu itu ilato ilato wau ilato ilato itu kan petir jo itu itu bate wau bate ultimate bate ya mali ultimate bate. Hi, bobatik itu apa? Anu tibate, bate dulu alio ba itu baito. Bate wau bate. Lopo wau lopo. Itu. Lopo itu kan bis baju. Lopo bis baju. Wanu lopo kan depak kan lopo lo. Itu baito. Kan itu depak. Ini perbedaannya supaya jelas cu ulo tamolanga mo komentar mai wololo habari berarti artiannya sedih kabar mesti wololo habari. Nah ini kesamaannya yang saya sebut ini yang ada dua harkat supaya jelas cu jelas itu betul hepelangkulala betul ya ya duduo wau duduo. Uti. Duduo palu. Wau duduo. Kan diketuk. Itu. Ditokok. Diketuk.

itu kaki tokok. Ya. Lanjut huntua ulio dulu. Huntua wau huntua. Ya. Huntua wau huntua. Wanu huntua penumpukan, wanu huntua onggokan. Di metem-tem betul loh, belum maaf loh. Tanggulal tak belah boleh di sini. Lanjut, beda utang gua wano tutu, wau tutu. Tayo gagal, tayo gagal ti. Jo, ama bapa-bapa mah iyo mah itu kena watia loh tanggulal tutu. Ya, tutu, wau tutu. Tutu itu pencungkil, tutu lo bongo. Tutu lo bongo kan? Jo, wanu tutu ada diartikan susu, ada diartikan sudut. Susu itu kan tetek, menetek kan? Indo-Indo. Ada yang diartikan susu, sudut dan sungguh. Indo-Indo tutu. Ya, ya boleh maaf pol, longgala atau mau tilo tambah tilo susu. Ya, boleh maaf pol. Wololo, itu mulai. Wololo, wololo. Dan wololo bagaimana wan wololo sedih atau alio dulu apa atau wow atau jo nak itu atau wow atau wanu atau dijangkau wanu atau sapu jo tet aja lenggo anu itu bahasa diteto jadi bahasa Orlando teto. Lanjut wololo hungo wau hungo jo beda ini supaya ada perbedaan. Lato wau lato, lato kan jerami. Ya, latokan segera. Ya, indo bedo huhutu wau huhutu. Huhutu perbuatan, huhutu pembuatan. Indo bedo kan wau beda-beda tipis. Ya, hungo wau hungo. Nah, indo bedo. Bolo maaf bolo. Saya sebut-sebut ini supaya ju ada perbedaan karena kebanyakan orang mengirim ini wololo oleh botuau mesti dulu wololo. Makanya saya sebut ini sebagai bahan perbandingan. Dila olo umai motiti guru, dila olo umai motiti masahuru, na botonu ui lohilo guru, tuoto mai posukuru. Itu aja. Ya. Hemologat poli maan pali poli. Ya, iya berarti dia kemendahan di poli ma tengah poli logati. Yang ditolong. Ada juga yang merubah kata tapi tidak merubah makna. Toduolo. Toduola. Indo mentolo dela toduolo. Toduola. Oduolo. Oduola. Ilongolo, ilongola.

là dove do a lolo a lola lo binti yo indo alipalo alipala lo pito pode itolo pode itola polo polo ada yo lobotulo lobotula debele lulahu lulahe lantolantongo yo ndobe itu merubah kata tapi tidak merubah mana itu itu mah ulo tata bahasa itu pak tata bahasa Gorontalo itu merubah kata tapi tidak merubah makna be itu ju ya tapi tio pantangalo duluharkati mali duluharkati itu delo wamilo wamila wamila la betul di dua harkat itu pak dan ditarik itu be itu jadi dua harkat jo pitoo pitoa jo biahu bibiah bibiahe jo mongotato mongotata mongodula liluhu liluhe dupi dupito dupi dupita puputo puputa itu itu awal maaf awal itu untuk tata bahasa boh jangan walo jatan walo idiau itu jami masa itu jami masa itu itu boh penyingkatan boleh itu an penyingkatan selain boleh dp lebih nama itu jo tinggal penyingkatan ya bedom pengubahan kata jauh penyingkatan pengubahan kata jo pengubahan kata itu poli abolo maapolo ya asik bercerita tidak ada yang bertanya kalajati kalajati itu bedo ini memang sudah itu mali itu pak dari kata kalajati ya dirubah menjadi kalajati dulu pula dulu butulu ya dulu pula dulu butulu jo ilo tawanto uti ilo tawanto bilo hindolo olo itu betul disingkat jadi bilo hindolo bilo hilianto olo jo Wolanto. Ilo pialianto. Bolo ma bolo tim. Wopahui. Ya, itu masuk di pengubahan kata itu pak. Jo, tinggal lo istilah dia tinggal data ahli dia betul olah tiada jubom cerita lo alipio. An ma muslita lo umata pulio musima akademisi ta betam silida leto njo da wido lo dia olo umai mo titi guru dila olo umai mo titi masahuru da botonu ui lo hilo guru tuoto umai posukuru itu aja njo apo lo mapo lo ti ada juga ju buti dunga ami u amilona oh ya memang itu betul. Karena ami itu kata ganti orang pertama jamak. Itu betul. Ami. Amilona. Tapi lihat dulu kita ini berbicara di hadapan siapa. Wanita lebih umurnya lebih tinggi dari kita. Bukan kata ami pak. Amiatia. Karena kata ami itu tidak hormat. Ya. Itu ode mosirita lo tamato tutumulio toitato jo. Artinya tamu huhulan tu butia. Nah itu, kan ma pakai ala ami itu tidak etis pak. Itu kan tamu huhulan butia posilitan tu. Yang lebih tua dari kita, mesti kata amiatia. Ya, itu, wanu orang pertama tunggal, orang pertama polo ma polo ti wau, wawatia. Jo, wanu wau seumuran ke bawah pak. Watia bila hipolo mesti hormat. Ya, untuk itu abolo maapuolo olo ini karena itu dungheloati ya abolo maapuolo. Jadi ini yang harus kita perbiasakan supaya

anak cucu kita itu menerima yang benar. Dia tolati Allah umma banarimu amin. Dila Allah umma imu titi guru. Dila Allah umma imu titi masahuru. Nak botonu ilo guru. Tua to umma ipo syukuru. Gitu loh. Ya. Dito Allah kata hi'o. Hi'o. Ito. Ya. Putia. Iwalu Allah kata ito. Ito dalam artian kita. Ito dalam artian bapak ibu. Ya. Ndo beda kata ito. Wanwam silita lo wio waw ito poli. Kan itu sudah kata ganti orang kedua tunggal. Untuk beda. Iwalu Allah putih udi. Jadi itu bahasa Indonesia itu. Bahasa ulun talo. Allah ada begitu apa? Untuk tulung mah itu ya. Allah maafkan lahir dan batin. Sanang itu cerita dia malam itu jamu tatami altam Hindu. aman buat cerita. Abu di mama lawali buat internet. Jo, nabo. Abu dia mantuanu. Desa cek ah. Bodi juara pelatih awe abu ti. Inilah boleh melang pedu lah rapat kita mau hintu towe anak-anak edit pun hintu main dulu aku tu. Jo, kalau ngapa edit pun hintu pol ya main dulu pol aku tu ah. Jo, nah, main sampai tolong anak-anak. Ya, dia umat rasa jubah tiak umur lola yo. Jo, mau toto ango. Nah itu, io. Ia itu seumuran ke bawah. Ndak itu. Wanu io. Nah, kalau tidak buat umpamanya tak talun tu kita mahulah. Itu mah ada utahanu. Itu. Maksudnya ini bapa. Anu dila ni anto ti anto ada utahanu. Anda. Ya. Ndak itu. Wajaman io ada utahanu. Ia pola tama tamu hula tapi ya, tidak itu betul. Karena itu, karena itu yang kita jaya popo. Oh, walau jelas di hadapan anak cucu kita, supaya tinggal dia mau atau lima buti tiju, kalau maaf walau, wano buti timongoli, ya, wali timongoli katakan ti orang kedua jamak kan, timongoli, ya, karena itu jamak, ya banyak, kalau maaf walau, wano walau poli. Tio talola iwa tio tabua wanu talola itio na uido beto wanu walu olo tio wanu talola itali tali wanu poli tabua tie beto olo tie

syukur. Watiata bo mohei ngoju. Nak itu betul. Dila Allah uma mesti dijago. Karena bo lo tu dua me boi lo. Nak itu betul. Dila mesti tigur. Dila Allah uma mesti timasahuru. Dah boton uilah ilogur tua tu uma posyukur. Itu aja. Yo jaga gawang kita lah. Kita semua jaga gawang, jangan sampai tulu mepet abuti ai bahasa lo kulon daloti au bolo ma bolo ti ju mangota ta mangoda tunggu lai do pulito ju de bo dialo buti sikna jo ilo helo dulah ju mangota ta kana wa utima bolan tolan tonga dulah tunggu lo sikna ju tunggu lo tio lungo tunggu lai lo pulito kalu bebe lo ati de bo dialo buti sikna de ble ti Abolo, abolo abolo mengata tak mengata. Walua mai ju, boleh bompo totod. Walua mai bompo totod. Empo ada adam, empo tidak tidak. Jo, abolo abolo ju mengata tak mengata lah. Botia ulo walia melawatia. Dila olo umai motiti guru, dila olo umai motiti masahuru. Dah botonu ulo hilo guru, tuoto umai pasukuru. Patuju lawatia, dali. Dahando, balando, binda ondo bahasa lo kulontalo beti alihu dilatalu moduo, tutu lio tutu, wanu bahasa ilu moduo, lipu mo olonuo, itu aja. Jo, abolo maafkan lahir dan batin. Eh, bo mai dulu aku tuju mengotato mengola, enden dari mengodla mengotato, tanu bo po pohuli opo maate aju, dudung gayan to toh yang abeti ya. Insya Allah poli de modudung gaya jutuh yang ngapi entamai mau potok wito awasian mah popoten tengok ada itu hosi ente entali mengodlah mengotak tentang bobo boli op mantai dungga tutuh yang ngapi insya Allah dungga tutuh yang ngapi entamai itu rumah aku tuh umai mau mutu maka aku tuh lo umai mau bubulo ente di tempat yang mau hidup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Palang Merah Indonesia ini lahir di tengah masyarakat, diakibatkan oleh banyaknya fenomena yang timbul akibat dari gejala alam maupun aktivitas manusia itu sendiri.
2: Kalau secara aturan memang anak disabilitas itu atau anak inklusif itu mereka wajib diterima di sekolah, tetapi kalau untuk jenjang SD kan mereka tidak punya guru.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pernyataan ini dikemukakan Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali di sela-sela membuka kegiatan Jumbara PMR tingkat Kecamatan Tilamuta yang dilaksanakan kemarin. Menurutnya kegiatan ini sebagai wadah pembentukan karakter kepemimpinan serta keterampilan kepalangmerahan bagi generasi muda. Lahmudin menilai keterampilan yang diperoleh peserta diharapkan tidak berhenti selama kegiatan berlangsung, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan dan sesama.
1: Palang Merah Indonesia ini lahir di tengah masyarakat, diakibatkan oleh banyaknya fenomena yang timbul akibat dari gejala alam maupun aktivitas manusia itu sendiri. Sehingga timbul secara spontanitas gerakan kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang yang terpanggil untuk mengatasinya. Dari gerakan inilah maka diharapkan kepada kita semua, baik pendidik maupun yang mempunyai kepedulian dalam bidang kemanusiaan ini, untuk melakukan pembinaan sejak dini kepada regenerasi, sehingga tujuan kepalangmerahan dapat terwujud. Dalam kepalangmerahan ada 7 prinsip yang perlu dikembangkan: kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kemestaan. Dari 7 prinsip PMI tersebut, kami berharap para pembina untuk dapat menanamkan kepada peserta didik agar mereka telah siap siaga dan memiliki keterampilan yang akan diterapkan di masyarakat nanti.
0: Menurut Lahmudin, kemampuan dan kepedulian generasi muda terhadap kondisi lingkungan menjadi semakin penting di tengah potensi bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bualemo. Jumbara PMR tingkat Kecamatan Tilamuta ini diharapkan mampu melahirkan peserta yang tidak hanya memiliki keterampilan kepalangmerahan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari masyarakat yang tanggap terhadap berbagai kondisi darurat. Pengelola terminal didorong membuka ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berusaha di kawasan terminal tipe B Kayu Bulan Limboto. Kehadiran UMKM dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus membuat terminal lebih ramai dan menarik bagi masyarakat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tuli mengatakan, pengembangan UMKM dapat dilakukan secara bertahap melalui penyediaan ruang usaha yang layak serta kemudahan bagi pelaku usaha yang baru.

Pendengar Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar peserta, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat persahabatan sekaligus meningkatkan kemampuan anggota PMR dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Pendengar

0: UMKM. Kita harus mungkin di awal kita bisa gratiskan dulu mereka 1-2 tahun baru kita mulai melakukan tarif, agar supaya orang yang ingin berjualan kemudian ingin melakukan sesuatu hal yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan di terminal ini bisa menjadi satu dorongan untuk bisa lebih meramaikan terminal ini.
1: Terminal tipe B Kayu Bulan ini mampu membentuk ekosistem yang menghubungkan transportasi dengan kegiatan UMKM. Keberadaan usaha kuliner, perdagangan maupun jasa masyarakat di kawasan terminal diharapkan memberikan nilai tambah sekaligus membuka peluang pendapatan baru. Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo berharap kawasan terminal ke depan dapat menjadi salah satu ruang pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Gorontalo. Penguatan UMKM di kawasan terminal dinilai dapat membuat keberadaan fasilitas transportasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Capaian pengumpulan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 di wilayah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo hingga 23 September 2026 baru mencapai 65,05%. Meski masih cukup jauh dari target penerimaan sekitar 16,5 miliar rupiah, capaian ini dinilai sudah cukup baik. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Gorontalo, Zamroni Agus, presentasi realisasi penerimaan saat ini tergolong lebih baik dibanding capaian bulan yang sama di tahun sebelumnya. Ia mengakui adanya sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah kelurahan dalam mendorong masyarakat segera melunasi kewajibannya sebagai warga negara. Di antaranya sulitnya menemui para wajib pajak, serta adanya sebagian masyarakat yang sengaja menunda pembayaran hingga mendekati batas pembayaran. Zamroni menyebut kondisi seperti ini terjadi di hampir seluruh kelurahan di Kota Gorontalo.
2: Beberapa kendala yang sering ditemui oleh para lurah dan para kolektor PBB di kelurahan-kelurahan. Mirip-mirip saja ya, banyak yang menunda, kemudian ada juga mungkin yang lupa. Kemudian ada juga yang pada saat dikunjungi mungkin karena kesibukannya sering tidak berada di tempat. Dan ini biasanya banyak yang di perumahan-perumahan ya. Kemudian ada juga yang membeli tanah atau memiliki tanah dan bangunan itu sebagai investasi yang tidak ditempati. Nah, akhirnya ini para lurah dan kolektor PBB di kelurahan agak sulit untuk mencari di mana pemilik ini berada.
1: Di Kota Gorontalo, pengumpulan PBB P2 akan berlangsung hingga 31 Oktober 2026. Masyarakat dihimbau memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk segera melakukan pembayaran. Zamroni Agus mengajak masyarakat agar tidak melakukan pembayaran melewati batas waktu yang telah ditetapkan, karena keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 1% setiap bulannya. Pemerintah mendorong peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan bioetanol sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Provinsi Gorontalo termasuk salah satu daerah yang diharapkan dapat menjadi penyumbang bioetanol secara nasional. 3 komunitas pertanian yang disiapkan untuk mendukung pengembangan bioetanol yakni ubi kayu, jagung, dan tebu. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Utara Asrin Menu mengatakan 3 komunitas tersebut tersedia di Provinsi Gorontalo dan diharapkan dapat mendukung pengembangan bioetanol ke depan.
3: Pemerintah sekarang ini sedang telah mencanangkan terkait dengan bioetanol, dan Provinsi Gorontalo termasuk salah satu yang diharapkan menjadi penyumbang bioetanol di secara nasional ini untuk kemandirian energi. Dan alhamdulillah Provinsi Gorontalo itu ada 3 kabupaten yang alhamdulillah mendapatkan alokasi untuk pengembangan bioetanol ke depan. 3 komoditi yang diharapkan bisa menyumbang untuk bioetanol itu diantaranya adalah ubi kayu, jagung, dan tebu. Dan ini 3 komoditi ini semuanya ada di Provinsi Gorontalo.
1: Asrin menambahkan pengembangan bioetanol tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian energi sekaligus membuka peluang pemanfaatan komoditas pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo memantau pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD penerimaan mahasiswa sekolah dinas, kami ulangi, sekolah kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia di UPT BKN Gorontalo kemarin. Dalam pemantauan tersebut, Ombudsman melihat langsung pelaksanaan SKD yang diikuti peserta dari berbagai sekolah kedinasan di sejumlah kementerian. Dalam kegiatan

0: Kan pemantauan tersebut Muslimin didampingi Kepala UPT BKN Gorontalo serta sejumlah pejabat dari kantor wilayah Kementerian Hukum. Kepala Ombudsman Provinsi Gorontalo Muslimin B. Putra mengatakan pelaksanaan seleksi berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel. Menurutnya keterbukaan proses seleksi penting untuk memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama.
1: Pada SKD ini, masing-masing peserta seleksi akan diketahui tiga kemampuannya melalui tes wawasan kebangsaan, tes inteligensia umum, dan tes karakteristik pribadi.
0: Salah satunya adalah tes wawasan kebangsaan TWK yang mengukur pengetahuan peserta mengenai nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, serta bahasa Indonesia. Menurut Muslimin, aspek nasionalisme antara lain berkaitan dengan kemampuan peserta dalam mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan bersama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Tes tersebut juga mengukur kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi dalam menjunjung tinggi kecintaan terhadap tanah air. Selanjutnya, tes inteligensia umum digunakan untuk menguji kemampuan verbal, numerik, dan figural peserta. Selain TWK dan TIU, peserta juga mengikuti tes karakteristik pribadi TKP. Tes ini menilai sejumlah aspek diantaranya pelayanan publik, profesionalisme sesuai sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi TIK, jejaring kerja, serta anti-radikalisme. Pendengar, kerjasama dan kolaborasi media terus diperkuat kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo melalui kegiatan media gathering. Berikut laporan Desri Ansa Mahmud.
2: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan media melalui kegiatan media gathering yang digelar di Mana Cafe pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi imigrasi Gorontalo untuk menyampaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menerima saran serta masukan dari media. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo Joshua Pahala Martua mengatakan, media memiliki peran penting dalam mendukung penyampaian informasi pelayanan publik. Joshua mengatakan imigrasi Gorontalo membutuhkan dukungan dan partisipasi media untuk menyampaikan kinerja kepada masyarakat, sekaligus memberikan masukan terhadap pelayanan yang masih perlu diperbaiki.
3: Ya, jadi memang media gathering ini adalah kegiatan di mana kita kembali berkomunikasi, menjalin kerjasama dengan para pihak media, di mana kita ketahui bersama bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh media untuk apa? Untuk mempublikasikan bagaimana kinerja kami, bagaimana kegiatan kami, apakah sudah bisa melakukan pelayanan terbaik kepada publik, seperti itu. Di samping itu juga kami mengharapkan adanya saran dan masukan terhadap kinerja kami selama ini, apakah memang ada yang perlu diperbaharui, apakah ada yang perlu dimaksimalkan. Dalam acara ini adalah salah satu bentuk kami untuk melakukan perbaikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pelayanan publik, seperti itu.
2: Ia juga mengapresiasi sejumlah masukan yang disampaikan media dalam kegiatan tersebut, termasuk terkait koordinasi dengan instansi terkait. Masukan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Joshua berharap sinergi antara imigrasi dan media dapat terus terjalin dalam mendukung pelayanan publik di Gorontalo.
0: Persiapan reuni Akbar Iqbah SMEP SMEA dan SMK Negeri 1 Gorontalo terus dimatangkan menjelang pelaksanaan 24 dan 25 Oktober 2026. Ketua Panitia Andrika Hasan mengatakan persiapan saat ini masih difokuskan pada kebutuhan administratif. Panitia juga mulai mengurus berbagai perizinan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Rangkaian kegiatan akan berlangsung selama 2 hari dengan sejumlah agenda yang telah disiapkan. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Secara keseluruhan, Andrika menyebut persiapan kegiatan saat ini telah mencapai sekitar 50%.
4: Sampai hari ini kita masih persiapan secara administratif, yaitu kepengurusan untuk izin tempat. Yang pertama, tempat itu kita pelaksananya di Taruna Remaja Kota Gorontalo tanggal 24 dan 25 Oktober. Masih ada waktu kurang lebih hampir sebulan dan sekarang sudah proses pengajuan peminjaman tempat. Jadi tinggal menunggu follow up lagi. Setelah itu kemudian untuk kepengurusan izin-izin ke kepolisian dan Kesbang.
0: Panitia masih memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan seluruh persiapan. Keterlibatan alumni dari berbagai angkatan juga terus diupayakan untuk mendukung kegiatan tersebut. Panitia berharap dukungan dari berbagai pihak dapat memperlancar pelaksanaan acara. Reuni Akbar ini diharapkan menjadi momentum mempertemukan kembali alumni dari berbagai generasi. Pendengar, gerakan tangan yang bagi sebagian orang tampak sederhana ternyata mampu menjadi jembatan komunikasi dan membuka ruang kesetaraan bagi penyandang tunarungu. Di tengah keterbatasan komunikasi verbal, bahasa isyarat hadir bukan sekedar alat untuk menyampaikan pesan, tapi juga menjadi bagian penting dalam membangun pendidikan, pelayanan publik, dan kehidupan sosial yang lebih inklusif. Selengkapnya laporan Taufik Usman.
5: Jauh sebelum bahasa isyarat dikenal luas seperti sekarang, manusia telah menggunakan gerakan tangan, ekspresi wajah dan tubuh untuk menyampaikan pesan. Cara berkomunikasi itu menjadi bagian dari perjalanan panjang manusia ketika suara tidak selalu menjadi satu-satunya jalan untuk memahami dan dipahami. Dalam perkembangannya, bahasa isyarat tumbuh menjadi sistem komunikasi yang memiliki aturan dan struktur tersendiri bagi komunitas tunarungu. Bukan sekedar gerakan tangan, bahasa isyarat menjadi bahasa yang memungkinkan seseorang menyampaikan gagasan, perasaan, pengetahuan, hingga membangun hubungan dengan orang lain. Hari ini, bahasa isyarat menjadi bagian penting dalam perjuangan membangun kehidupan yang lebih inklusif. Di balik setiap gerakan tangan, ada pesan sederhana bahwa keterbatasan pendengaran tidak seharusnya membatasi seseorang untuk belajar, bekerja, bergaul, dan mengambil bagian dalam kehidupan sosial. Pesan itu pula yang mengemuka di Gorontalo. Pada peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026, menjadi momentum untuk mendorong semakin banyak pelajar mengenal dan mempelajari bahasa isyarat agar sekat komunikasi antara penyandang tunarungu dan masyarakat semakin terbuka. Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Hamzah Hipi, mengatakan, penyandang tunarungu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan di lingkungan pendidikan, tempat kerja, maupun ruang publik. Kemampuan guru berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dapat menjadi salah satu jembatan untuk mengurangi kesenjangan interaksi antara penyandang tunarungu dengan masyarakat.
6: Kalau secara aturan memang anak disabilitas itu atau anak inklusif itu mereka wajib diterima di sekolah. Tetapi kalau untuk jenjang SD kan mereka tidak punya guru BK ya, bimbingan konseling. Nah, makanya kami ada namanya peningkatan kompetensi untuk pendidikan inklusif. Nah, bagi guru yang non BK maupun guru BK. Peningkatan kompetensi ada 40 orang yang kita akan latih guru-guru untuk membantu pembelajaran inklusif di sekolah. Nah, salah satunya dengan bahasa isyarat. Nah, kemarin waktu kami ada perseni antar UPT, kami di Provinsi Gorontalo itu kan ada 3 UPT, UPT Kantor KGTKI, UPT BPMP, kemudian ada UPT Kantor Bahasa. Dari 3 UPT itu berkumpul di Kantor KGTK, kemudian saya memanggil salah satu guru pendidikan inklusif untuk menjadi bahasa isyarat lagu Indonesia Raya. Nah, upaya-upaya seperti itu yang saya lakukan supaya penggunaan bahasa isyarat itu bisa dikenal dan disosialisasikan di antar UPT Kemendikdasmen.
5: Di Gorontalo, perjalanan itu masih terus berkembang. Bahasa isyarat sebelumnya belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Namun, keadaan perlahan berubah setelah Yayasan Tunarungu Gorontalo semakin intens melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai pentingnya bahasa isyarat. Di ruang-ruang sosialisasi, bahasa isyarat kemudian semakin dikenal. Pemerintah juga mulai memperkenalkannya dalam berbagai lingkungan pelayanan dan kegiatan masyarakat. Sedikit demi sedikit, gerakan tangan yang dahulu terasa asing mulai menemukan ruang di tengah masyarakat Gorontalo. Ketua Yayasan Tunarungu Gorontalo, Helen Pedungge, mengatakan, perubahan cara pandang itu membawa dampak terhadap kesempatan anak-anak tunarungu dalam menjalani pendidikan dan kehidupan sosial.
7: Awalnya itu bahasa isyarat memang dari tahun 2000, awal saya membentuk Kertatin ya, dari awalnya itu sekitar tahun 2020. Nah, di situ kami mulai melakukan sosialisasi di kantor-kantor. Itu sosialisasi mulai kami lakukan, bahkan sekarang juga ini melakukan di SMK, SMA 4 itu adalah salah satu kegiatan yang kedua kami lakukan terkait Hari Bahasa Isyarat Internasional. Kami berharap bahasa isyarat ini mungkin bisa menjadi kurikulum untuk sekolah ke depannya.
5: Bagi anak tunarungu, kemampuan berkomunikasi berarti lebih dari sekedar menyampaikan pesan. Bahasa isyarat memberi mereka kesempatan untuk berada di ruang yang sama, mengikuti pembelajaran, membangun pertemanan, melanjutkan pendidikan, dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Karena itu pengenalan bahasa isyarat kepada pelajar menjadi penting. Ketika semakin banyak siswa memahami bahasa tersebut, semakin besar pula kemungkinan terciptanya lingkungan sekolah yang tidak membuat penyandang tunarungu merasa berbeda atau terpisah. Salah satu gambaran itu hadir di SMA Negeri 4 Gorontalo. Sekolah ini menerapkan konsep pendidikan inklusi dan memberikan ruang bagi siswa dengan kebutuhan yang beragam untuk belajar dalam lingkungan yang sama. Kepala SMA Negeri 4 Gorontalo, Saiful Bialangi, mengatakan penerapan pendidikan inklusi telah membuat cukup banyak siswa tunarungu dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut. Sekolah kemudian bukan hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan bagi siswa tunarungu, lingkungan yang inklusif menjadi ruang untuk membangun keberanian berkomunikasi, mengenali potensi diri, dan menyiapkan langkah berikutnya, baik menuju perguruan tinggi maupun dunia kerja.
8: Dari sejak tahun 2011 sudah memprogramkan program sekolah inklusif, karena dari semua anak-anak yang mau melanjutkan studinya di sekolah menengah atas, tentunya kami menerima. Karena memang ini program pemerintah melalui pemerintah provinsi dan ke pemerintah sekolah-sekolah. Sehingga kami sejak tahun 2011 itu sampai dengan saat ini, program ini berjalan tetap seperti yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Kalau untuk siswa yang saat ini berjumlah 876 siswa, yang untuk siswa anak berkebutuhan khusus itu ada 20 orang siswa. Terbagi dari beberapa anak berkebutuhan khusus, ada yang tunarungu, ada tunadaksa, dan ada yang keterlambatan belajar.
5: Dari sejarah panjang komunikasi manusia hingga ruang-ruang di kelas di Gorontalo, bahasa isyarat menunjukkan bahwa sebuah gerakan sederhana dapat memiliki arti yang besar. Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional tahun 2026 menjadi pengingat bahwa masyarakat inklusif tidak hanya cukup dibangun dengan kebijakan, tetapi juga dengan kemauan untuk belajar memahami bahasa satu sama lain.
0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
9: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
0: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Ya pendengar, kita masih kembali lagi di program LDR 100% Indonesia. Kali ini saya Azhar Yusuf akan hadir menemani Anda sampai di jam 4 untuk LDR ya. Kita buka untuk request, silakan di line telepon. Lagunya didengar baik-baik karena saya tidak akan mengulang-ulang lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titanou dari Batuda ya. Lagunya Dewa 19. Halo LDR.
0: Halo
1: LDR,
0: Satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Om Afni. Waalaikumsalam. Om Afni, silakan lagu yang mana?
0: Lagunya Mahalini.
1: Mahalini, oke.
0: Oke, terima kasih Bung Isa. Salam sehat selalu.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu di sini bisa Anda pilih, Anda vote. Silakan mendengar ada Dewa 19, terus juga Mahalini, ya. Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
1: Iya, siapa ini?
2: Dari Inka di Tinelo.
1: Inka di Tinelo. Silakan Inka.
2: Dewa.
1: Dewa, boleh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk yang masih dengan aktivitasnya di siang ini, ya semoga masih semangat untuk semua pekerjaannya ataupun juga agendanya ya. Halo LDR. Halo LDR.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia dari Ibu Ridu di Bangka.
1: Ibu Ridu, silakan lagunya Dewa atau Mahalini?
3: Dewa.
1: Dewa, oke. Okay. Terima kasih.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda, dalam setiap kepala seorang anak ada lebih 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. Satu cubitan atau satu pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak. Satu bentakan atau makian mampu membunuh

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

0: Pendengar di manapun Anda berada, selamat menunaikan sholat asar untuk Anda, pendengar. Dan kita masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di program LDR 100% Indonesia. Kita masih punya lagu dari Nadif ya, dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus juga ada Titi DJ dengan Separuh Hidupku, ada Psychoji dengan Sowat. Terus juga, mana tadi lagunya? Sempurnanya Aku dari NPD ya. Bisa Anda request di line telepon. Silakan 0821. Halo LDR
1: 100% Indonesia. Halo Kak Eza.
0: Halo juga, dari siapa ini?
1: Ibu Rostin di Sidomulyo.
0: Ibu Rostin di Sidomulyo. Silakan Ibu Rostin.
1: Ya, punya Titi DJ.
0: Titi DJ, oke. Okay.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah Ibu Rostin, silakan, masih ada Nadif, ada Psychoji, terus juga ada NPD. Halo LDR
2: 100% Indonesia. Halo Kak Eja.
0: Halo juga
2: Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly, silakan Ibu Nelly.
2: Psychoji,
0: oke.
2: Oke Eja, salam saya selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung request. Kita sudah punya lagunya Psychoji dan juga Titi DJ. Halo LDR. Waalaikumsalam. Dari? Kecil sekali suaranya Ibu. Ini suara radionya kayaknya bisa dikecilin dulu biar kedengeran suaranya Ibu ya. Oke. Bisa diulang lagi dari Ibu siapa tadi? Halo? Halo? Hai? Terputus ya, dicoba kembali. Dicoba kembali untuk yang tadi sudah bergabung di 0821-9664-8664 ya. Oke. Halo LDR
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
3: Dari Limboto, Ibu Hafsa.
0: Ibu Hafsa di Limboto. Silakan Ibu Hafsa, lagu yang mana?
3: Apa-apa tadi?
0: Ada Psychoji, terus juga lagunya Titi DJ.
3: Titi DJ.
0: Oke.
3: Makasih Pak Reza.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda di sore ini juga bisa terus update informasi di rri.co.id ya. Kita masih nantikan satu menelpon lagi sebelum ke lagu. Halo LDR. Oke, terputus.

0: Baik pendengar, kita langsung mainkan saja untuk lagu. Oke, satu nih kayaknya udah ada. Halo LDR.
1: LDR. Indonesia.
2: Iya, dari
1: Indonesia.
2: Iya, silakan, mau lagunya yang mana? Titi DJ. Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Really like kids these days. Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak, lo hip hop bling bling, huh? So what gitu loh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu dari Yura Yunita mendengar dengan Merakit. Sudah mbak kita ke pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Kita masih nantikan untuk Anda ingin bergabung kembali di 0821 9664

0: Kita lanjut lagi untuk lagu yang bisa di request untuk sore ini. Kita masih punya lagunya NPD dengan Sempurnanya Aku ya. Terus juga ada Nadif, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, lagunya Delon, Terluka Mencintaimu. Ada Raisa, lagu Untukmu. Adera, Serpihan Hati. Dan juga ada Jessica Iskandar dengan Surat Cintaku. Ya, di line telepon silakan. Halo, LDR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari Irma di Delon Salaswala.
0: Silakan Ibu Irma.
1: Delon.
0: Lagunya Delon, oke.
1: Okay.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irma sudah memilih lagunya Delon, Terluka Mencintaimu ya. Next. Di line telepon kembali kita terima ya, bisa bergabung juga di WA. Tadi di WA sudah ada Ibu Hasni di Mola Lahu yang sudah mengirimkan WA-nya tadi di awal. Mohon maaf baru bisa dibacakan ya. Sudah merequest lagunya Mahal Ini tadi. Oke, terima kasih. Ya, kita terima kembali di line telepon. Halo, LDR.
2: LDR 100 Indonesia.
0: Iya.
2: Dari Pak Dalan Ceku di Jentimaraya.
0: Silakan.
2: Yo, lagu Nelon aja.
0: Melon?
2: Yo, Delon, Delon.
0: Delon. Oke, terima kasih. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa merequest ya, karena kita baru punya satu lagu untuk di vote. Lagunya Delon di 0821. Kita masih punya lagunya Raisa, ada Adera, Jessica Iskandar, terus juga ada Nadif, Basalamah ya, dan lagunya NPD.

Ya, pendengar, Indonesia memiliki kekayaan tradisi yang luar biasa dan lahir dari hubungan panjang masyarakat dengan laut. Selain ada, kita tahu ya, ada namanya kapal pinisi yang dikenal sebagai simbol kemampuan masyarakat Nusantara yang mengarungi perairan. Terdapat juga tradisi sasi yang menunjukkan bagaimana masyarakat pesisir mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Tradisi sasi berkembang di sejumlah wilayah Maluku dan Papua. Dalam prakteknya, sasi merupakan aturan adat yang memberikan batas waktu terhadap pemanfaatan sumber daya alam tertentu. Ketika aturan sasi diberlakukan, masyarakat dilarang mengambil hasil alam yang telah ditetapkan hingga masa larangan berakhir. Aturan ini pada dasarnya mengandung gagasan sederhana bahwa alam membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya. Jadi laut ini bukan hanya tempat untuk mengambil hasil, tetapi juga ruang kehidupan yang harus kita jaga keberlangsungannya, pendengar. Ya. Prinsip ini memang menjadi sangat relevan di tengah masyarakat di mana aktivitas ekonomi dan transportasi di wilayah pesisir, ya, juga pergerakan manusia dan barang memang membutuhkan konektivitas yang semakin cepat. Namun pada saat yang sama itu harus mempertimbangkan juga kondisi lingkungan tempat aktivitas ini berlangsung, ya. Masyarakat pesisir telah lama berhadapan dengan berbagai perubahan alam, mulai dari pergantian musim, arah angin, tinggi gelombang hingga kondisi laut yang susah untuk diprediksi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali kita

0: menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Masih kembali untuk program LDR 100% Indonesia ya. Masih bisa ikutan lagi di line telepon 0821-9664-8664. Pendengar, guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Gorontalo didorong memanfaatkan program penghargaan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ya, atau HGN 2026. Program ini disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, mendengar, disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai ruang untuk mengapresiasi dedikasi, inovasi, dan praktik baik di lingkungan pendidikan. Sosialisasi penghargaan ini juga dilakukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo. Penyampaian informasi dilakukan melalui tatap muka maupun secara daring agar semakin banyak guru dan tenaga kependidikan mengetahui mekanisme serta kategori yang dapat diikuti ya. Kepala Kantor Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Gorontalo, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamzah Hipi, mengatakan dilansir dari rri.co.id, ada beberapa bentuk apresiasi yang disiapkan dalam rangka HGN 2026 kali ini ya. Yaitu penghargaan ini menjadi bagian dari komitmen kementerian dalam memberikan apresiasi terhadap kontribusi pendidik dan juga tenaga kependidikan. Program ini juga sekaligus diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi yang juga mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. Masih bisa ikutan untuk request pendengar, kita masih punya lagunya Raisa, lagu Untukmu, ada Adera Serpihan Hati, terus juga Jessica Iskandar dengan Surat Cintaku, ada Ahmad Dhani dengan Sabda Alam ya.

0: Ya, di line telepon silakan. Halo, LDR.
1: Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Omatio.
0: Omatio, silakan Omatio. Lagu yang mana?
1: Raisa.
0: Raisa.
1: Apa deh? Kenapa?
0: Oke, sudah.
1: Dp judul apa itu?
0: Dp judul itu lagu untukmu. Lagu untuk
1: oh,
0: Ti Omatio itu memang.
1: Untukmu.
0: Hmm?
1: Untukmu dengan untukku.
0: Lagu untukmu, Polia.
1: Deo.
0: Ah, Deo.
1: Nah, semoga sehat-sehat selalu, bersama keluarga.
0: Amin, oke, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Omatio. Sehat selalu juga ya. Ya, lagunya Raisa, lagu untukmu sudah di request Omatio di Tamalate ya. Kita lanjut lagi di line telepon, silakan. Halo LDR. Masih ada bapak pakai handbody ini yang di sini. Soalnya ini apa dulu telapak kaki sota bala-bala. Oke, di line telepon, halo LDR. Baiklah. Kita masih tunggu ya untuk Anda pendengar sore hari ini, masih kami temani juga dengan program selanjutnya nanti di jam 4 ya, itu kita punya Beranda Asta Cita. Nanti akan ada siaran dari produksi RRI Medan, Bogor, Manado dan juga RRI Banten ya. Ya, silakan untuk Anda pendengar kita, kalau misalnya penelpon tadi yang sudah bergabung masih terputus, kita langsung ke lagu. Oh, ada. Halo, LDR.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Persin Indonesia.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Ibu Dewi di Biluhu.
0: Ibu Dewi di Biluhu. Waduh. Ya. Bagus di sana siarannya, Ibu Dewi?
1: Kurang bagus.
0: Kurang bagus. Mbak kresek-kresek?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Lagu yang mana ini, Ibu Dewi?
1: Apa tadi itu?
0: Ada Nadif, ada Jessica Iskandar, Adera. Kayak sebuah lempar-lempar.
1: Jessica Iskandar.
0: Jessica Iskandar, Surat Cintaku ya.
1: Ya, ya.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, berdengar lagu dari Jessica Iskandar dengan Surat Cintaku. Pukul 15 lebih 50 menit, kita akhiri kebersamaan kita untuk program LDR 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di line telepon. Untuk sore hari ini kita akan lanjutkan nanti di jam 4 sore. Kita akan ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita. Tetap di RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Setelah tadi ada lagu dari Five for Fighting untuk Anda, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini dengan siaran berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta. Kali ini kita akan ikuti siaran produksi dari RRI Medan, Bogor, Manado, dan juga RRI Banten.

0: WhatsApp 0811 7977 927 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan

menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya, dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Dengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus memberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pingin ya Pak. Apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458 ribu, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita

0: cukupi sampai dengan 600 ribu, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450 ribu. Kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain. Baik. Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
0: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
1: cepat sekali.
0: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
1: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
0: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
0: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Mm-hmm. Ini yang pengguna, real penggunanya. Mm-hmm. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi, ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan, Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat, mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau millennium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
1: Wow.
0: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali, Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya, oh, kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
1: betul.
0: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebab digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK, Polres, dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, okay. Lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, betul. Kira-kira. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke. Kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami di Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tetapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita di Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Okay. Betul.
6: Ibu terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo from Niki. Sudah hadir ke ruang dengan Anda, dan kita baru saja mengikuti siaran berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta untuk program Beranda Asa Cita. Dan kita akan nantikan kembali untuk mengikuti siaran untuk penyampaian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini, Kamis 24 September 2026, bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. UMKM pengrajin box speaker sangat menjanjikan karena bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah setiap bulan. Reporter Audi Kandores.
1: Di saat banyak usaha mikro kecil menengah berbahan baku kayu berkarya melalui mebel dan rumah panggung, Octavianus Gimon di Kelurahan Air Tembaga Bitung memilih produksi box speaker sound system. Bekerja sendirian di bengkel sederhana di Air Tembaga 2, lingkungan 3 RT 08 Bitung, tidak sangka dari tempat kecil itu, 200-an lebih box speaker telah menuju luar daerah hanya dalam waktu 4 bulan.
2: Kalau omset, lumayan. So, lumayan, tidak ada juta kan? Ya? Juta. Yo, sekitaran situ, no? Dia 1 bulan puluhan, no? Cuma... Bagaimana ya? Mau jelaskan? Dengan
3: material kan?
2: Iya, dengan material dia bersih puluhan, no? Ya, 1 bulan puluhan. Lebih dari 10 dan penghasilan di timbara ini, no?
1: Sekarang bagaimana Anda memasarkan produk Anda ini? Saya sendiri melihat ini di media sosial.
2: Iya, sama di media sosial semua, di akun FB.
1: Bukan,
2: iya. Dengan di grup-grup sound system, banyak kita masuk ini, toh. Banyak juga kirim-kirim, no? Bukan cuma di sini, di... Sampai di bagian-bagian timur banyak coba ambilin.
1: Octavianus sebelumnya adalah nelayan untuk melaut. Namun hidup membawanya menjadi seorang tukang kayu sejak 4 tahun lalu. Kunci keberhasilan usaha kecilnya itu terletak pada open-minded atau pemikiran terbuka, menyerap semua informasi tentang karakter box speaker audio system.
4: Octavianus, bisa Anda jelaskan ini, angka-angka yang tertulis ini?
2: Kalau ini angka-angka, ini buat ukuran-ukuran box speaker.
4: Ya.
2: Dari NMAX, Martin... Ada planar, ada paraflex, semua sudah di sini. Jadi, buat teman-teman nanti lihat juga.
4: Iya.
2: Depo ukuran-ukuran,
4: jadi,
2: harus itu semua.
4: Jadi memang ukurannya harus presisi ya untuk mendapatkan
2: hasil. Iya, sama semua. Jangan nanti dorang umpama pesan dua, setelah dorang ambil ulang dua, so beda depo model. Jadi dia mesti sama semua, so ada depo mal, so ada ukuran semua, masing-masing box so ada ukuran.
1: Box speaker bestseller atau pemesanan terbanyak yaitu Martin Racing mengalahkan NMAX. Meski demikian, box tipe sound hajatan seperti mini scoop dan planar tetap stabil dalam jumlah pemesanan. Kunci usaha box speaker Octavianus terletak pada hasil suara, bahan multiplex 18 mili palem setara full meranti, dan tentunya harga yang sangat ramah di kantong.
5: Demikian telah Anda saksikan potensi dari seorang Octavianus Gimon yang memproduksi box speaker audio system dengan harga yang sangat terjangkau. Harapan dia adalah usahanya semakin membesar agar dia dapat mempekerjakan orang sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kota Bitung. Dari Manado, Audi Kandores Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan sumber air. Reporter Raihan Datau.
6: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Salah satunya Desa Bongo Hulawa, Kecamatan Bongo Meme yang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Provinsi Gorontalo kemudian menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah tersebut. Penyaluran dilakukan sebagai langkah untuk membantu masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan sumber air. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pemerintah juga menyiapkan langkah lain agar penanganan kebutuhan air dapat dilakukan secara lebih efektif.
7: Jadi tong air yang paling pokok. Kemudian hari ini kita drop air. Sebab kalau kita drop air hari-hari ini pasti harus pakai pompa. Ini nanti setiap desa kita datangi.
8: Oke, sekiranya mungkin akan berlanjut ke desa-desa.
7: Insya Allah. Tapi desa-desa yang memang sudah tidak memiliki air. Nah, air sekarang makin hari makin kurang. Ya. Maka kalau ada drop di air, ya.
6: Kebutuhan air bersih menjadi perhatian pemerintah di tengah kondisi sumber air yang semakin terbatas. Bantuan yang disalurkan pemerintah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Desa Bongohulawa.
3: Pas kami sama pemerintah dan bersama banyak-banyak terima kasih. Memang sudah dari kemarin dulu kami sangat mengharapkan ini. Alhamdulillah hari ini Desa Bongohulawa itu dari pagi, itu dari kabupaten maupun provinsi itu sudah melayani dusun-dusun yang lain, Pak. Alhamdulillah kami atas nama pemerintah. Terima kasih.
6: Bantuan air bersih diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga selama musim kemarau. Pemerintah juga diharapkan terus memastikan ketersediaan air bagi desa-desa yang mengalami kekurangan air. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Otoritas Jasa Keuangan Kawal Percepatan Edukasi Keuangan dan Pembiayaan oleh Perbankan di Sangihe agar pelaku usaha mendapatkan layanan jasa keuangan formal. Reporter Anton Lahaube.
10: Otoritas Jasa Keuangan OJK menyoroti masih adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam mengakses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal. Hal itu disampaikan Robert Sianipar, Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, usai kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Gencarkan dan pelaksanaan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Kabupaten Sangihe. Menurut Sianipar, kedua agenda tersebut memiliki tujuan strategis. Program Gencarkan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan formal serta pengelolaan keuangan secara cerdas. Sedangkan forum rapat TPAKD menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang telah ditetapkan sekaligus mempertemukan pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan.
11: Nah, acara Gencarkan hari ini sebenarnya tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Kita tahu tingkat inklusi dan literasi di Sulawesi Utara ini memang hasil survei 2026 secara umum lebih tinggi dari nasional. Tapi masih ada gap yang cukup besar karena tingkat inklusi itu masih lebih tinggi dari literasi. Termasuk untuk segmen masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Oleh sebab itu hari ini kita lakukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu lembaga keuangan formal, bagaimana mengelola keuangan yang cerdas, bagaimana memisahkan pengelolaan keuangan untuk usaha rumah tangga.
10: Sianipar menambahkan masyarakat perlu memahami bagaimana mengelola keuangan secara tepat, termasuk memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga. Edukasi seperti ini dinilai penting agar masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku UMKM, mampu mengelola keuangan dengan baik sekaligus memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan formal. OJK memastikan ke depan, lembaga keuangan formal akan meningkatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di berbagai sektor seiring komitmen bersama memajukan ekonomi daerah. Anton Lahaube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Polres Kepulauan Talaut menggelar program polisi belajar untuk meningkatkan kompetensi personil dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan menghadapi tantangan di wilayah perbatasan. Reporter Robert Tamaroba.
12: Wakapolres Kepulauan Talaut Kompol Kresman Mulalinda menekankan pentingnya pengembangan kapasitas diri bagi seluruh personel kepolisian di wilayah perbatasan. Dalam arahannya, Kompol Kresman Mulalinda mengingatkan bahwa dinamika tugas kepolisian di kawasan garda terdepan NKRI membutuhkan personil yang adaptif, berwawasan luas, dan memiliki kompetensi yang kuat. Menurutnya, proses belajar tidak boleh berhenti seiring berjalannya dinas. Mulalinda di hadapan para peserta menambahkan penguasaan regulasi, pemahaman aturan terbaru, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama yang harus diserap oleh seluruh personil selama mengikuti program ini.
13: Jadi mereka secara harfiah, secara umum, kita ini lahir tidak akan berhenti untuk belajar.
12: Langkah ini dinilai sangat krusial agar jajaran Polres Kepulauan Talaut dapat memberikan respon cepat dan tepat terhadap setiap persoalan di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Anda masih terus bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 17:31. Dan pendengar, kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sebelumnya kami sampaikan untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo akan ada

Tapa Limboto, Batu Daa, Tinggola dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini, yaitu pukul 17.40 menit waktu 17.46 menit waktu Indonesia Tengah.

Menantikan azan maghrib hari ini, sebelumnya kita akan ikuti bersama pengajian Al-Quran dan juga risalah maghrib. Untuk pengajian Al-Quran hari ini dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67 sampai dengan 69 dilantunkan Qari'ah Nur Halisah Aurelia.

0: Pendengar, demikian telah kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67 sampai dengan 69 bersama dengan Qori'ah Nur Halisa Aurelia. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama Risalah Menjelang Maghrib disampaikan oleh Hayatun Nafsia Esos dengan judul Bahaya Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dalam Perspektif Hukum dan Akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambil menanti kumandang azan maghrib, sejenak kita dengarkan risalah singkat dengan judul Bahaya Korupsi, Gratifikasi, dan Pungli dalam Perspektif Hukum dan Akhlak Islam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, memperlebar kesenjangan sosial, menghambat pembangunan, dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dalam perspektif agama, korupsi merupakan perilaku bertentangan dengan tujuan syariat karena mengancam terwujudnya kemaslahatan bersama. Bangsa yang besar tidak dibangun semata oleh kekayaan sumber daya alam atau kemajuan teknologi, melainkan oleh integritas sumber daya manusianya. Ketika budaya korupsi tumbuh subur, sesungguhnya yang sedang mengalami kerusakan bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga karakter bangsa. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum, melainkan juga melalui penguatan moral dan nilai-nilai agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wal antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat tersebut menegaskan larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, termasuk melalui penyalahgunaan jabatan, manipulasi anggaran, gratifikasi, suap, maupun bentuk-bentuk korupsi lainnya. Islam memandang kepemilikan harta harus diperoleh melalui cara yang halal, adil, dan bertanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan keras terhadap penyalahgunaan amanah. Beliau bersabda, "Barang siapa yang kami angkat untuk suatu jabatan, kemudian ia menyembunyikan satu jarum atau lebih dari harta yang menjadi tanggung jawabnya, maka itu adalah bentuk pengkhianatan yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat." Hadis tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan amanah, sekecil apapun nilainya, merupakan dosa yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Jabatan dalam Islam bukanlah fasilitas untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam pandangan Islam, saling memberi hadiah pada hakikatnya adalah dianjurkan sepanjang dalam konteks sosial, tradisi, kekeluargaan, dan agama. Namun, demikian pemberian hadiah terkait dengan jabatan atau pelaksanaan tugas secara tegas dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hadiah untuk pejabat atau penguasa adalah kecurangan. Dikatakan sebagai kecurangan karena hadiah itu dapat menghilangkan pendengaran, menutup hati, dan penglihatan. Salah satu praktik koruptif dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pungutan liar. Pemerintah telah merumuskan pelbagai kebijakan untuk meminimalisir praktik-praktik tersebut, tetapi faktanya pungutan liar masih terus terjadi secara masif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pungutan liar dengan mengangkat dua permasalahan, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pungutan liar dan bagaimana penerapan sanksi bagi pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelusuri dalil-dalil dalam Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, pungutan liar dipersamakan dengan rishwah, bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan gulul atau penggelapan atau al-maksu, khususnya jika pungutan tersebut bersifat memaksa dan dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pemberantasan korupsi bukan semata tugas aparat penegak hukum. Ia merupakan gerakan moral yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Agama memiliki kontribusi besar dalam membangun budaya anti korupsi melalui pembinaan akhlak, penguatan integritas, dan penanaman kesadaran bahwa setiap harta dan jabatan adalah amanah. Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral. Ketika nilai kejujuran menjadi budaya, amanah menjadi karakter, dan integritas menjadi kebiasaan, maka korupsi akan kehilangan ruang untuk tumbuh. Dari sinilah lahir peradaban yang adil, maju, dan bermartabat, sebagaimana cita-cita agama dan konstitusi bangsa. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Tepat pukul 17.46 menit waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar.

imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustaz pinjam uang 100 juta, saya gak percaya. Kalau Ustaz gak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 18:30, kami masih akan hadirkan lagu untuk menemani aktivitas Anda di saat ini ya, yang baru saja selesai dengan tugas-tugasnya atau yang masih lanjut lagi untuk menyelesaikan pekerjaan ya di tanggal akhir bulan biasanya ya. Ada yang sampai lembur, semoga aktivitas Anda lancar ya dan tetap jaga kesehatan pastinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, menghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Gorontalo malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Kini serahkan. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Saya Daniel Sapo Kings menemani Anda.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan info duka untuk Anda.

Asal dari keluarga Karib, keluarga Asiku, keluarga Suga, keluarga Patuti di Gorontalo. Info duka berasal dari keluarga Karim, keluarga Asiku, keluarga Suga, keluarga Patuti di Gorontalo. Ditujukan kepada keluarga Karim, keluarga Asiku, keluarga Suga, keluarga Patuti serta seluruh keluarga dan handai tolan di mana saja berada. Telah meninggal dunia Ibu Sahara Karim, biasa dipanggil Oma Pipa atau Tawali Pipa, meninggal pada hari ini Kamis 24 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Tengah di rumah Jalan Yusuf Hasiru, Kelurahan Tagikiki, Kecamatan Sipatana, dan akan dikemumikan pada hari Jumat tanggal 25 September 2026 pukul 9 pagi di pekuburan keluarga Asiku, Jalan Madura, Kelurahan Liluo. Alamat rumah duka Jalan Yusuf Hasiru, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, berdekatan dengan pemancar RRI. Kami sampaikan kembali info duka berasal dari keluarga Karim, keluarga Asiku, keluarga Suga, keluarga Patuti di Gorontalo. Ditujukan kepada keluarga Karim, keluarga Asiku, keluarga Suga, keluarga Patuti serta seluruh keluarga dan handai tolan di mana saja berada. Meninggal dunia Ibu Sahara Karim, biasa dipanggil Oma Pipa atau Tawali Pipa, meninggal pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Tengah di rumah Jalan Yusuf Hasiru, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, dan akan dikebumikan pada hari Jumat tanggal 25 September 2026 pukul 9 pagi di pekuburan keluarga Asiku, Jalan Madura, Kelurahan Liluo. Alamat rumah duka Jalan Yusuf Hasiru, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, berdekatan dengan pemancar RRI. Kami karyawan karyawati LPPR RRI turut berbelasungkawa, semoga almarhumah diterima amal ibadahnya. Amin ya robbal alamin.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Pro 1 RRI Gorontalo, kita akan ikuti mimbar agama Islam oleh Yusnawati Datau Esos dengan judul Cara Kaum Muslimin Menyikapi Musibah Musim Kemarau.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

pendengar mimbar Islam yang dirahmati Allah. Hari ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu saat bumi mengering, saatnya hati bersimpuh dan beristighfar. Ketika hujan mulai jarang turun, tanah menjadi kering, tanaman mulai layu, sungai dan sumber air berkurang, tentu kita merasa khawatir. Kita membutuhkan air untuk minum. Kita membutuhkan air untuk memasak. Kita membutuhkan air untuk beribadah. Petani membutuhkan air untuk sawah dan kebunnya. Hewan dan tumbuhan pun membutuhkan air untuk bertahan hidup. Karena air adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hay, yang artinya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan sangat erat dengan air. Namun ketika bumi terasa semakin kering, jangan hanya tangan kita yang mencari air. Jangan hanya pikiran kita yang sibuk mencari solusi duniawi. Ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk kita lakukan. Mari sama-sama kita koreksi hati kita. Apakah hati kita masih dekat dengan Allah? Apakah lisan kita masih banyak berzikir? Apakah kita masih gemar memohon ampun? Dan apakah ada dosa yang selama ini kita anggap kecil, tetapi terus-menerus kita lakukan? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kekeringan bukan berarti setiap kemarau adalah hukuman atas dosa manusia. Kita tidak boleh sembarangan memastikan bahwa sebuah musibah terjadi karena dosa seseorang atau kelompok tertentu. Namun, setiap keadaan yang kita alami seharusnya menjadi momentum untuk bermuhasabah. Ketika alam mengingatkan kita tentang keterbatasan manusia, maka saat itulah kita kembali mengingat kebesaran Allah. Kita ini lemah. Kita membutuhkan air. Kita membutuhkan udara. Kita membutuhkan makanan dan pada akhirnya, setiap detik kehidupan kita membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, saat bumi mengering, jangan biarkan hati kita ikut mengering. Jangan sampai tanah kering membuat kita hanya mengeluh, tetapi hati kita tidak pernah bersimpuh. Jangan sampai kita sibuk menghitung berapa lama hujan tidak turun, tetapi lupa menghitung berapa banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri. Pendengar mimbar Islam yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang sangat dianjurkan ketika kita menyadari banyaknya kekurangan dan dosa adalah istighfar. Istighfar bukan sekedar ucapan di bibir. Istighfar adalah pengakuan seorang hamba bahwa dirinya penuh kekurangan dan membutuhkan ampunan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fakultustaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffaro yursilis samaa'a 'alaikum midroro wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo, yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untuk

dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Masya Allah, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat indah. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk memperbanyak istighfar. Istighfar adalah bagian dari jalan kembali kepada Allah. Maka ketika menghadapi kekeringan, mari kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mari kita ucapkan dengan hati yang sadar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kelalaian kami. Ya Allah, ampuni kesalahan kami kepada sesama manusia. Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu kepada kami. Tetapi jangan lupa, istighfar juga harus diikuti dengan perbaikan diri. Kalau kita pernah menyakiti orang, mari meminta maaf. Kalau kita pernah mengambil hak orang lain, mari mengembalikannya. Kalau kita pernah meninggalkan kewajiban, mari kita perbaiki. Kalau kita selama ini jauh dari masjid, mari kita kembali. Kalau lisan kita sering menyakiti, mari kita belajar berkata baik. Dan kalau hati kita dipenuhi kesombongan, mari kita belajar rendah hati. Karena taubat bukan hanya mengatakan astagfirullah, tetapi juga berusaha meninggalkan kesalahan dan kembali kepada jalan Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan ketika bumi mengalami kekeringan. Jangan menyia-nyiakan air. Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan, menggunakan air secukupnya. Jangan biarkan keran mengambil tanpa kebutuhan. Jaga sungai, jaga mata air, dan jaga lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan. Menjaga alam juga merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi, istighfar dan ikhlas harus berjalan bersama-sama. Kita berdoa kepada Allah, tetapi kita juga wajib menjaga lingkungan. Kita mohon hujan, kita juga tidak menyia-nyiakan air. Kita meminta pertolongan Allah, kita juga berusaha mencari solusi. Inilah sikap seorang muslim, tawakal kepada Allah sekaligus berikhtiar. Pendengar mimbar Islam yang dirahmati Allah, mari kita jadikan keadaan bumi yang kering ini sebagai kesempatan untuk melembutkan hati. Jika tanah membutuhkan hujan, maka hati kita membutuhkan rahmat Allah. Jika tanaman membutuhkan air, maka jiwa kita membutuhkan zikir. Jika bumi membutuhkan awan, maka hati kita membutuhkan ampunan. Karena itu, mari kita perbanyak istighfar, zikir, doa, sedekah, dan taubat, serta memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Mari kita berdoa. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kekeringan yang menyulitkan kehidupan kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, lembutkan hati kami. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur, gemar beristighfar, dan selalu kembali kepada-Mu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, akhirnya pesan kita hari ini sederhana. Ketika bumi mengering, jangan hanya mencari air, tapi carilah juga ampunan Allah. Sebab bisa jadi, kekeringan yang kita lihat di luar menjadi pengingat agar kita tidak mengalami kekeringan di dalam hati. Mari kita bersimpuh. Mari kita bermuhasabah dan beristighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih.
Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita, memberikan kecukupan air, menjaga lingkungan, memberikan keberkahan kepada negeri kita, dan menerima taubat kita semua. Demikian mimbar Islam pada malam hari ini. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Priyat Iriarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Priyat Iriarto dan berikut penjelasan sekapit.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: ya, pendekatan keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan aku dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti ya, sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga dan keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukman Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.

0: Bupati Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
1: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
0: Ia menambahkan

0: sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
2: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
1: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.

0: ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Mobil Osa Polite melaporkan RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam organisasi kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hal mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So there are the considerations about those things. We've already had one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we take on that responsibility.
5: Ya, berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura, selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September, kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Tuliti Loli Protika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, di mana updatean informasi perjuangan menembus Pinogo. Nah, kecamatan yang berada di dalam hutan Belantara. Perjalanan menuju daerah enklave di dalam hutan Belantara Kecamatan Pinogo, Kabupaten Bonebolango ini menjadi pengalaman penuh tantangan bagi rombongan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, di mana medan terjal, jalan sempit, tanjakan, turunan hingga jalur berbatu ini harus dilalui dengan kendaraan roda dua untuk mencapai wilayah yang dikenal sebagai salah satu kawasan terpencil di Provinsi Gorontalo. Nah, dalam perjalanan ini, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas PPPA, PMD Provinsi Gorontalo, mewakili Kepala Dinas Provinsi Gorontalo juga, Dinas PPPA, PMD, ini turun mendampingi kunjungan kerja Gubernur Gorontalo di Kecamatan Pinogo. Salah satu momen yang cukup menegangkan ketika terjadi motor ditumpangi Eldad Rahim melintasi medan terjal dan licin, motor sempat kehilangan keseimbangan hingga dirinya nyaris terjatuh. Meski sempat mengalami situasi yang cukup menegangkan, Eldad ini tidak menghentikan perjalanan, kembali dia melanjutkan perjalanan untuk memastikan tugas mendampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail hingga tiba di Kecamatan Pinogo dapat dilaksanakan. Dan perjalanan ini sekaligus juga memberikan pengarahan nyata mengenai kondisi akses menuju Pinogo yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pelayanan dan juga pembangunan masyarakat di wilayah tersebut. Gubernur Gusnar Ismail memilih menempuh perjalanan darat menggunakan sepeda motor atau ojek milik warga, meskipun sebelumnya mendapat saran untuk menggunakan helikopter. Di mana keputusan ini membuat gubernur

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan Sandiwara Radio selanjutnya untuk malam hari ini dari RRI Bandung dengan judul Titik Jenuh.
1: Yuri adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan. Ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak. Rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter. Hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, apapun aku bebas. Gak ada yang marah kok.

Ada, kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku enggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis? Akhirnya, nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Masih bersama saya Denis, pendengar di Gorontalo malam ini.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
0: Pendengar jangan kemana-mana, pukul 9 malam ini pendengar kita akan ikuti malam tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Al-Mutakin dari Desa Sidomukti, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo. Nantinya kita akan bergabung dengan Perempat RRI Gorontalo bersama Feni Mohi dan Ustadz Talib. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar kami masih menantikan untuk bergabung bersama Perempat RRI Gorontalo untuk kita ikuti tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Al-Mutokin dari Desa Sidomukti, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo bersama Ustaz Talib dan juga Feni Mohi.

0: sahabat budaya, Mu'ut atau Mu'udla A. Untuk malam hari ini kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
1: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo.
2: Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani
1: halawa. Tadarus Al-Qur'an di RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita kembali lagi bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Mu'ut atau Mu'udla A, dan juga pendengar yang saat ini lagi di rumah atau di mana saja berada, malam ini kita akan kembali lagi dengan Surah An-Nisa ayat 1 ya. Kita kemarin terakhir dengan Surah Ali Imran ya. Malam hari ini kita mulai dari ayat 1 di Surah An-Nisa. Insyaallah Mu'ut atau Mu'udla A, semuanya sehat walafiat dan juga pendengar yang saat ini sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Di Tadarus Al-Quran malam hari ini kita dengan Majelis Taklim Al-Mutakin Desa Sidomukti Kecamatan Motilango di bawah pimpinan langsung nih Kepala Desa Bapak Herdi Nurlahai ya. Bapak Herdi Nurlahai. Yang mana nih Pak Kades ada? Dedenya sebelah mana nih? Oh, didamping sama ibu ya. Juga ada Ibunda Hafsa Dina'ah, Ketua Majelis Taklimnya Ibu Yusra Lasena. Masya Allah. Oh, yang ini Ibunda ya. Ya, Bunda mau duduk di situ apa di sini ya? Sini juga bisa ya. Oke, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, nantinya sahabat budaya seperti biasa ya, setiap bacaan Al-Quran kita malam hari ini di studio sudah hadir Ustadz Talib Manhia yang nantinya akan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita ketika ada yang harus diperbaiki ya. Dan tentunya kita bersyukur karena setiap bacaan kita ada yang langsung akan mendengar dan juga langsung dikoreksi setiap bacaan kita sehingga kita tahu yang salah itu di mana ketika kita membaca Al-Quran. Dan tidak ada kata malu ya untuk belajar, dan kita bersyukur kalau kita hari ini akan segera memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita yang salah. Baik, kita langsung saja bersama Ustadz Ali Manhia yang sudah siap nantinya dengan pembaca-pembaca Al-Quran malam hari ini. Sebelum kita dengan pembaca pertama, kita akan dengarkan dulu beberapa kata ini dari Ustadz Ali Manhia. Dan satu lagi Ustadz ya, yang paling membanggakan saya malam hari ini, hadir ada tim Mami Harlin Amara, ada Ibu Nina Kasim, ada Ibu Sero Umar. Ini yang jarang-jarang lagi muncul di sini ya, tapi malam hari ini berkah ya, karena hari ini kita bisa silaturahmi lagi, Masya Allah. Oke, untuk Majelis Taklim Al-Mutakin Desa Sidomukti Kecamatan Motilango, ini di bawah komando dari Kepala Desa sama Ibunda ya. Ibunda sekarang Fani suruh duduk di samping kanannya Fani ya, biar kita sama-sama. Baik, silakan Ustadz, sebelum kita akan dengan pembaca pertama malam hari ini, silakan mungkin ada beberapa hal yang harus kita sampaikan agar pembaca kita malam hari ini selalu belajar dan akan memperbaiki bacaannya, dan juga begitu juga yang mendengarkan. Mendengarkan saja dapat pahala, apalagi membaca ya Ustadz ya. Silakan Ustadz.
3: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat taslim atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah, malam ini kita memulai dari surah yang keempat, Quran surah An-Nisa. Dan surah ini adalah surah yang berbicara tentang wanita, diberi nama An-Nisa. Dan ayat pertamanya itu mengingatkan asal-usul kehidupan manusia dan pekerjaan atau apa yang harus mereka lakukan. Dalam ayat 1 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitan الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي منسيا bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu kalian dari seorang manusia khalaqa minha zaujaha lalu dari seorang manusia itu diciptakan pasangannya wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa lalu kemudian dari dua pasangan ini berkembang biak sehingga bertambah jumlahnya memiliki keturunan yang banyak baik itu laki-laki ataupun perempuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kita sering meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kasih sayangnya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan sesungguhnya Allah Maha meliputi kita, Maha memperhatikan kita, menyertai kita di mana saja. Artinya apa ini? Pesannya ini adalah bahwa manusia itu sangat mudah dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus dilakukan oleh manusia itu ya mestinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu takwa itu hanya muncul, hanya akan kita capai dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya dan juga bisa kita dapatkan dengan melakukan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya ketaatan dalam bentuk ibadah yang kita lakukan itu semuanya insya Allah akan membuahkan takwa. Nah, ini mungkin yang menjadi sasaran daripada Quran Surah An-Nisa, sebagian sasaran Quran Surah An-Nisa untuk diberitahukan kepada kita bahwa kita berasal dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian diciptakan dari dirinya itu pasangannya lalulah kemudian kita dilahirkan ke bumi ini karena wasilah mereka ya. Mungkin ini saja hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita langsung saja dengan pembaca pertama. Ini yang membaca pertama adalah Ketua Majelis Taklim ya, Ibu Yusra Lasena, yang akan membuka surah pertama di surah An-Nisa malam hari ini, Ustaz. Sudah siap Ibu Yusra? Tafadhal li Iqra'.

Baik, Ustadz, kita tambah satu lagi ya, pembaca. Kita ke Ibu Nining Nau. Silakan Ibu Nining Nau melanjutkan bacaan surah An-Nisa ayat yang kedua malam hari ini. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih banyak malam hari ini sudah bersama lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Kita sama-sama belajar, kita akan perbaiki setiap bacaan kita. Dan terima kasih juga yang lagi mendengarkan, yang mendengarkan saja dapat pahala, apalagi yang membaca ya. Insya Allah yang mendengarkan juga pasti akan tergugah hatinya juga sama-sama bisa membaca Al-Quran. Baik, Ibu Nining Nau, sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ya, silakan Ustaz. Bacaan dari Ibu Yusra Lasena sama Ibu Nining Nau.
2: Baik. Sebelum lanjut informasi Ibu Fani, mungkin ya, berapa orang nanti yang baca?
1: Di sini ada 17, nanti kita tambah ada 2 lagi, berarti 19 ya.
2: Oh, baik.
1: Oke. Okay.
2: Begini, jadi karena ada gimana nanti Ibu?
1: Kursi panas itu Ustaz.
2: Baik.
1: Malah lahi lama. Mategang lama Mas itu Ustaz mau baca. Silakan Ustaz.
2: Baik. Ada beberapa perbaikan insyaallah ya. Begini. Saya ingin menyampaikan kalau kita mau baca Al-Qur'an, ya, baca Al-Qur'an, ini mulut boleh diroba-roba posisinya ya. Kadang posisi harus terbuka, posisi harus bentuknya manyun, kemudian posisi harus meringis ya. Jadi dibuat lincah ya. Dan sesuatu yang lincah itu tidak dipelajari melainkan dilatih. Ya gitu ya, dilatih. Bukan dipelajari. Kalau hanya dipelajari, teori mudah dihafal, tapi untuk mempraktekkan itu butuh latihan. Dan latihan tentu bukan cuma 1-2 kali. Dia latihannya berulang-ulang, berulang-ulang kali sehingga betul-betul menjadi biasa. Kenapa saya sampaikan ini? Pertama, karena nanti bisa menjamin bacaan kita, bacaan yang tipis akan terdengar tipis. Bacaan yang tebal insya Allah bisa kita tebalkan dengan cara menebalkan huruf. Misalnya saat memulai dan yang kita mau baca itu taqabbalallah ya ibu ya, ibu-ibu ya dan pendengar sekalian, kita mulai dari taqabbalallah. Beda kita baca dengan dengan posisi mulut yang mudah kita gerakkan bentuknya dengan yang kita tahan-tahan. Taqabbalallah, beda ya. Taqabbalallah ya. Taqab ta ya. Ta qab ba la. Gitu ya. Taqabbalallahu min lalu DP panjang pendek itu juga menjadi perhatian kita. Ukurannya kalau mad tabii panjangnya cukup 2 saja ya. Taqabbalallahu. Cukup begitu. La. Barulah Ustaz. Taqabbalallahu. Karena dia tetap berarti harus di harus diganti lagunya. Di kalau dalam istilah hukum bacaan itu nakal. Nakal itu memindahkan bacaan kepada bacaan yang lain. Nakal itu sebenarnya hukum yang memindahkan baris atau harokah ke huruf yang sebenarnya tidak berharokah. Gitu. Misalnya bi'sal fusuq, bi'sal ismu, tatulis bi'sal ismu, dibaca bi'salismu. Nah, begitu juga kita orang nakol itu DP panjang. Taqabbalallah. Ganti ke minkum. Ya, taqabbalallahu minkum. Minkum. Boleh begitu? Kita tes dulu. 1, 2, 3. Taqabbalallahu minkum. Nah, gitu ya. Baru memulata metio Allah begitu. Bukan minna, bukan, tapi minna.

Jadi pilopohei mai oden dari na ke min min. Coba 1 2 3 min.

Torang mau balama di gunnah itu? Boleh kan? Minna. Dua di situ. Na. Coba ulang lagi. Satu, dua, tiga.

0: itu yang pertama ya. Jadi mutatameta dengan apa, dengan cara membacanya juga. Lalu berikutnya, berikutnya ada dari bacaan pertama ya. Bacaan itu kalau mesti mau dilatih juga ini, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirro ya, gitu ya. Dilatih. Sya, sya baca dengan cara membuka mulut. Sya, sya. Kalau orang pemulut agak tak tutup jadi sho. Apalagi wan mahululu, maso itu. Minasyai, minasyai ya, sya. Ya. Lalu berikutnya, jangan dipengaruhi oleh huruf yang tebal. Karena apa dulu? Karena ada di depannya huruf tebal, akhirnya yang lain jadi tebal juga. Nah, kemudian ada bacaan tasdid. Pembaca yang pertama ya, tasdid. Tasdid itu dia mestinya ditekan, ya, ditekan. Di setiap huruf yang bertasdid itu ada hukum nabrah, kecuali tasdid yang ada pada nun dan mim. Nun dan mim tidak perlu ada nabrahnya. Nabrah itu menekan, bacaan menekan. Bismillah itu tekan. Hirwa itu juga tekan. Rahmanirrahim. Hirwa itu menekan, ya, tekanan-tekanan begitu, itu namanya nabrah, ya. Lalu berikutnya bacaan kholakokum, ya, kholakokum. Nah itu kan yang pertama hurufnya tebal toh, kho. Baru huruf yang kedua tipis, baca tipis lah. Jangan sampai dipengaruhi oleh kho. Bisa membaca kholakokum, gitu ya. Baru
1: kholakum.
0: Ya, kholakokum. Lalu berikutnya ada waqaf di tanwin fathatain. Waqaf di fathatain itu walaupun tidak ada apa dulu di hamzah begitu, fathatain itu walau tidak ada mad, ya, walau tidak ada mad, dia tetap dibaca dua harakat, ya. Jadi bacanya wa nisa gitu ya, untuk fathatain yang ada pada huruf hamzah, ya, gitu. Lalu berikutnya wattaku, ya, itu nanti untuk pembaca yang kedua sekaligus ada di nabroh itu ya. Mina dapat baca mino, sya dapat baca sho, ya. Jadi mina syaito. Lalu berikutnya dapat kata toyid, ya, bit toy. Dia itu kan saya bilang setiap huruf bertasydid ditekan, ya, ditekan. Wa'atul yatam wa'atul yatama amwalahum tatabaddal khabitha haq, ini juga khabitha sa beda, sa atau sa beda. Jangan sampai mendesis. Kalau berdesis begitu dia berarti sota salah di huruf, sota ganti dengan sin itu. Khabitha bit tayyib, bit baku dekat dp tasdid ya. Jadi tasdid yang pertama ditekan, tasdid yang kedua juga ditekan. Jadi bacanya bukan bit tayyib, bit tayyib, tapi bit tayyib, bit tayyib, ya, gitu. Baik. Saya kira itu saja, insya Allah bisa dilanjutkan.
2: Iya, kita lanjut Ustaz ya. Kita ke pembaca berikut Ustaz. Iya. Kita ke Ibu Ratna Rajak. Silakan Ibu Ratna Rajak. Tuduwolo. Setelah Ibu Ratna Rajak nanti siap-siap Ibu Rapia Tomayahu ya. Ya, malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Mutakin Desa Sidomukti, Kecamatan Motilango, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo ya. Perjalanan tadi Ustaz 2 jam nih Ustaz ya. Jauh juga ya.
0: Iya, iya, okay. Betul.
2: Baik, udah siap Ibu Ratna? Lanjut baca surah An-Nisa ayat 3. Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih yang sudah bergabung. Sebentar ya, nanti Fanny bacakan siapa saja yang ini sudah mengirimkan bahwa saat ini lagi bersama dengan Prompat di Tadarus Al-Quran. Ya, langsung kita bersama dengan Ibu Ratna Rajak ya. Tafadoli Iqra'i.
0: Ayat 3.
2: Ya, ayat 3 Surah An-Nisa. Ya, silakan. Oke, kita tunggu. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih malam hari ini sudah bergabung Ibu Rapi. Selamat malam Ibu Rapi Wawlinga. Ini sudah siap-siap. Jangan tanya ayat lagi ya. Berarti udah tahu kan? Ayat kita bersama di Surah An-Nisa ayat 3 sekarang ya. Kita lanjut di ayat 3. Terima kasih juga buat siapa lagi nih? Aduh, oke. Mayanti juga yang lagi sakit ya, cepat sembuh ya. Terus juga lagi kedukaan lagi ya. Mauyan juga terima kasih sudah bergabung, juga yang lain yang sudah bergabung malam hari ini. Baik, udah siap Ibu, tafadoli ikro'i.

Baik, Ustadz, sebelum kita ke pembaca berikut, kita break sejenak ya. Kita akan break sejenak dan setelah itu nanti kita akan balik lagi. Masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo bersama Majelis Ta'lim Al-Mutakin Desa Sidomukti, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo. Kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi malam hari ini masih di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Al-Mutakin Desa Sidomukti, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo. Kita lanjut lagi, kalau tadi yang membaca Ibu Ratna Rajak, kita ke Ibu Rapia Tomayahu. Ibu Rapia Tomayahu melanjutkan bacaan Surah An-Nisa ayat 4 ya. Ayat 4 ya Ustadz ya.
1: Betul, betul.
0: Baik, sudah siap Ibu? Tafadoli ikroi.

0: apa sempat terabaikan.
1: Iya.
0: Namun pada bacaan yang sama, pada kata yang sama, pada berikutnya itu sedikit mendekati bacaan yang benar ya, bacaan yaitu pada kata wa in khiftum ya, wa in khiftum itu kan nun sukun ketemu dengan huruf kha ya, ketemu dengan huruf kha. Huruf kha itu salah satu dari huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yang disebut dengan halqi, harfu halq ya. Jadi huruf-huruf tenggorokan itu kalau dia di apa dulu sebelumnya ada huruf nun sukun atau tanwin, maka bacaannya adalah idhar ya, bacanya baca jelas. Apa yang dibaca jelas? Nun sukunnya itu atau tanwinnya. Jadi wa in khiftum in khi. Jangan tahan wa in asun itu gunnah itu ya. Jadi in wa in khi in khi ma innya itu yang jelas ya. Gitu. Ada dua kata in khiftum li ibu itu baru yang keduanya sudah tidak terlalu nampak, tertahan. Lalu berikutnya masih di Ibu Ratna ya. Itu dan sebelum Ibu Ratna juga ada beberapa kata yang apa dulu yang membacanya ibu-ibu belum selesai bacaannya itu sudah dilepas bibir lidahnya. Misalnya menyebut huruf L ya, minal itu kan ketika kita membaca minal itu ujung lidah itu menyentuh langit-langit bagian depan. Minal itu kalau langsung dilepas sebelum membaca huruf yang berikutnya imompelo. Minal mempelo begitu, itu istilahnya dalam ilmu tajwid itu ada istilah tawallud, ada juga istilah qalqala. Karena seperti persis dia bikin qalqala. Minal musyriki. Ditahan minal musyriki. Nah, jadi tidak mau terlepas dia, tidak mau terlepas dia saat menyentuh langit-langit bagian depan gitu. Bukan cuma satu huruf itu, ada Allah yang sering terlepas saat bilang nun sukun. Ana am maha putulio kolkola nun. Jadi ada huruf-huruf yang memang hati-hati untuk membacanya ya. Kadang kalau belum selesai dibaca atau belum membaca yang berikutnya lalu dia masih dalam huruf itu kemudian lidah sudah berubah, tinggal ada saja DP bunyi mau keluar kamar. Lalu yang berikutnya pembaca yang kedua Ibu Rapi ya. Ibu Rapi ya, masya Allah. Di saat memulai dan saya yakin ini tidak disadari oleh beliau. A'udzu billahi minasyaitonir atau arrahmanirrahim ya, dapat heilo dda ya, dapat tahan rahim ya. Ini mungkin karena ada gaya membaca, tingkat ibu punya cara baca begitu. Jadi itu perlu disadari bahwa itu sudah bertambah harokat dan menjadi dua harokat seperti Ar-Rahmanir-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Itu bisa tambah-tambah harokat, bisa jadi dua harokat. Lalu yang berikutnya, saya juga mengingatkan, kalau kita orang mau bawa koftoh, membawa berhenti, utamanya berhenti di huruf-huruf vokal, ya, huruf A, U, I, ya. Saat mau berhenti pada huruf yang hurufnya vokal begitu, jangan masih ada sisa nafas di perut atau di dada, lalu mahu hunggang memain. Minas

0: Y los walinga esto los pulitatos hati ya los pulitatos sama maa ya atau rosula la kan bolos si salona pasi uito rosula padahal apa berhenti pada huruf vokal rosula la. Nunggulun apa sih Ustaz? Ih, tangi lo mau. Di rumah keluar ya mai. Karena mau apa dulu? Mau rusak bacaan ya. Bisa merusak bacaan kita saat sembarang kita mengeluarkan mengeluarkan nafas atau menumpahkannya atau apalah begitu. Karena masih ada sisa di dalam. Sekalian karena sudah selesai baca ibu hunggal ngalamola tidak boleh seperti itu karena dia akan delo mai hadiah gitu ya. Tidak boleh seperti itu, jadi ditahan pada vokal yang dimana kita membacanya. Begitu juga dengan ikhfa dan idgham ya, ikhfa dan idgham. Sod. Iya. Jadi mungkin itu saja dulu untuk
1: iya.
0: Pembaca yang keempat ya.
1: Ada ucapan terima kasih nih Ustaz, katanya ini sangat bermanfaat sekali walaupun tidak hadir di studio. Itu bisa membantu di rumah, ini kata Pak Hasan Muhammad ya. Ini lagi mengikuti dari rumah nih Ustaz. Ini sangat membantu sekali kata Ustaz. Ada yang titip salam nih buat Ustaz juga ya, Mayanti sama Mauyan ya.
0: Sehat-sehat selalu.
1: Iya, iya. Mayanti tuh lagi sakit ya. Kita doakan ya, nanti sebentar ya.
0: Sehat.
1: Iya. Mami sehat ya, Masya Allah sampai di sini. Mami ini semangat. Baik, kita lanjut lagi untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Kita ke Ibu Asna, Ibu Rika ya, Ibu Rika Lasabon. Silakan Ibu Rika Lasabon. Ini akan melanjutkan bacaan Surah An-Nisa ayat 5 ya. Oke, lanjut ke ayat 5. Nantinya untuk ayat 6 Surah An-Nisa ayat 6 siap-siap Ibu Asna Ahmad ya. Oke, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, bersama Majelis Taklim Al-Mutakin Desa Sidomukti, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo. Desiap, tafadoli, ikroi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, silakan Ibu. Ya, dari Ibu Rika Lasabon kita ke Ibu Asna Ahmad ya. Ibu Asna. Ya, silakan lanjutkan bacaan surah berikutnya. Sudah siap? Oke. Okay. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya sekali lagi ya. Malam hari ini kita sama-sama belajar ya. Dan dari belajar kita tahu mana yang salah ketika kita baca Al-Qur'an malam hari ini, sehingga perbaikannya segera kita akan perbaiki dari tajwidnya ya. Dan kita langsung saja kita bersama dengan Ibu Asna Ahmad. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ustaz, saking hati-hatinya tuh Ustaz ya, Masya Allah. Silakan Ustaz, mungkin ada yang dikoreksi.
1: Sedekah ya, sedekallahu alazim. Kalau tasalam membaca semua jadi sedekah. Ibu ya. Ibu semua kamar aja kan dulu. Coba bilang billahi ibu. Wakafa billahi.
2: Billahi.
1: Ah, begitu mestinya bacanya tadi. Billahi.
2: Billahi.
1: Ya, yeah. Wakafa billahi. Eh? Yeah. Iya. Tidak billahi itu. Iya. Bukan ada baca bismillah begitu tuh, bismillah gitu. Baru yang berikutnya. Fa in khif fa in anastum coba.
2: Fa in.
1: Ah, itu jangan tahan. Fa in anastum. Jangan. Fa in a.
2: Fa in anastum.
1: Iya. Jadi itu izhar in. Itu terdengar jelas. Fa in a jelas diperdengar dengarannya memang nun sukun. Gitu. Jadi jangan tahan fa in murabah jadi gunnah dia ya dirabah. Kemudian ada huruf-huruf hamzah. Huruf-huruf hamzah poli tidak sama dengan huruf anwa huruf ain ya. Sejaga masuk huruf ain ti ibu punya ya. Misalnya fal yakul ti ibu jaga baca fal yakul. Ya. Jadi fal ya pembentuk ma itu ya, pokoknya sama dengan posisinya sama dengan alif, toh posisinya sama dengan alif. Oleh karena itu huruf hijaiyah itu kalau dia dalam tulisan DP jumlah ada 29. Tapi kalau cara membacanya itu cara bacanya cuma 28. Berarti ada salut, ada dua huruf yang sama cara membacanya yaitu hamzah dan alif. Jadi hamzah jangan sampai orang dapat backing ain, ya, dapat backing ain. Apalagi ada di atas apa tuh? Ada di atas waw, ya, ada di atas ya hamzahnya, ada di atas alif, ya. Itu memang jelas itu bukan ain, melainkan huruf hamzah. Baik. Baru apa dulu? Itu ro, ya. Ro dan bukan ran, bukan, tapi ron, ya. Ra. Anu, untuk semua ya, untuk semua sudah dibiasakan memang hindari membaca ra, ya. Membaca ra melainkan diusahakan baca dengan ditebalkan ro. Tapi menebalkannya poli bukan bibir poli yang di itu yang dikasih bulat ro. Bukan. Tapi pangkal lidahnya yang diangkat ro ro ro. Tak angkat pangkal lidah ro. Bukan bibir yang ro. Bukan. Kalau ro bibir berarti ro-nya di ujung bibir sini, bukan. Tapi sana. Ro ya. Ar-Rahmanir-Rahim gitu ya. Baik, itu saja.
0: Iya. Baik, kita lanjut lagi Ustaz ya.
1: Iya, betul. Ya.
0: Yang duduk di kursi manis kayaknya tadi aduh lama sekali Ustaz mengkritik. Oke, kita lanjut lagi malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya. Kita ke Ibu Wirda Talib. Silakan Ibu Wirda. Yang mana Ibu Wirda? Ada ya. Talib ya. Iya, silakan Ibu Wirda. Baik, setelah Ibu Wirda siap-siap Ibu Sandra Rajak. Oke, udah siap. Lanjut dengan surah Ali Imran surah An-Nisa ya. Ayat 7 ya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Oke. Kelamaan di surah Ali Imran kemarin. Jadi malam hari ini kita lanjut lagi ke surah An-Nisa ya. Ayat 7 malam hari ini dibacakan oleh Ibu Wirda Talib. Tafadoli Iqra'.

Iya, kita lanjut lagi. Kita ke ayat 8 surah An-Nisa. Dilanjutkan sama Ibu Sandra Rajak. Silakan Ibu Sandra Rajak. Kita lanjut lagi malam hari ini untuk peringat dan juga sahabat budaya yang terus bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Masih ada beberapa pembaca lagi ya. Masih panjang nih Ustaz. Ada 15 18 semua ya. Iya. Kita lanjut lagi malam hari ini masih bersama dengan Majelis Taklim Al-Mutakin Desa Sidomukti, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo ya. Di bawah langsung oleh kepala desanya ya, Pak Herdi, Bapak Herdi Nurlahai, juga ada Ibu Bunda, Ibu Hafsa Dinaa ya. Oke, langsung saja udah siap. Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, Ustaz, ada dua pembaca lagi. Ibu Sandra, jangan dulu kemana-mana nih Ibu Sandra ya, tetap di situ dulu ya. Tapi kita break sejenak dulu Ustaz ya.
2: Oh, iya,
1: setelah
2: iya.
1: itu nanti kita balik lagi dengan perbaikan bacaan. Mungkin ada yang akan diperbaiki saat tadi membaca Al-Quran ya, surah tadi ya.
3: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith.
1: Pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih masih tetap bersama di Prompat dan juga Pro 1 RRI Gorontalo, di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Al-Mutakin Desa Sidomukti, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo ya. Langsung saja Ustaz, dua pembaca tadi ada Ibu Wirda sama Ibu Sandra. Tadulah Ustaz.
2: Ini bukan saja untuk Ibu Wirda ya, tapi untuk kita semua. Yang pertama tentang huruf ro, ya, huruf ro ketika bertasydid, ya, ketika bertasydid. Sekaligus diingatkan baca ro, jangan baca ra, gitu ya. Baca ro, ya, harokah fathah ditebalkan, ya. Begitu juga dengan baca ro yang berharokah dhamma juga masih tetap ditebalkan, ru, ro, ru. Kecuali dia berharokah kasro, itu baru ditipiskan ri, ya. Ri, gitu. Nah, kita kembali ke yang saya ingin sampaikan tadi. Ro kalau bertasydid, tiwanu apa ada tanda tasydid di atas ro, maka dia kan ditekan, tekan. Tapi tekanannya itu sekaligus hilangkan getaran lidah. Jadi bukan A'udzubillahi minasyaitonir nya itu yang kasih hilang. Nirrajim bukan nirra tapi nirra. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bukan hirrahmanirrahim. R-nya itu wa akhfi takriran idza tusyaddadu. Imam Jazari bilang begitu. Sembunyikan getaran ro-nya kalau ro-nya bertasydid gitu, ya. Jadi itu kaidah. Kapan ketemu dengan ro bertasydid, jabolopopo apa jangan digetarkan lidahnya kalau dia bertasydid. Lalu yang berikutnya, ya, dari tadi orang ini di setiap ada mad, ya, setiap ada mad tobi'i, ada mad arid lisukun, ya, itu rupa belum dapat kita terapkan dengan baik. Kadang mad tobi'i, ya, kadang mad tobi'i. Kita berhenti pada mat tobi itu orang sujaga dapat EDDO lama sekali. Sami'an alima aliman, ya, alima dua, ya. Kecuali kalau mat arid lisukun, ah itu dia kasih lama-lama, kasih musbak boleh, ya. Cuma kalau bukan mad arid lisukun, bukan mad wajib, bukan lazim musaqqal atau lazim mukhaffaf, maka jangan dipanjangkan. Atau bukan mad silah tawila, mad silah tawila itu ya boleh apa dibaca sampai musyba, ya gitu, sampai sempurna apa sempurna harokahnya. Lalu berikutnya, ya berikutnya ada qaf. Mau bilang qaf ya itu kan huruf tebal toh, qaf. Kita bisa menebalkannya itu ketika kita membaca qaf itu dengan baca ko, ko. Ah, usahakan begitu terus bacaannya. Kalau dia di, kita baca panjang, ko tidak berubah. Gitu. Usahakan baca panjangnya pun tidak berubah. Baca pendek tidak tidak ada perubahan. Baca panjang juga terjaga. Ko tidak masalah lagu. Ya, tidak masalah DP cengko-cengko itu tidak masalah. Yang penting apa sifat hurufnya yang tebal itu terpelihara. Jangan baca begini. Kuala, kua, kua, kua. Ko dia sudah apa di awal? Ko. Tapi karena gara-gara abis bilang ko masih mutahan lama, kemudian mulutnya sudah dia roba posisi. Jadi begini. Koa, koala. Jadi ibu-ibu boleh bates, ya, boleh tes itu. Ko, lalu berikutnya buka mulut. Koa, koa, ya, baca, lam tahan. Koala, koalal malau, misalnya begitu. Gitu. Nah, lalu berikutnya. Kalau mau apa dulu? Ah tadi ada tano, ada bacaan waliyatama, ada ta apa dulu? Ada ta pan, ada ta pendek di yang lain, ada ta panjang di yang lain. Tapi kalau itu berarti muro apa kurangnya muroatul haroka atau wal, atau huruf wal haroka. Begitu juga dengan minhu, kemudian dapat kasih panjang, ya. Padahal itu bukan mad silah. Ya bukan. Begitu juga wa qauluhum ya qulu. Ya. Itu juga. Jadi kita lihat mana yang mad tabii, mana yang bukan mad, ya. Kadang kita melihat ada wau lalu kita panjangkan padahal wau itu bukan tanda mad. Begitu juga orang lihat ada alif kemudian langsung kita panjangkan padahal alif yang ada di satu di apa dalam bacaan kita itu bukan tanda mad. Dan nah, jadi perhatian pada apa yang kita orang baca itu juga penting. Baru ada yang dapat lewat satu kata tadi, ya? Ada satu kata dapat lewat ya? Di kalimat apa itu dulu ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-7 ada yang satu kata yang terlewat. Itu juga penting untuk diperhatikan, jangan sampai orang punya bacaan terlewat-lewat yang orang ada baca. Mailu mandi itu. Iya, boleh lanjut.
1: Baik, Ustaz masih ada banyak nih yang belum membaca ya. Baik, kita akan lanjut lagi pendengar dan juga sahabat budaya. Saking seriusnya ya, tapi Masya Allah untuk perbaikan bacaan malam hari ini ya. Kita ke Ibu Rostan ya. Iya, Ibu Rostan ya. Rostin, oke. Ibu Rostin Nuko. Nuko apa Noko? Nuko. Oke, silakan Ibu Rostin. Oh, udah siap. Kayaknya tidak ada paling ya, Bu. Oke, Ibu Rostin Nuko, lanjut surah Anisa ayat 9 ya. Oke, tafadoli ikroi. Tuh.

kita mau lanjut lagi nih Ustadz ya. Baik, kita ke Ibu Risna Tayabu ya. Silakan Ibu Risna Tayabu. Iya, Ibu Sis. Ibu Siska. Kita ke Ibu Siska dulu ya. Iya, kita ke Ibu Siska dulu. Sebentar nanti Ibu Risna ya. Ibu Rostin Nuko tadi, sekarang kita ke Ibu Siska Wati Tadulako ya. Lanjut surah An-Nisa ayat 10. Oke. Tafadoli ikra'i.

0: Ya, Ustadz, nanti di ayat 11 itu nanti kita bagi dua ya. Mungkin bisa dua pembaca ya.
1: Betul.
0: Oke, nanti itu dibagi sama Ibu Risna Tayyabu sama Ibu Asni Ibrahim. Tapi silakan Ustadz, mungkin ada koreksi dari bacaan malam hari ini dari Ibu Rostin sama Ibu Siska. Ibu Siska jangan dulu pergi, jangan dulu pindah. Oke, silakan.
2: Coba bilang begini, Qallah.
3: Qallah.
2: Allah.
3: Allah.
2: Allah.
3: Allah.
2: Jangan jangan roba DP mulu. Allah.
3: Allah.
2: Sadaqallah.
3: Sadaqallah.
2: Kopol ya ko.
3: Sadaqallah.
2: Iya. Kita seperti Janu apa? Baik. Rotasdid, Allah kasih ingat kemari tadi. Roh kalau bertasdid tidak bergetar, tidak bergetar macam tangan ibu. Membalali. Coba bilang begini, mingkum.
3: Mingkum.
2: Tidak kedengaran nun lagi ya, langsung ng. Mingkum.
3: Mingkum.
2: Itu ikhfa pada takombal. Baru coba bilang wo. Wo. Wo. Coba bilang za.
3: Za.
2: Za. Wo.
3: Za.
2: Wo.
3: Za.
2: Naikkan pangkal lidah. Wo.
3: Za.
2: Zulman.
3: Zulman.
2: Kan zulman pol ya. Zulman.
3: Zulman.
2: Ah, begitu be. Zulman.
3: Zulman.
2: Coba bilang a'u.
3: A'u.
2: A'u.
3: A'u.
2: A biasa A.
3: A.
2: A'ung.
3: A'ung.
2: A'ung. A itu. A'ung. Oke. Lalu sebelumnya di Ibu Rostin, ya, Ibu Rostin. Ibu Rostin itu sin sota salah jadi sod. Nih, baru ada apa? Ada syai. Terus jangan ada pembaca syayu. Ya. Baru ada du'afa. Ya. Du'afa. Sudah pembaca apa du'afa tadi ini? Anu, apa dulu? Tambah-tambah tuh ibu punya. Itu suara. Tambah-tambah dengan yang bukan. Yang tidak harus membaca, tambah. Begitu. Dan tarobah-robah huruf yang lain ya. Jadi sifat. Anu, huruf-huruf itu punya sifat masing-masing. Misalnya huruf apa? Huruf shin. Huruf shin tinggal bawa dia sendiri yang punya sifat tafashi. Shh, itu muhunggang kamari itu begitu, cuma satu huruf yang punya itu. Begitu oro dengan yang tikror tadi, getaran, itu cuma ada pada huruf ro. Baru ada sifat sofir, desis. Itu cuma pada tiga huruf gitu. Tidak ada di tempat lain. Wanu DP sifat ini motutuloa berarti ada taroba-roba Allah DP huruf gitu. Kita masih butuh lagi, ha? Butuh lebih intens lagi belajar kalau begitu. Baik.
0: Iya. Ustaz, kita lanjut lagi ya.
2: Betul, betul.
0: Kita ke Ibu Risna Tayyabu. Nanti ini ayat 11 ya Ustaz, ini agak panjang ya.
2: Boleh
0: kita bagi dua sama Ibu Asni Ibrahim ya. Nanti betul. Bisa baku bagi di sebelah mana. Oke, DP putus di mana ya Ustadz ya, biar langsung bisa dibagi ini ayat.
2: Di falahan nis. Falahan nis.
0: Baik. Baik. Silakan Ibu Risna Tayyabu dulu yang membaca. Dia siap. Syura Anisa ayat 11 ya. Ayat 11 sama.
2: Boleh tiga orang membaca.
0: Oh, bisa tiga ya Ustadz ya. Berarti Ibu Risna Tayyabu, Ibu Asni Ibrahim sama Ibu Mirna Adam ya. Oke, bisa tiga ya. Oke. Kita bagi tiga yang membaca. Oke, silakan Ibu. Sudah siap Ibu Risna? Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, silakan lanjutannya, silakan Ibu Asni. Oke, silakan masih dengan surah An-Nisa ayat 11 ya. Silakan Ibu Asni untuk melanjutkannya. Dan pendengar juga sahabat budaya yang terus bersama malam hari ini, terima kasih banyak. Baik, kita masih di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Al-Mutakin Desa Sidomukti, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo. Sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: silakan Ustaz.
1: Baik, masya Allah. Kedua pembaca ini, masya Allah, luar biasa bagusnya.
0: Iya.
1: Tinggal untuk kalau yang pembaca apa pertama tadi itu dari segita ibtidak ya, setelah mutarji ibtidaknya itu agak kurang pas, tapi bidin maklumi karena ya tidak semua orang paham bahasa Arab ya gitu. Jadi ibtidak pada waladun dan setelah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang lain itu jadi cacat kalimatnya, jadi tidak baik ya gitu. Ada berapa kali beliau ada ibtidak pada tarji ya, saat batarji bacaan. Lalu berikutnya pembaca yang berikutnya ini saya hanya melihat sedikit sedikit bermasalah di sedikit yang saya koreksi di huruf ya bertasydid ya. Jadi ada huruf ya bertasydid ya. Itu tidak ditahan, tapi dia cuma dinabrah karena sifat huruf bertasydid itu kan dinabrah, hukumnya itu nabrah ya. Nabrah. Jadi misalnya di mana itu ya bertasydid pada ayyuhum. Pada kata ayyuhum itu ada satu ya bertasydid atau pada kata wasiyah. Tuh, wasiyatin. Tuh, ada ya bertasydid situ, jangan tahan. Wasiyatin gitu. Wasi. Cuma ditekan wasiyatin, wasiyah. Ya gitu. Berikut juga misalnya ayyuhum, kan tidak ada yang baca ayyuhum. Nah gitu. Dia cuma ditekan. Cuma ditekan. Sebagaimana menekan pada huruf-huruf yang bertasydid lainnya selain mim dan nun. Misalnya pada kata Allah. Tidak ada kita baca Allah, Allah. Tidak ada yang tahan begitu. Cuma dia yang ditekan Allah ya. Allah. Nah gitu. Itu ibu ya, mungkin seperti itu. Cuma di tasydid seperti itu. Agak tertahan-tahan tasydidnya sehingga kedengaran seperti mad gitu. Baik, itu saja masya Allah.
0: Iya, masya Allah. Kalau dia dikritikan cuma sedikit, alhamdulillah. Tenang berarti aman ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Ini ternyata di Facebook banyak yang lagi nonton nih Ustadz ya. Iya. Terima kasih Bulin Mahmud di mana Molombulahe ya. Terus juga ada dari Kota Raja Rifanto Sau, Ibu Erni Balango juga, Ibu Lilan Lahabu juga, Ibu Fatma Lapamusu juga. Ibu Yati Angio juga, Oma Suci lagi monitor. Terus juga Ibu Fatma Lahengo ya. Lahengo ya. Iya, itu lagi mendengarkan sekarang Ustaz. Yang lainnya lagi nonton di Facebook. Baik. Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Asni ya. Silakan ya, Ibu Mirna ya. Ibu Mirna. Kita ke Ibu Mirna, silakan Ibu Mirna. Lanjut di ayat 12 ya. 12 juga Ustaz panjang ya Ustaz ya.
1: Lumayan ya.
0: Iya. Kita bagi berapa nih Ustaz? 2 ya. 2 ya. Ibu Mirna sama Bunda Hafsa ya. Oke. Okay. Iya, dibagi 2 ya. Oke, okay, kita bagi 2 pembaca. Oke. Okay. Bisa batasnya di mana Ustaz? Biar oke. Okay. Udah bisa?
1: Kalau ada wakaf lazim, iya, atau wakaf kola, ya, al-wakfu aula itu, biha audain boleh, ya, tusu nabiha audain boleh.
0: Oke, okay, udah siap ibu. Oke, okay, kita siapkan dulu batasannya sampai di mana mau di berhenti. Oke, okay, kita ke ibu Mirna Adam. Oke. Okay. Sembari menanti ya, soalnya ada ayat yang panjang harus dibagi 2 orang yang membaca ya.
1: Kalau hendak mimma tarabtum min ba'di wasiyati wasiyatin tusuna biha au dain. Ada waqaf. Baik. Waqaf aula. Waqful aula.
0: Oke, okay, sudah siap tafadoli ikra'i.

0: ولا النور.
1: ولا النور.
2: ولا النور.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, kita lanjut lagi malam hari ini bersama di Bunda Hafsah Dukalang. Ya, silakan di Bunda. Oke, lanjut malam hari ini. Baik, kita lanjut lagi, masih ayat 12 ya. Oke, kita masih di ayat 12 malam hari ini. Iya, ternyata malam hari ini ada pendampingnya Ibu Aminah Ahmad, terus juga Ibu Ian Ahmad juga, ada Pak Dirman Dama juga ya, mendampingi malam hari ini bersama Majelis Taklim ya. Oke, udah siap Ibu Tibunda? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik Ustadz, silakan.
1: Ti Bunda subaca semua.
2: Tidak apa-apa ya, insya Allah. Jadi untuk apa dua pembaca terakhir ya, saya ingin mengingatkan kalau orang mau berhenti, ya, kalau orang mau berhenti membaca, kasih sekun setiap huruf yang berharokah. Ya. Jadi setiap huruf yang berharokah, orang kasih sekun baca sekun dia. Ya. Harokah itu diganti dengan sukun. Biar mau berhenti di apa dulu di kalimat mana saja, yang penting kalimatnya selesai, sukunnya di apa dulu di didahulukan, disukunkan, karena memang kalau berhenti memang harus sukun. Misalnya ti ibu yang pertama ada babaca itu ada berhenti di mana dulu tadi ini? Bacaan. Kalau audain itu memang anu memang apa memang memang bagus. Tarokna. Pada kata tarokna. Memang mulia kasana mau berhenti di tarokna. Ini bagaimana caranya ini? Ya, berhenti di tarokna. Nah, coba dilihat karena apa? Karena kaidahnya setiap

0: wakaf itu kita sukunkan, berarti nunnya harus disukunkan. Kan begitu. Tapi sebelum nun disukunkan, huruf sebelumnya memang sudah sukun. Berarti kasih sukun dua-dua. Tarok, taroken, taroken. Jadi memang apa, cara untuk berhenti itu ada caranya, ya ada caranya. Jadi mau berhenti di mana saja, yang penting kita berhenti dengan sukunkan harokahnya. Misalnya berhenti pada waladun, ya, ya wala. Karena dun itu adalah bagian dari pada huruf qalqala, maka hukumnya harus dipantulkan. Jadi walad, walad, atau pada falakumu. Bo sampai di situ apa nafas waladun falakum. Ini sukunkan mimnya. Tidak usah baca lagi falakumu gitu. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian untuk pembaca yang pertama juga, koreksian untuk membaca sumulai taqabbala itu, bos sudah pembaca huruf to itu, ta, ya, taqabbal. Baru huruf sya, kurang apa? Kurang tafasyinya. Sifatnya kan huruf sya itu boros, ya. Nafas yang keluar itu boros dan menyebar. Jadi sya. Jadi tidak boleh saat mbak bilang sya kemudian mau kasih bulat bibir menjadi sho dia. Sho. Sya, ya. Jadi bacanya dilebarkan bibir, sya, ya. Untuk menjaga jangan sampai berubah jadi sho, ya. Sya. Minasyaito minasya gitu. Jadi hayatul qiraah, cara membaca juga penting untuk memastikan bahwa huruf yang kita baca itu ada huruf tipis atau huruf tebal. Baru ada juga ada nun, ada idgham bila gunna, nun sukun ketemu dengan lam, bertasydid lagi lamnya, ya. Maka itu langsung nunnya langsung melebur ke lam. Nun langsung melebur ke lam. Kalau sudah melebur berarti sudah tidak mendapat dengar DP nun. Kan begitu? Il in lam itu, eh? Kata in lam misalnya pada kata in lam, maka nunnya sudah tidak mendapat dengar in, tapi langsung il. Gitu. Itu gombi bilagu bilagunna. Kemudian di bunda ada berhenti di ba di. Min ba'd, ba'd. Kasih kol-kola kamari dia, tinggal kasih ikut kamari dia pedal. Ada beberapa tibunda ada berhenti akan, baru ada tak berhenti, ada tak berhenti jaga dapat baca di piaro katra. Gitu. Jadi kalau mau berhenti kasih wakof. Lalu ada mim sukun, ya, ada mim sukun. Kalau ketemu dengan mim sukun di depannya bukan mim, jadi ada yang mim sukun, tapi abis huruf mim sukun itu bukan huruf mim, atau abis mim sukun bukan huruf ba, tidak boleh mutahan dia, tidak boleh tahan-tahan. Misalnya pada kata taroktum, tarok mimma taroktum, baru ada di depannya huruf alif in, berarti bacanya izhar taroktum in, in taroktum ilam, karena masuk di lam poli itu nun, jadi langsung idgham bila gunna gitu. Ada banyak, ya, ada banyak. Begitu, yeah. Juga dengan coba ibu bilang dulu sya.
1: Sya.
0: Nah, itu bagus. Coba bilang za.
1: Za.
0: Ibu debog nervous oleh ibu kalau berada di sini. Mas habis mau bilang ke sana satu boleh. Oke, okay, begitu saja.
2: Baik, Ustaz. Masyaallah. Dan terima kasih buat yang lagi monitor, ternyata malam hari ini banyak sekali, ya Ustaz, ya. Oke, okay, silakan kita lanjut lagi, ya. Kita ke Ibu Nina Kasim. Silakan Ibu Nina. Oke, okay, lanjut surah Ali Imran lagi. Surah An-Nisa ya.
0: Saking lamanya di Ali Imran-nya.
2: Iya, Ustaz, saking lamanya. Ya, kita ke Ibu Nina Kasim ya. Ini suara baru Ustaz ya.
0: Oh iya.
2: Ada Ibu Nina Kasim suara ya, surah An-Nisa ayat 13 ya. Iya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa dengarkan lagi ya. Dan terima kasih buat Ibu Warni Rajak atau Mami Mini di Pulau Bala ya, di Mulama Husana. Salam sehat selalu. Oke, udah siap Ibu Nina. Tafadoli, ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ya Ustadz, kita tambah satu ya, lagi betul. Ya, kita ke Ibu Seru Umar dulu nih, ayat berikutnya ya. Silakan Ibu Seru Umar. Oke, kita sudah di ujung ya. Biasanya kalau sudah di ujung begini tenggangnya Ustadz ya. Baik, silakan Ibu Seru, udah siap. Oke, kita masih menanti pendengar dan juga sahabat budaya. Ibu Masrik Potali, terima kasih malam hari ini juga bergabung ya. Mami Mini, terima kasih banyak juga. Tadi sudah nelfon, maaf tidak sempat diangkat ya. Oke, Tafadoli Ikroi.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Ustaz, tambah ya. Satu lagi ya, ya terakhir ya. Silakan Mami Harlin Amara. Oke, okay, di terakhir pembaca malam hari ini melanjutkan syura Anissa. Dan terima kasih masih tetap bersama dengan Prompatera di Gorontalo. Untuk sahabat budaya dan juga pendengar, kita masih di tadarus Al-Qur'an malam hari ini. Silakan Mami melanjutkan ayat 15 ya Ustaz ya. Ayat iya, 15 betul. Surah An-Nisa. Sudah siap? Tafadoli ikra'i.

0: Baik Ustaz, dari bacaan ya. Ibu Nina, Ibu Shero sama Mami Herlin ya, kedua Ustaz.
1: Alhamdulillah. Lama tidak jumpa.
0: Masya Allah.
1: Berapa kali tidak mengaji lagi di jadi so jaga apa tu, jaga dapat lupa di hukum-hukum bacaan manine. Begitu Allah timangi hari, Masya Allah. Tapi masih alhamdulillah ya. Tadi ada berhenti di ayat ke 15 kan, ayat 15 sabila. Saya sudah bilang tadi sabila, berarti orang wakaf di huruf vokal sabila, kesegantong sabila gitu ya. Jangan lah sabila ha itu gitu ya. Baru yang berikutnya ada di mami aja ada baca tadi yang pendek yang panjang dapat kasih pendek betul ada paliapoli ada yang mesti baca panjang tapi dapat baca pendek. Misalnya pada ayat tawaffa toh panjang kan dapat baca pendek. Tapi waktu ada tarjik kamari ulang serta bye-bye. Gitu, waktu ada tarjik ulang. Baru ti ibu Sero bacaan ibu alhamdulillah bagus, cuma ada yang ibu sudah lupa tahu mau babi bilang Ar-Rahmanir Rahim. Jangan kestrunai tu bibir kalau bilang Ar-Rahmanir Rahim, mujadir Rahmanir Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, beda, ya. Nirwa dengan nirwa beda, ya. Gitu. Lalu ti manina, ya. Ti manina Allah dia buat ada. Ya, kok sedikit. Jannat ada kata jannat itu kan mesti dua harokat di situ. Wow, sebelum bukan tasalah di dua harokatnya itu timanina. Tasalahnya di tidak pakai sedengung. Iya toh? Mau patah ada yang tatamia hulinda. Dia sobat tame sendiri dia. Tasalah dia batame sendiri. Ya. Baguslah. Kalau masih ada yang ingat-ingat teori-teorinya, ya teori-teorinya orang ingat, maka Masya Allah, alhamdulillah orang bisa perbaiki sendiri. Kalau orang hafal teorinya dan cara untuk membacanya. Baik, di akhir daripada pertemuan ini semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita yang hadir semuanya. Harapan itu adalah semoga Allah memberikan manfaat berkah daripada pertemuan ini dan menjadikan hati kita lebih suka, lebih tertaut dengan bacaan Al-Qur'an sehingga kita bersemangat untuk mencari waktu, bukan lagi mau nanti ada waktu bukan, tapi orang mau cari waktu tinggal memang sengaja untuk menikmati bacaan Al-Qur'an. Kalau begitu orang insyaallah bacaan-bacaannya akan makin lama makin membaik insyaallah. Gitu. Kemudian yang berikutnya semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa mengingat-ingat hukum-hukum bacaan yang kita pelajari. Setelah kita orang bisa pelajari dengan baik, maka semoga kita bisa ingat dan ketika bertemu dengan hukum itu, kita bisa menerapkan dalam bacaan kita. Lalu semoga usaha-usaha kita untuk belajar Al-Quran ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Sehingga termasuk perjalanan yang jauh ke tempat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diringankan segala kesulitan dalam perjalanan insya Allah.
0: Amin.
1: Lalu terakhir insya Allah kita juga titipkan doa untuk orang yang senantiasa interaktif dengan kita. Yang program tadarus yang menjadi apa pendengar, yang menjadi yang dalam keadaan sakit ya, kurang sehat insyaallah.
0: Iya,
1: Ustaz. Baik itu yang kita kenal ataupun yang kita tidak apa yang tidak memperkenalkan ya. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang mereka mendengarkan, mereka mengikuti tapi tidak pernah ada hubungan dengan kita di baik dalam majelis taklim atau bukan apa dalam majelis taklim atau bukan majelis taklim.
0: Iya, tapi aktif.
1: Iya, ya, tapi aktif, kasihan. Iya. Ya, kalau ketemu di jalan, kalau ketemu di suatu tempat, mereka menyampaikan, mereka juga apa belajar bersama-sama. Maka kita doakan semua, terkhusus juga untuk Sri Anha ini ya, Limon.
0: Iya. Mohon didoakan juga iya, Ustaz ya. Sudah malam yang ke-7.
1: Oh, iya. Almarhumah ya.
0: Sri Anita Limono.
1: Oh, Sri Anita Limono. Kemudian
0: iya, ada sepupunya Mbak Yanti juga ya yang meninggal iya, tadi juga katanya, mohon didoakan.
1: Baik. Dan untuk yang apa untuk adik-adik ini atau apa yang sudah meninggal ini yang sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan mereka, doa kita untuk mereka semoga semua aktivitas yang berkaitan dengan Al-Qur'an termasuk yang berkaitan dengan apa dengan tadarus, maka semoga ini menjadi apa semoga semua aktivitasnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala yang kemudian bisa menerangi menyertai kehidupan mereka di alam barzakh ya, di alam Amin. Kubur terantar sampai ke alam akhirat insyaallah. Lalu kemudian semoga kubur mereka dilapangkan oleh Allah, kemudian juga disejukkan, diterangi dengan amal-amal kebaikan yang semua amal kebaikan yang diberkahi dan diridhai oleh Allah, dimakbul ya, yang diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Mari kita bacakan apa kita doakan, titipkan doa ini dalam bacaan surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi hayatina kulliha ya rabbal alamin. Allahumma ati kulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una ya rabbal alamin. Waj'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala' ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahumna warhamhunna وعافيهن وعفوهن يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita sudah mendoakan saudara-saudara kita semuanya. Dan juga terima kasih untuk Majelis Taklim Al-Mutakin Desa Sidomukti, Kecamatan Motilango ya. Motilango, ya, Kabupaten Gorontalo ya. Yang sudah bersama malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Insyaallah Poli nanti mudung gak di lain waktu ya. Amin. Terima kasih buat semuanya. Insyaallah nanti bertemu lagi di minggu depan. Panjang umur insyaallah. Ustadz Talib Manhiya, terima kasih waktunya juga malam hari ini terus menemani kita semuanya di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti tadarus Al-Quran kembali bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi jazz musik selanjutnya menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan pewaki. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jikalau seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya ada pada dirimu, jangan kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. Hadis riwayat Ahmad.

manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

0: Rugikah orang yang berselisih?
1: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hati yang tersakiti.
2: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Jumat 25 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, edisi Jumat 25 September 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital dan juga bisa diakses melalui website di www.rri.co.id. Baik pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khushari berikut ini.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, selamat pagi. Dan tentunya terima kasih Anda sudah mendengarkan kami di Pro 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Lerai Pagi yang nanti insya Allah akan berlangsung di studio RRD.net dan akan dipandu langsung oleh rekan Indah Mulyati Mahmud. Dan pendengar, perlu kami ingatkan juga untuk Anda bahwa Religi Pagi selain bisa didengarkan melalui Pro 1, juga bisa didengarkan melalui Pro 4 di 95,1 FM dan AM 1008 kHz. Melalui streaming aplikasi RRI Digital atau bisa diakses juga melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan jadwal sholat hari ini, di mana untuk sholat subuh pada pukul 4 lebih 22, terbit pukul 5 lebih 33, duha pukul 6, zuhur pukul 11 lebih 43, asar pukul 14 lebih 45, maghrib pukul 17 lebih 46, dan isya pukul 18 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringar, insya Allah kami sesuaikan waktu sholat hari ini. Baik peringar, Pro 1 Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi, kami juga sedang menantikan Ustadz terhubung langsung bersama kami di studio. Kami hadirkan, kita langsung ikuti Religi Pagi langsung dari studio RRI.net yang tentu bisa Anda dengarkan juga melalui Pro 1 dan juga Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita diberikan kesempatan kembali dalam jumpa religi pagi hari Jumat untuk bulan September. Kita sudah di tanggal 25 tahun 2026. Topiknya dalam sepekan di hari Jumat adalah keluarga sakinah dan kepenghuluan. Di studio kami sudah terhubung via Zoom narasumber kami sekaligus koordinator religi pagi, Bapak Dr. Haji Sabara Karim Ngo'u, MPDI. Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita sambil menantikan narasumber lainnya bergabung.
1: Kecil sekali suaranya Ibu Indah.
0: Oh, kecil sekali suara saya. Iya baik, terima kasih informasinya Pak Dokter. Sementara disesuaikan dari tim kami yang ada di balik kaca. Kalau seperti ini sudah
1: ini
0: stabil.
1: Udah bagus.
0: Oke, baik. Kami menanti Pak Dr. Ishak Bakari juga yang akan bersama-sama kita di pagi ini. Tafadol Pak Dr. Sabara, mungkin bisa diawali dengan doa.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyadzad imana ma imanihim walillahi dudunus samawat wa radu wa kan Allahu aliman hakiman. Mengutatu amurlah mengutiamu amutirat hadung itu radio luhulun dalo. Syukur alhamdulillah itu pelitur dumu dupa betia pilpot dunga ilip pilpot talo itu acara lelo religi lo dumu dupo. Mudah-mudahan itu ngamila to datahi luhulun dalo ataupun penggemar lo religi lo dumu dupo itu hutalimai rahmati wa barakati Allah subhanahu wa ta'ala wahyalimai sehati wa pula layalimai atas segala bentuk musibah atau penyakit.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan penggemar lo religi lo dumu dupo ta hengongota insyaallah mawhyalimai sehati Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Mungkin ada kesulitan ekonomi, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, membukakan pintu rezeki buat kita semua. Mengutato mublah mengutiamu mengutilo delo tanto mupatato wanu dulah jumaat di topik lipoli keluarga sakinah wau kepenghuluan itu mali bahasan orang tuh lumo dupa betia insyaallah. Saya waktu Pak Dr. Ishak Poli menjadi narasumber di Tudulah itu betul. Kira-kira Bu Odita, Ibu Indah atau studio?
0: Iya baik. Odu Olo Pak Dokter, silahkan yang ingin bergabung dengan kami di 082196648664. Religi pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Dari Boremo.
0: Om Iwin di Bualemo. Silakan Om. Halo. Iwin.
2: Halo. Dari Bualemo si Om Iwin.
0: Iya, iya. Sudah didengar, sudah disebutkan namanya Om Iwin dari Bualemo. Silakan di pertanyaan apa Om Iwin? Hulo hulon talo Om Iwin.
2: Ngaling dora beco Pak Iongola. Taramoni keto tala tamonggo si tala. Tapi lo malam itu hari pernikahan itu mau talai pengin doli mau lima tabu. Ya tabu pengin doli mau lima talai Pak. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, saya tambah atau dijawab dulu?
1: Ya, dijawab dulu, jangan sampai
0: iya.
1: Ini.
0: Baik.
1: Ya. Baik. Pertanyaan li Om Winto Bu Alemo. Ya. Lo ngelapu alian untuk menikah itu kalau lah kita mau ngonggosi kalau lah kita mau posa di awal segala-segalanya ya gitu. apo tato ma medungga akaji boindole tabua tapo hindualia. Ya memang betia anu itu mau bi mau silitalo syariat om iwinya gitu. Jadi talola itu karena itu lo dutu ya dilutuan to lo maharu. Jadi maharu itu kan menjadi pengganti harga dirinya lo tabu anggota tanikan ya. Sehingga itu to mau ngakaji bayi itu ya taohaku ya taohaku tamu penikah itu tipa palio ataupun wali yang memang betul-betul ada hubungan mahram dengan wanita itu. Ya, memang ini ada beberapa perbedaan. Ya, wonu to Sumatera, kalau kita ke Sumatera ada adat Sumatera, tetuma poling nggak ngelai. Ada suatu perkampungan, wonu to umah menikah itu tak buat tak mengongkosi. Ya, jadi ini hanya memang kebiasaan buat kita ya di ketimuran ini ya, karena laki-laki itu dianggap sebagai ar-rijalu kawwamuna 'ala nisa. Jadi pelindung pemimpin, maka yang melindungi ini yang diberi kuasa ya. Jadi ta uhiyali kuasa, uhiyali kekuatan untuk dia bololo betia to umamu nikah mah punya tanggung jawab. Sehingga itu karena talolai yang biasanya yang lebih menyukai dan punya keinginan ya, karena orang itu betul memang membuli laut itu wanu misalnya anu tahu ngota tama anak-anak mai mau talai kan merasa membuli ya. Jadi faktor inilah yang membuat sehingga orang itu ya talolai tak mesti mengongkosi ya, talolai tak memang harus melamar ya, karena memang ada ketimurannya seperti itu ya. Wanu hamang temu labut ya dengan dari sisi adat. Tetapi ketika akad ya mesti karena tabut ya tanikan toh ya, dia harus ada ketulusan dan keikhlasan seorang wanita ya, sehingga itu tak ilodutua lo wali itu tabu bukan talolai ya. Jadi tak ilodutua lo wali itu tak menghiwali wali yang merupakan salah satu rukun nikah itu tabu dipapalio tatio tati papali, sehingga itu induoli mapoponika olem walau ta tanggula odia ma dilutuamu maharu. Ilungana tanggula lutua makana maharu be itu menjadi harga diri buat seorang wanita yang kita nikahi ya. Ya sehingga itu ya beto ijab kabul ya diucapkan oleh wali dari pihak perempuan ya. Jadi mali odi terudutule om iwin. Jadi memang ini hanya terkait dengan adat dan kebiasaan ya. Di beberapa daerah tertentu yang memang wanita yang membiayai, kalau dia sudah senang dengan laki-laki maka wanita yang membiayai. Atau di beberapa daerah yang lain pembiayaan itu bersama-sama ya. Laki-laki dan perempuan boleh atau tolong talo, atau di beberapa di daerah timur ini memang laki-laki yang menjadi tanggung jawab segala-galanya untuk mempersiapkan biaya pernikahan itu. Kira-kira Adito, Om Iwin.
0: Om Iwin mudah-mudahan masih tetap mendengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kami dan kami ke layanan telepon berikutnya. Halo, Religi Pagi. Iya, saya coba menyapa kembali. Halo, Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muiz.
3: Iya, waktu kita masih pacaran itu biasa kan
0: hulu-hulun talopoli Pak Muiz.
3: Hulu-hulun itu kan biasa nanal kebakala itu kan laki-laki 11 tahun. Tiba saatnya menikah di tempat pelaminan tetap ada itu poli tabua atau olwala salah itu loh itu. Kemudian posisi tidur juga itu tabuat allohi kala isalawala. Kira-kira dalam bahasa-bahasa filosofi orang-orang tua dulu ini, kira-kira kita bisa menanya apa ini, Pak?
0: Ya baik.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak dokter, silakan.
1: Ya, itu Pak Muiz hanya terkait dengan kebiasaan. Kalau ketentuan secara syariatnya sih
0: tidak ada. Ya.
1: Okay. Hanya orang memang punya pemahaman. Kenapa wanita itu diletakkan di misalnya posisinya di sebelah kiri, karena laki-laki itu dianggap sebagai pelindung ya. Mm-hmm. Jadi yang biasanya kanan itu yang selalu melindungi yang kiri ya gitu. Ada yang punya pemahaman bahwa wanita ini berasal dari tulang rusuk sebelah kiri. Jadi ini kan tinggal pemahaman, tapi kalau ketentuan syariatnya sih tidak ada ya. Mm-hmm. Sehingga itu saya sempat hadir di beberapa pernikahan, berarti yang mau hadir di pernikahan memang lain-lain. Enggak lo yang boleh tamu foto, orang itu tahulun talo anu mau foto.
0: Tidak boleh tiga orang.
1: Tamu itu diapit oleh orang tua. Saya pernah menghadiri pesta, tidak boleh. Menurut mereka, setelah pengantin itu adalah orang tua, setelah itu baru tamu di samping. Jadi itu bawa kebiasaan. Kalau kita cari dari sisi syariat kan tidak ada ketentuannya mesti kalau harus duduk di pelaminan mesti laki-laki harus sebelah kanan ya, atau perempuan harus ada di sebelah kanan, dan ini bo, cuma kebiasaan saja ya pada satu daerah yang dia menafsirkannya ya. Mm-hmm. Jadi itu kalau secara filosofinya ya, kenapa kalau misalnya sudah di pelaminan itu laki-laki harus di sebelah kanan ya, kita sempat mendengar karena laki-laki itu adalah pelindung dan kekuatan seorang itu biasanya di sebelah kanan ya. Gitu. Iya. Tapi kalau ketentuan syariatnya tidak ada Pak Muiz, kira-kira begitu. Ini sudah ada juga Pak Dokter Isak.
0: Iya benar. Baik, Pak Muiz sudah dijelaskan apa yang ditanya oleh Pak Muiz. Kita sekarang ini juga sudah bersama dengan narasumber lainnya, Pak Dokter Haji Ishak Bakari LC MPhil. Assalamualaikum Ustaz Ishak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
4: Amin.
0: Iya, kita lanjut lagi penelpon yang ingin bergabung, silakan. Halo. Religi pagi.
5: Halo.
0: Iya, halo. Religi pagi. Iya, kita skip dulu Andika. Saya menerima kembali penelpon yang sudah diterima, langsung saja menyebutkan nama dan alamatnya dan langsung pada pertanyaan supaya waktu kita maksimal. Religi pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Anies dari Kota Barat ya.
5: Betul.
0: Ya, kedua lo Pak Anies mungkin tuh.
5: Ya. Begini, mulia Pak Dokter, wajah mesti sering menghadiri akad nikah. Begitu selesai ijab kabul, kalau pengantin lain mesti mati sama madih wali, mulai melatal hutabiah, lo pengantin wanita. Apakah syarat itu memang betul-betul termasuk syarat lo nikah itu, Pak? Mau batalin hutabiah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Sabara dan Dr. Ishak, saya terima satu penelpon biar bisa ada ya, dua penanya.
1: Satu ya, satu lagi.
0: Ya. Baik, kami ke penelpon berikutnya 082196648664. Sudah ada juga beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Saya coba menerima telepon berikut. Halo.
6: Halo.
0: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni.
6: Ya, salam Pak Ustaz. Lo sepasang suami istri itu Pak Ustaz, sebelum menikah itu mengurangi kelebihan. Ketika setelah menikah itu tetap akan menutupi kekurangan. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada dua penanya. Di sesi ini kita persilakan untuk Dr. Ishak, Pak Koordinator ya.
1: Ya.
0: Ya, silakan Ustadz Ishak.
4: Iya, memang sangat penting untuk mengembalikan istilah itu ke istilah yang sebenarnya, supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami, atau setidaknya membuat aturan di dalam agama itu akan dipahami lain disebabkan karena istilah itu. Contoh, pan istilah tuhlontalo membatali taluhu tabia. Sebenarnya kalau kita melihat ini cuma istilah di Gorontalo. Ya, cuma istilah di Gorontalo, sehingga memang menimbulkan pertanyaan, ilongolo membatali taluhu tabia. Tapi kalau kita melihat dari petunjuk Nabi, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kedua pengantin itu bertemu, maka ada satu doa yang diucapkan, yang doa itu caranya adalah seorang laki-laki menempelkan tangannya ke jidat perempuan, ke kepala perempuan, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku memohon kebaikan. Wa khairah ma jabaltaha alaihi, dan kebaikan yang engkau ciptakan padanya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan aku berlindung, dan aku berlindung dari keburukan dan keburukan yang telah engkau ciptakan padanya. Jadi ini petunjuk Nabi, ta'uma ila kajili walal, kemudian setelah diakad, maka suami akan menempelkan tangannya dan kemudian berdoa dengan doa yang telah kita ucapkan tadi, yang oleh Gorontalo itu disebut mubatali tabia. Sehingga kalau kita melihat mubatali tabia, ilmu membatali tabia akan memunculkan pertanyaan, kenapa dibatalkan air wudu dan seterusnya. Kemudian sudah masuk pada fikih yang semakin jauh, yang dari masalah dan substansi yang pada saat itu, padahal sesungguhnya petunjuk Nabi, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi setelah akad nikah dan pertama bertemu itu begitu yang dilakukan. Wallahu taala alam.
0: Iya. Apa dokter ada alternatif doa keberkahan lainnya? Kalau tadi itu apa yang diucapkan, atau ada doa keberkahan lainnya di saat menempelkan tangan ke ubun-ubun mempelai wanita, Pak Dokter?
4: Doa yang doa biasanya doa secara umum, barakallahu lakum barakallahu lakum bainakum fi khair, ini kepada hadirin. Yang nanti akan
0: menyaksikan
4: apa yang mengucapkan itu. Tapi untuk diucapkan oleh seorang suami, didoakan oleh suami
0: yang tadi ya,
4: adalah yang tadi. Jadi barakallahu laka
0: Allahumma inni as'aluka khairan.
4: Allahumma inni as'aluka
0: khairan wa jabaltana alaihi. Oh ya, baik. Pak Dokter Sabara bisa menambahkan kalau ada hal yang ingin ditekankan?
1: Ya, jadi kalau kita lihat menempelkan jidat itu dengan jari tangan itu kan hanya adanya di Gorontalo ya gitu. Kalau di daerah-daerah lain saya menghadiri itu tidak ada hal yang seperti itu. Kenapa ini? Karena memang disimbolkan dengan adat. Yambolali ini kalau saya tanya, yambolali ali tamahiyala ya gitu. Ketika menyentuh gitu mau dedeta itu mau batali taruh tabi ya. Apalagi ya gitu. Sebenarnya itu adalah lambang adatnya ya di Gorontalo. Kalau di daerah lain kan di Aulobe itu mesti mempersyaratkan harus membatali taruh tabiat. Nah, ini yang saya lebih menarik itu apa yang disampaikan Pak Dokter Ishak, jangan sampai itu dianggap sesuatu yang memang wajib dilakukan ya gitu. Padahal ya itu ya mungkin bisa dikategorikan sunnah pun mungkin tidak pernah diberi contoh. Cuma karena di Gorontalo itu kan menyimbolkan adatnya itu sangat kental, karena posisi di Gorontalo itu adat yang bersandi syarat dan
0: syarat bersandi kitabullah. Baik.
1: Ya,
0: baik.
1: Sehingga itu ya paling bagus seperti yang disampaikan Pak Dokter Ishak tadi ya.
0: Iya, masya Allah.
1: Kita berdoa ya bagaimana doanya agar pernikahannya itu memiliki keberkahan.
0: Kebaikan, iya. Benar.
1: Baik.
0: Iya.
1: Yang berikut tadi pertanyaan
0: Afni.
1: Dari Nini Afni.
0: Iya. Setelah menikah ada kelebihan dan selanjutnya kekurangan yang harus di... Bagaimana itu tadi saya juga... Ya.
1: Jadi kita menikah ini ya, jadi ketika misalnya Donggo Titiran Tahib punya kekurangan,
0: mm-hmm.
1: ya setelah dia menikah juga masih ada kekurangan, ya, itu memang manusiawi.
0: Mm-hmm.
1: Tapi buat kita tentu harus ada ikhtiar, ya.
0: Benar.
1: Mm-hmm. Ketika kita menikah ini memang kata Nabi bahwa menikah itu akan membuka pintu rezeki.
0: Ya.
1: Bisa kita membayangkan makhluk lain selain manusia, ya, makhluk-makhluk yang tidak memiliki akal pikiran, itu rezekinya luar biasa dianugerahkan oleh Allah. Apalagi kita manusia yang memiliki akal memiliki kelebihan akal dari makhluk-makhluk yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Maka buat kita adalah ketika menikah itu walaupun kita ada kekurangan, ya harus ada ikhtiar. Tidak boleh ketika kita mendengar bahwa menikah itu akan membuka rezeki, mm-hmm. kemudian tidak ada ikhtiar untuk mencari nafkah, ya.
0: Iya.
1: Mau pamai rumah dupo bo oli-oling katio ma mau bong mai, ya, ma andel bahasa lipa maksudnya ma ilotro del malu, ya gitu. Kota poli bodong go mengilupo kopi o jam-jamu alia mo lo molotov dan lain sebagainya, ya ikhtiarnya tidak ada, sehingga itu tentu buat kita seorang suami yang memiliki tanggung jawab, ya, maka dia harus berusaha dengan semaksimal mungkin, ya, untuk bisa memberikan nafkah, ya, kepada istrinya yang diserahkan tanggung jawabnya oleh orang tuanya ketika dia melaksanakan ijab kabul. Kira-kira begitu.
0: Ya, baik. Pak dokter dan apa koordinator, ini ada titipan pertanyaan yang mungkin karena semakin kesini zaman semakin canggih dan ada beberapa hal yang diterapkan sudah agak lain ya dalam resepsi-resepsi pernikahan. Ini tentang wedding kiss. Ada, mohon maaf, ini ada beberapa yang menggunakan jasa begitu ya. Terus dalam poin sesi acara itu ada wedding kiss. Ini kalau dicerahkan seperti apa, Pak Dr. Sabara? Nanti juga mungkin akan disampaikan tambahannya oleh Dr. Ishak.
1: Oh, ini kalau kita bicara sesuai dengan konteks ya, fikih atau syariat, jangan sampai kita menampilkan wedding kiss itu dengan bermesraan, tetapi dia belum melaksanakan akad. Ini di sini bahayanya, apalagi sudah dengan penampilan mesra-mesranya padahal dia belum diakad. Itu kan berarti
0: belum
1: ya
0: halal. Belum halal ya.
1: Belum halal ya. Ya. Kecuali kalau misalnya kita menampilkan yang begitu itu misalnya satu pekan yang lalu dia diakad, setelah itu dia melakukan wedding, ya itu hal yang wajar saja. Tapi ketika akadnya dilaksanakan pada hari itu, kemudian ada weddingnya yang dia tampilkan dan mereka sudah bermesraan, bahkan mungkin sampai sudah dengan berpelukan padahal dia belum diakad, ya ini kan mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Ya gitu. Padahal mereka walaupun dia sudah menjadi suami, tapi ketika dia belum akad itu kan belum dibenarkan. Dalam hal-hal sudah sampai dengan artinya madidu beti otawa tono ma, yang halal dan yang haram. Sehingga itu amiyati menyarankan kalau kita melakukan hal itu yang wajar-wajar. Jangan sampai betul ma'aita, ma'pupudu dan lain sebagainya dianggap karena bermesraan padahal dia belum akad. Ya, itu kan berarti dia belum halal untuk menyentuhnya.
0: Iya.
1: Nah, lagi-lagi simbol tadi, wali Muhammad Talitalu Tabia itu kan sudah tidak pas dilakukan,
0: iya,
1: kalau
0: benar.
1: Hal-hal yang tadi sudah dilakukan lebih dari lebih itu ya.
0: Iya.
1: Simbol itu. Kira-kira begitu kalau menurut pandangan saya. Tafadhal, iya. Pak Dr. Ishad.
0: Tafadhal, Ustaz Ishad.
4: Iya, jika yang dimaksud dengan wedding kiss itu adalah cuman pengantin apa namanya sebelum menikah, maka tentu ini haram hukumnya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz, Dokter. Dan jika yang dimaksud dengan wedding kiss itu adalah cuman pengantin setelah akad nikah.
0: Iya, biasanya di resepsi ya.
4: Iya. Maka ini perlu dirinci. Kalau di hadapan orang tentu ini tidak boleh.
0: Iya.
4: Tentu ini tidak boleh dan itu terlarang dan setiap agama itu likulli innal likulli dinin khuluqan. Wa khuluqul insani al-haya. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak tersendiri. Dan akhlak dari Islam ini adalah rasa malu. Ini korban dari mengikut-ngikut dan mengekor terhadap kebiasaan-kebiasaan agama lain. Ya, sehingga ini terbawa bahkan dalam pernikahan orang-orang Islam sendiri. Di hadapan banyak orang sudah dipertontonkan seperti itu. Baik sebelum akad nikah lewat video-videonya yang begitu mesra dan seterusnya, atau cuman dipertontonkan di hadapan
0: publik
4: banyak orang setelah akad pernikahan, baik di resepsi ataupun pada setelah akad pernikahan, tentu juga ini tidak boleh. Adapun kalau ini setelah akad nikah dan ini tertutup hanya mereka berdua, jangankan ciuman, lebih dari itu ini dihalalkan selama yang terlarang itu dihindari. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan bahasa yang bahasa itu menggambarkan sesungguhnya semuanya boleh kecuali yang terlarang, yaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Atau sesungguhnya wanita itu kalian adalah harthul lakum fa'atu harthakum anna syaitum. Jadi ayat yang pertama disebutkan bahwa

0: dipertontonkan di hadapan orang. Dan ini akibat dari mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lain yang Nabi sudah ingatkan, la tattabi'una sunana man kana qablakum syibran bisyibrin wa dira'an bidira'in. Kalian sungguh akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Syibran bisyibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bidira'in, dan sehasta demi sehasta, hatta dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Nabi sampaikan begini, meskipun mereka masuk di lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya. Artinya, korban dari menjadi pengekor ini, pengikut kebiasaan dan adat orang lain ini akan muncul dari orang yang secara mentalitas sudah jatuh. Akhirnya dia mengikuti kebiasaan bahkan agama lain, sampai mereka masuk di lubang biawak pun, mereka akan ikuti. Nah, jangan sampai kita sebagai muslim ikut-ikutan dan bertasyabbuh. Antasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang mengikuti, menyerupai satu kaum, maka mereka adalah bagian dari mereka.
1: Ya, saya lebih ke ungkapan kebahagiaan sebenarnya ini, Ustadz, ya. Tapi kan biasanya kalau ditunjukkan dalam bentuk senyuman atau salam takjim, salaman dengan orang tua atau doa bersama, lebih ke agama kita kan, seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak, ini sudah menyampaikan banyak hal, tapi kita masih punya beberapa menit ke depan ini. Kita akan break dulu insya Allah setelah yang satu ini, kembali lagi dengan pertanyaan di layanan lainnya. Tetaplah bersama kami.

Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: kasih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kami lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di WhatsApp. Ini Pak Halim di Tilongkabila. Suami istri bertengkar sampai cerai, kemudian suami menjual semua isi rumah. Bagaimana sikap suami tersebut? Mohon pencerahannya. Yang menjawab gilirannya.
2: Bapak Farisak, ini juga saya ada pertanyaan dari Pak Saripudin dikirim lewat WA.
1: Oh boleh, baik-baik. Berarti yang dijawab duluan Pak Halim ya, Pak Dokter. Pak Ustadz Ishak bisa menjawab pertanyaan Pak Halim. Berarti Pak Dokter Sabara menjawab pertanyaan yang di Japri tadi. Tafadol Ustadz.
3: Ya, jadi pertama bahwa perceraian itu bukan solusi awal. Dia adalah alternatif terakhir. Sehingga apapun masalah yang dihadapi, maka perlu untuk mempertahankan pernikahan itu sendiri. Sehingga di dalam agama kita, kalau kita melihat bahwa keutuhan pernikahan itu menjadi sesuatu yang selalu dijaga. Selalu dijaga dengan masalah-masalah yang dihadapi, tetap diharapkan untuk bisa terjaga keutuhan rumah tangga. Tapi pada akhirnya, kalau masalah begitu sudah besar dan sudah tidak bisa ditolerir, maka alternatif terakhirnya adalah perceraian. Itu pun perceraian masih diberi kesempatan untuk bisa merujuk.

0: satu kali, dua kali, kemudian tiga kali. Kalau tiga kali, ini sudah konsekuensinya agak berat. Jadi pada intinya seperti itu. Dan ketika terjadi perceraian, maka ada beberapa hukum yang perlu untuk diperhatikan. Ya, salah satunya adalah setelah perceraian itu, seorang suami masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi mantan istrinya selama masa iddah, selama masa iddah. Dan setelah itu sudah tidak ada lagi tanggung jawab secara finansial oleh suami untuk istrinya, tapi tanggung jawab penuh itu kepada anak-anaknya. Sebab yang bercerai itu hanya suami istri dan bukan ayah dan anak atau ibu dan anak, tetap mereka dijaga. Adapun kalau kita melihat melepas hak harta itu, kita lihat siapa yang pemilik harta. Maka kalau seandainya seorang suami memiliki hak penuh terhadap harta itu, maka dia memiliki juga hak untuk menjual, dan itu hak dia. Tapi kalau seandainya harta itu adalah harta yang dimiliki oleh istri dan suaminya, maka dipisahkan mana milik harta istri dan atau mana harta milik suami. Dan kemudian ya mereka hanya berhak pada milik masing-masing. Wallahu ta'ala.
1: Iya. Pak Dr. Sabara, silakan. Pertanyaannya tadi dari ya.
2: Oh, ini ada juga pertanyaan dari Pak Safrudin Husain dari Jakarta. Ya. Beliau ini kan orang Gorontalo ya. Iya. Penggemar religi pagi.
1: Masya Allah, sehat selalu Pak Safrudin.
2: Oh, dia pertama meminta apa sebenarnya esensi dari keluarga Sakinah, bukan yang di buku ya yang dia baca, tapi dia maunya esensinya apa ya. Gitu. Jadi ada dua pertanyaannya nih ya. Esensi tentu keluarga Sakinah itu yang paling utama adalah ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Itu yang paling esensi. Bagaimana orang menikah itu jiwanya akan tenang ya. Bagaimana jiwanya akan nyaman ya dengan pasangannya. Tapi tentu lebih dari itu, bagaimana dia memperoleh kebahagiaan. Bahagia di sini bukan sekedar bahagia di dunia, tapi tentu yang paling utama adalah dia bahagia dunia wal akhirah ya, gitu ya. Sehingga itu kenapa disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an itu sakinah mawaddah warah. Ya, terakhir itu ya Pak Sarifun ini pul-pulutu atau ibadah. Jadi dia di samping tenang dan bahagia, tentu mereka tekun di dalam ibadah ya, gitu. Itu yang paling esensinya. Sehingga itu keluarga sakinah itu bukan tidak ada masalah, bukan berarti mereka tidak pernah ketemu dengan masalah. Mereka ketemu dengan masalah, tapi bagaimana cara menyelesaikannya secara berdua di dalam kamar ya, gitu. Sehingga itu esensi dari keluarga sakinah itu adalah tentu memperoleh ketenangan jiwa dan kebahagiaan, dan senantiasa di dalam ibadah kedua-duanya ya. Apalagi setelah dia memperoleh keturunan, memperoleh juria, maka bagaimana anak-anaknya juga menjadi kebanggaan dalam orang tuanya. Jadi semuanya dalam lingkup keluarga itu ngamila pul-pulutu atau ibadah wala iyo timamaliyo tipapali. Karena banyak kita menemukan di luar sana tipapali tamo oleh mtabiya tipamali talah tinggalabu otopateh, atau sebaliknya poli timamaliyo tamo maksudnya mau oleh mau ibadah politik apa lita sambil lantingan. Nah ini tidak begitu. Tapi ini dua-duanya harus dalam konsep yang sama.
1: Iya, esensi.
2: Kemudian yang kedua pertanyaannya Ibu Indah terkait dengan fungsi penghulu ya. Kadang-kadang menurut beliau ini penghulu itu tukang menikahkan orang. Nah, kalau ini kan keliru. Selalu saya sampaikan berulang-ulang. Jadi tugas penghulu itu bukan menikahkan. Tapi tugas penghulu itu ada dua hal tugas pokoknya ketika dia hadir di pernikahan pertama. Menyaksikan ijab kabul itu harus sesuai dengan syariat. Ya, itu jadi dia menjadi saksi menyaksikan. Kemudian yang kedua adalah mencatatkan pernikahan itu sampai dengan menyerahkan buku nikah. Nah, itu fungsinya ya. Jadi mohon maaf bukti selalu kita sampaikan di religi pagi ini. Ya, orang tebetian dalam istilah lipa isak tipa pali orato, tapi ketika pada waktu akad wadu wali oleh lipa kuah, nah, itu kan tidak pas.
1: Polo-polo pali ya.
2: Berarti tipa pali. Sehingga itu tugas penghulu itu dua tadi, mencatat dan menyaksikan ijab kabul itu harus sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena itu harus ada rukun yang harus dia penuhi, ya sesuai dengan standar fikih. Kemudian mencatatkan. Kecuali penghulu itu dibuat diberi kuasa oleh pemerintah ketika dalam pernikahan itu wali nasabnya sudah tidak ada. Artinya wali nasab liwati tipapalio, utatipapalio, utatio dan seterusnya ke bawah. Tidak ada lagi, maka disitulah seorang penghulu hadir menjadi wali hakim. Ya. Diberi kuasa. Jadi penghulu itu diberi kuasa oleh pemerintah menjadi bertindak menjadi wali hakim ketika wali nasabnya sudah tidak bisa dihadirkan atau sudah tidak ada.
1: Ya.
2: Kira-kira begitu.
1: Masya Allah penjelasan ini. Esensi keluarga sakinah tadi ini juga mungkin sebagai jawaban untuk yang bertanya. Siapa itu yang tadi yang bertanya di YouTube ya, Pak Iskandar Pasisingi 7902. Jadi ya, saya baca saja tapi mungkin sudah tidak perlu dijawab karena tadi sudah banyak sekali hal yang diambil poin pentingnya. Banyak pasangan yang di awal pernikahan sangat harmonis tapi seiring berjalannya waktu berubah menjadi hambar atau penuh konflik. Tips merawat rasa cinta dan ketenangan di dalam rumah tangga supaya sakinahnya awet sampai hari tua tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Ustadz Ishak mau menambahkan atau saya ke penanya selanjutnya?
0: Cukup.
1: Oh iya baik. Ya, ini ada pertanyaan Jelasiam Pomai Ustad Boti to resepsi pernikahan atau tamu undangan terpisah. Wololomola hukum lio soalnya mada data Boti taloni ka odie londo tipa Ahmad to Kapgor. To duolo Ustad Ishak.
0: Baik, yang pertama yang perlu untuk kita perhatikan adalah ketika kita menjadi tamu maka tentu kita akan diatur oleh pemilik acara. Jadi kalau seandainya kita tamu, begitu masuk dan tentu kita akan mengikuti apa yang diatur oleh pemilik acara itu.
1: Iya.
0: Sebelum kita menjawab masalah ini, ada macam-macam macam-macam pernikahan yang kita temukan. Konsep pernikahan yang kita temukan atau konsep resepsi pernikahan yang kita temukan dan kadang-kadang kita tidak protes. Ada pernikahan yang standing party, ada yang begitu makan tidak ada tempat duduk. Dan anehnya tidak ada yang protes. Padahal ini sebenarnya yang perlu untuk diprotes. Kenapa? Karena makan itu
1: harus duduk.
0: Makan dan minum itu adalah sunnahnya adalah duduk. La yasharobanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian makan dalam keadaan berdiri. Tapi anehnya kita tidak protes. Nah, yang kedua, ada juga pernikahan itu tempatnya di tengah laut. Jadi di kapal dan itu pernah terjadi. Nah, untuk sampai di sana harus naik perahu kecil. Memang ini berarti pergi ke pesta taruhannya nyawa.
1: Nah,
0: kenapa dibikin di sana? Ada lagi tempatnya dibikin di hotel. Nah, yang berikut pernikahan yang terpisah, tamu dipisah. Sesungguhnya ini kalau kita melihat dari sisi syariat, dari sisi realitas, dan dari sisi adat Gorontalo, ini sesuai. Dan ini tidak boleh diprotes kecuali orang yang tidak tahu syariat, tidak tahu realitas, dan tidak tahu adat Gorontalo. Kita mulai dari adat Gorontalo dulu.
1: Iya.
0: Bukankah pernikahan di Gorontalo itu ada satuan pemisahan. Satuan pemisahan olu mengobuat lombele, kemudian laki-laki itu tuh dulu deh di luar. Itu sebelum penyerangan negeri Konoha terjadi. Bang bilang seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Sebelum itu yang pertama. Di pesta di Gorontalo itu ada satuan pemisahan. Yang kedua, di masjid itu ada satuan pemisahan. Orang mau datang mau sholat, orang datang mau sholat itu dipisah.
1: Ada hijabnya.
0: Laki-laki di belakang, perempuan di belakang, kemudian laki-laki di depan, bahkan dipakai hijab.
1: Iya.
0: Padahal orang mau datang sholat bukan dengan penampilan apa adanya dan tidak pakai penampilan yang paling cantik. Orang pergi ke pesta itu dia akan berusaha untuk datang dengan penampilan yang sempurna.
1: Nah,
0: kalau di masjid dipisah, tidak mendapatkan protes dari kita, maka semestinya ketika ada pemilik acara mengatur ada satuan pemisahan seperti ini, ya kita terima. Karena kita juga cuma tamu. Yang ketiga, dari sisi syariat, mereka yang memisahkan seperti itu, tentu mungkin mereka memakai ayat di dalam Al-Quran, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian meminta sesuatu dari mereka, perempuan, maka mintalah dari balik hijab. Sehingga saya rasa tiga konsep ini, atau tiga landasan berpikir ini, baik secara syariat,
1: kemudian
0: secara realita, dan secara adat, ini bisa terterima.
1: Dan
0: dulu, dulu pesta di Gorontalo, belum ada orang yang penyanyi-penyanyi buti yang semi telanjang. Tapi anehnya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat bisa menerima itu di pelupuk matanya. Padahal ini bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan adat, dan bertentangan dengan realitas kehidupan keseharian kita. Tapi kenapa ini bisa kita terima? Baik pegawai syara, pegawai dari semua elemen masyarakat menganggap bahwa ini sesuatu yang biasa, sudah bisa diterima. Nah, kalau ada yang mungkin tidak sesuai dengan kita, seperti hijab, seperti itu, maka minimal tiga landasan berpikir yang saya sampaikan tadi akan membuat cara pandang kita untuk bisa menerima ini. Wallahu ta'ala.
1: Masya Allah. Sangat penting untuk disampaikan, tapi waktu kita sudah di penghujung. Mudah-mudahan ini ada konsep juga mencantumkan huruf kecil, mohon maaf, demi kenyamanan bersama, begitu kan. Resepsi ini menerapkan konsep full syari atau semi syari, atau juga mungkin ada pemisahan antara khusus keluarga dan relasi, begitu ya Pak Ustadz dan Pak Dokter Sabara. Kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak yang sudah bergabung.
2: Ustadz Isa bisa menutup.
1: Iya, makasih untuk semuanya, dan Basnas Provinsi juga terima kasih banyak sudah memberikan dukungannya. Tafadhol Ustadz Isa.
0: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Mengapa PUKTN ini sangat penting? Karena dari sisi kesehatan juga penting, keluarga penting, sektor juga penting, ekstrimnya juga penting.
2: Ketersediaan blanko KTP mencukupi sampai dengan pencetakan KTP di akhir Desember nanti. Sampai akhir tahun, insya Allah kami di Kota Gorontalo untuk blanko maupun ribbon itu tersedia.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi, selengkapnya bersama saya Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Bualemo mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Ajakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali di sela-sela membuka workshop pegiat P4GN pada kelompok masyarakat dan komunitas anti narkoba yang digelar Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Bualemo. Pada kesempatan ini, Lahmudin Hambali juga mengatakan pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum maupun pemerintah, di mana masyarakat perlu mengambil peran dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan masing-masing. Lahmudin menilai masyarakat memiliki posisi penting dalam mendeteksi persoalan narkoba sejak dini. Sehingga itu, warga didorong untuk tidak menjadi pihak yang hanya mengetahui persoalan, tetapi membiarkan penyalahgunaan narkoba terjadi di lingkungan sekitar.
1: Mengapa PLKTN ini sangat penting? Karena kasus kesehatan juga penting, keluarga penting, psikologi penting, ekstrinya juga penting. Yaitu satu, mencegah kerusakan fisik dan mental. Kemudian yang kedua, keluarga sangat dibutuhkan untuk mencegah supaya tidak banyak keluar mal. Lalu juga mencegah kerusakan fisik dan mental masyarakat. Ini pengguna pada saat dia mau berhenti, semua penyakit masuk. Kode-kode, kolesterol, kurang, fungsi hati, liver, gula. Itu kalau dia mau berhenti. Karena pada saat dia menggunakan narkoba, dia tidak tahu dia punya. Maka penting untuk mencegah itu dari darah.
0: Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui penyampaian informasi dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Langkah tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari lingkungan keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas. Ia juga mengajak para penggiat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN menjadi bagian dari penggerak di lingkungan masing-masing. Para penggiat P4GN diharapkan mampu mengenali persoalan yang muncul, memberikan edukasi berdasarkan informasi yang benar, serta membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan resmi ketika membutuhkan penanganan. Pendengar, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau Forky Gorontalo terus mematangkan persiapan pelaksanaan kejuaraan daerah karate yang dijadwalkan pada bulan Oktober mendatang. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Persiapan kejuaraan daerah Karate Forky Gorontalo 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaan Oktober mendatang. Panitia mulai memastikan berbagai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pertandingan. Rapat persiapan juga telah dilakukan untuk membahas teknis pelaksanaan kejuaraan. Koordinasi masih akan dilanjutkan hingga seluruh rangkaian kegiatan benar-benar siap. Kejurda karate ini dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 Oktober 2026 nanti. Ketua Panitia Kejurda Karate Forky Gorontalo Adam Dumbi mengatakan, kejuaraan ini menargetkan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan mencapai lebih dari 200 hingga 300 orang.
3: Soalnya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober bulan depan, dan kami memang sudah beberapa kali melaksanakan beberapa persiapan masih soal hari Minggu saya akan rapat untuk mantap pelaksanaan kegiatan tersebut. Memang kami untuk kegiatan karate ini kejuaraan kan itu lebih 200 sampai 300.
2: Kejurda ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para karateka di Gorontalo. Pertandingan juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk melihat perkembangan kemampuan atlet dari hasil pembinaan selama ini. Kehadiran peserta dalam jumlah besar akan memberikan kesempatan lebih luas bagi atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyatakan siap mendukung pelaksanaan kejuaraan daerah atau kejurda Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau Forky Gorontalo Liga 1 Piala Gubernur tahun 2026. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Bone Bolango Muhammad Yamin Abbas dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung kegiatan olahraga yang dapat memberikan ruang bagi atlet daerah untuk mengembangkan kemampuan. Namun hingga saat ini, Pemkab Bone Bolango belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait pelaksanaan kejurda tersebut. Menurutnya, kejelasan informasi mengenai pelaksanaan kejuaraan penting agar pemerintah daerah dapat mengetahui bentuk dukungan yang dapat diberikan terhadap kegiatan tersebut. Yamin menyebut, olahraga karate cukup berkembang di Kabupaten Bone Bolango. Hal itu terlihat dari adanya sejumlah pengelola maupun perguruan karate yang aktif melakukan pembinaan atlet.
4: Sampai saat ini saya juga belum menerima surat resmi dari tim karate do. Kalau pemerintah daerah untuk pelaksanaan karate kalau kejuaraan, ada apa-apa saya akan siap untuk mau koordinasi dengan teman-teman di pengelola karate do di Bone Bolango.
0: Yang menilai kejurda Forky Gorontalo ini dapat menjadi kesempatan bagi atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani proses latihan dan pembinaan. Menurutnya, pengalaman bertanding menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembentukan mental dan kemampuan atlet, terutama bagi atlet muda yang masih membutuhkan banyak jam terbang. Selain mengejar prestasi, kompetisi juga dapat menjadi sarana bagi pengelola karate di Bone Bolango untuk melihat potensi atlet yang dapat berkembang lebih lanjut. Pendengar, kejuaraan daerah atau kejurda karate Gorontalo dinilai menjadi momentum penting untuk mengukur hasil latihan dan pembinaan atlet karate di daerah. Selengkapnya kita ikuti bersama wawancara Desiriansa Mahmud bersama pengamat olahraga Profesor Haryadi Said.
5: Prof, ini terkait kejurda karate Gorontalo ini Prof yang akan dilaksanakan sebentar lagi Prof. Ya, dari pengamat olahraga sendiri Pak, bagaimana Prof ini melihat urgensi dan dampak penyelenggaraan kejurda karate Gorontalo ini mungkin terhadap pemetaan serta pengembangan bakat atlet lokal saat ini Prof?
6: Ya, baik di seri di mana saja berada, tentunya ini perlu kita apresiasi ya. Artinya cabang karate di tengah efisiensi dan lain sebagainya, tapi ternyata mereka punya perhatian luar biasa. Ini juga menjadi satu ajang pembuktian latihan yang dilakukan oleh para atlet selama ini. Saya kira ini hal yang sangat baik ya, bukan apa motivasi bagi anak-anak untuk menggeluti karate, karena ada event yang mereka tuju. Dan inilah saya kira perlu kita apresiasi, kita jempoli kepada pengurus karate ya. Mereka luar biasa perhatian terhadap perkembangan karate di daerah Gorontalo. Saya kira itu untuk sementara.
5: Ya, Prof, terkait evaluasi pembinaan ini Prof, berdasarkan pengamatan Prof sendiri ya, bagaimana tingkat persaingan dan kualitas pembinaan olahraga karate di Gorontalo ini jika dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Prof?
6: Artinya kembangan dan persaingan ya antara dojo itu saya kira cukup apa ya, cukup positif ya, karena mereka membawa apa aura masing-masing. Sehingga kejurda kali ini saya kira adalah sebagai implementasi hasil kerja mereka selama ini. Dan itu satu hal yang positif. Kalau tidak ada event ini, di mana mereka membuktikan hasil latihan, hasil tempaan, hasil pembinaan, hasil motivasi dan sebagainya yang telah dicurahkan oleh para coach ya, para pelatih kepada atletnya. Ya. Dan dengan adanya event ini saya kira ini hal yang luar biasa ya. Dan sekali lagi saya bilang harus kita acungi jempol bahwa karate luar biasa, mereka punya perhatian terhadap perkembangan dan pertumbuhan karate sendiri, juga sebagai jawaban atas animo masyarakat untuk mengikuti karate tersebut.
5: Ya, ya Prof. Ini Prof terkait peluang ke tingkat nasional Prof. Ini seberapa besar peluang para atlet ini tampil di kejurda kali ini ya bisa sangguplah bersaing dan mencetak prestasi Prof di ajang nasional seperti kejurnas atau prapon mungkin Prof?
6: Ya, saya kira selama ini karate kita selalu memberi warna untuk nasional ya, selalu ada wakil kita. Dan itu bukan lagi hal yang apa yang patut diragukan ya, karena sejak Rara Talamati dan CS itu, sejak itu karate Gorontalo selalu punya nama di nasional. Dan sering ada mewakili malahkan di timnas ya, ada beberapa atlet kita yang masuk di pelatnas. Saya kira itu satu gambaran bahwa keseriusan teman-teman di karate membina anak-anak itu luar biasa, karena ada ukuran nasionalnya, ada ke anak-anak kita yang masuk di pelatnas begitu.
5: Ya, oke Prof. Terakhir Prof, mungkin langkah ya. Konkret ya, langkah konkret atau kolaborasi seperti apa yang menurut Prof ini ideal untuk Forky, pemerintah daerah ataupun pihak swasta ya untuk menjamin ya keberlanjutan karir ini Prof?
6: saya kira komunikasi di antara dojo dan pemerintah itu yang penting. Kalau ada komunikasi, saya yakin dan percaya pihak swasta dan pemerintah pasti akan bahu-membahu untuk membangun. Tetapi sebelumnya saya berharap teman-teman di karate untuk memperlihatkan prestasi. Kalau prestasi ada, itu pasti ada dukungan. Makanya saya bilang, sering saya kata, jangan minta dihargai tapi buatlah dirimu berharga. Kalau mereka punya prestasi, otomatis pihak swasta dan pemerintah apalagi pasti akan mendukung. Apalagi di nasional ya.
5: Ya.
6: Penghargaan terhadap atlet berprestasi itu luar biasa sekarang.
5: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Prof atas waktunya.
6: Sama-sama ya.
5: Assalamualaikum Prof.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo memastikan persediaan ribbon dan blanko KTP elektronik yang ada saat ini memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun nanti. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat 3.463 warga yang belum melakukan perekaman dari total 152.489 wajib KTP di Kota Gorontalo. Kepala Bidang Adminduk Disdukcapil Kota Gorontalo, Frankie R. Due, mengatakan berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah agar ribuan warga tersebut segera melakukan perekaman dan memiliki kartu identitas kependudukan. Salah satunya melalui program jemput bola dengan turun langsung ke sekolah-sekolah menengah untuk menyasar warga yang telah memenuhi syarat melakukan perekaman KTP elektronik. Selain itu, pendengar, pemerintah juga rutin turun ke setiap kelurahan untuk menemui masyarakat sekaligus membuka layanan perekaman.
2: Ketersediaan blanko KTP mencukupi sampai dengan pencetakan KTP di akhir Desember nanti. Sampai akhir tahun, insya Allah kami di Kota Gorontalo untuk blanko maupun ribbonnya itu tersedia untuk pencetakan KTP. Dari Januari sampai Juni semester 1 tahun 2026, kami sudah mencetak KTP sekitar 10.939 KTP. Okay.
1: Tersedianya komponen utama pencetakan KTP elektronik ini diharapkan mendorong masyarakat yang belum memegang kartu identitas kependudukan segera melakukan perekaman. Frankie menekankan kepemilikan KTP elektronik penting bagi masyarakat karena menjadi identitas resmi penduduk yang dibutuhkan dalam berbagai urusan administrasi, mulai dari mengakses pelayanan publik, layanan perbankan, kesehatan, hingga berbagai keperluan lainnya. Pendengar, hingga akhir tahun nanti, pemerintah Kabupaten Pohuwato akan menggelar kegiatan pasar murah secara bertahap di 13 kecamatan. Laporan Andi Sanga.
3: Pemerintah Kabupaten Pohuwato menganggarkan pelaksanaan kegiatan pasar murah di seluruh kecamatan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2026. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda wilayah Gorontalo. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdullah Kadir Diko, mengungkapkan kegiatan pasar murah akan dilaksanakan secara bertahap di setiap kecamatan hingga akhir tahun nanti. Program tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai rawit merah dalam beberapa waktu terakhir.
4: Yang sebelumnya hanya teranggarkan pasar murah hanya tinggal di satu kecamatan saja. Nah, ini kita pastikan akan ada pasar murah di 13 kecamatan. Terus juga kami menambah alokasi untuk sembako, dalam hal ini beras premium, kurang lebih 25 ton ya untuk di 3 bulan ke depan untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pokok ya, terutama beras ya.
3: Dengan adanya intervensi langsung pemerintah daerah, daya beli masyarakat di Kabupaten Pohuwato diharapkan tidak mengalami penurunan secara drastis. Di samping itu, program ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya kelangkaan bahan pangan di wilayah Kabupaten Pohuwato.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar, peningkatan produksi pangan perlu diimbangi dengan pengaturan komoditas dan wilayah produksi. Jika produksi tidak terpetakan dengan baik, hasil panen berisiko menumpuk ketika pasokan melebihi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut dapat membuat hasil pertanian sulit terserap dan berpengaruh terhadap harga, di mana petani menilai persoalan ini perlu diantisipasi melalui pemetaan potensi pertanian di setiap wilayah. Pemetaan dapat menunjukkan komoditas yang sesuai dikembangkan di masing-masing daerah, dengan begitu produksi dapat diarahkan sesuai kebutuhan dan potensi pasar. Petani Gorontalo, Hamsa Ninche, mengatakan pemetaan produksi penting untuk menjaga keseimbangan stok dan permintaan.
5: Provinsi Gorontalo khususnya ya, dan mungkin untuk daerah-daerah lain se Indonesia, itu harusnya sudah ada pemetaan, dari pemetaan pangan, kemudian pemetaan komoditas, pemetaan musim tanam. Ini yang kami sangat harapkan, ketika ada pemetaan seperti ini, misalnya di Provinsi Gorontalo, daerah yang berpotensi untuk produksi jagung yang paling banyak itu mungkin Pohuwato, Bualemo. Nah, ini ada pemetaan seperti ini supaya kita memudahkan untuk kontrol, dan program itu akan terarah bagus, monitoringnya bagus, monitoringnya tepat.
1: Pemetaan produksi juga dapat membantu pemerintah menentukan pembinaan dan pengawasan di setiap wilayah. Produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar diharapkan dapat mencegah penumpukan hasil panen. Langkah ini peringat juga diharapkan menjaga harga komoditas tetap menguntungkan bagi petani. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Info cuaca.
6: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan informasi prakicu hari ini, pendengar, edisi Jumat 25 September 2026 yang akan disampaikan oleh prakirawan Riri Ardia Febriani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Jumat 25 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga hujan ringan dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato, Popayato Timur dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
5: Demikian info cuaca.
8: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar kami sampaikan info duka.

Info duka. Info duka berasal dari keluarga Karim, keluarga Asiku, keluarga Suga, dan keluarga Patuti di Gorontalo. Ditujukan kepada keluarga Karim, keluarga Asiku, keluarga Suga, keluarga Patuti, serta seluruh keluarga dan Handai Tolan di mana saja berada. Isi info duka, meninggal dunia Ibu Sahara Karim. Meninggal dunia Ibu Sahara Karim, biasa dipanggil Oma Pipa atau Tawali Pipa, meninggal pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Tengah di rumah Jalan Yusuf Hasiru, Kelurahan Tanggi Kiki, Kecamatan Sipatana, dan akan dikebumikan pada hari ini Jumat 25 September 2026 jam 9 pagi di pekuburan keluarga Asiku, Jalan Madura, Kelurahan Liluo. Alamat rumah duka, Jalan Yusuf Hasiru, Kelurahan Tanggi Kiki, Kecamatan Sipatana, atau Kompleks Pemancar RRI. Kami sampaikan kembali pendengar, info duka berasal dari keluarga Karim, keluarga Asiku, keluarga Suga, dan keluarga Patuti di Gorontalo. Ditujukan kepada keluarga Karim, keluarga Asiko, keluarga Suga, keluarga Patuti, serta seluruh keluarga dan Handai Tolan di mana saja berada. Isi info duka, meninggal dunia Ibu Sahara Karim. Meninggal dunia Ibu Sahara Karim, biasa dipanggil Oma Pipa, Tawali Pipa, meninggal pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Tengah di rumah Jalan Yusuf Hasiru, Kelurahan Tanggi Kiki, Kecamatan Sipatana, dan akan dikebumikan pada hari Jumat 25 September 2026 jam 9 pagi di pekuburan keluarga Siku, Jalan Madura, Kelurahan Liluo. Alamat rumah duka, Jalan Yusuf Hasiru, Kelurahan Tanggi Kiki, Kecamatan Sipatana, atau di Kompleks Pemancar RRI.

0: Demikian pendengar info duka kami sampaikan, dan untuk Anda terima kasih masih setia mendengarkan ke kami di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 6:34 waktu Indonesia Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: لبيك اللهم لبيك لبيك.
1: Alhamdulillah ya Ma, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insyaallah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
2: Itu yang buat mama khawatir dan was-was karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
1: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini, sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya.
3: Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji, memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check up kesehatan, dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853 94 78 1515, Kota Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda pendengar, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id. Informasinya dari mancanegara, di mana bahwa kebakaran hutan besar terjadi di dekat Villa de Leyva, Kolombia, dan telah menghanguskan hampir 300 hektar lahan. Jadi kebakaran terjadi di tengah kondisi kering yang dikaitkan dengan pola iklim El Nino, di mana api pertama kali muncul pada Sabtu 19 September 2026 di Bukit San Marcos, kawasan pedesaan La Castellana, dekat pusat bersejarah Villa de Leyva, di mana Unit Nasional Manajemen Risiko Bencana Kolombia atau UNGRD ini mengatakan bahwa operasi pemadam terus dilakukan sepanjang waktu. Tentunya pendengar, berdasarkan penilaian awal, sedikitnya 290 hektar vegetasi telah terbakar dan lebih dari 400 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran, termasuk petugas pemadam kebakaran, relawan pertahanan sipil, dan personil militer.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Radio Republik Indonesia Programa 1. Selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gorontalo pagi ini bersama saya Bakri Potabuka. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa sebanyak 21 pemain telah bergabung di Jakarta untuk mengikuti persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kehadiran mereka juga membuat persiapan skuad Garuda memasuki tahap pematangan sebelum turnamen berlangsung. Di mana pendengar John Hartman juga sebelumnya ini telah mengumumkan 23 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana para pemain tiba pada Senin 21 September 2026 dan mereka telah berkumpul di hotel yang telah disediakan bagi para pemain selama di Jakarta ya. Tentunya pendengar, komposisi skuad memadukan pemain yang berkarir di kompetisi domestik dengan sejumlah pemain diaspora. Dan tentunya juga Luke Vicari dan juga Mitchell Becker ini juga berpeluang menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada turnamen tersebut. Dan yang pasti pendengar, bergabungnya 21 pemain di Jakarta ini memberikan juga kesempatan bagi tim pelatih mematangkan koordinasi antar pemain, di mana persiapan tersebut juga menjadi bagian penting dalam menyusun strategi menghadapi persaingan grup A. Nah, Timnas Indonesia kini memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sebelum bertanding, sebelum pertandingan pembuka FIFA ASEAN Cup 2026, dan skuad Garuda akan menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pertandingan pertama fase grup.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita ke informasi dalam negeri di mana Badan Pemulihan Aset Kejaksaan telah melelang benda sitaan komoditas batubara kurang lebih 436.283,8 ton. Dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan juga lelang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan juga lelang atau KPKNL Banjarmasin. Tentunya pendengar, informasi tersebut nanti Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rdi.co.id tentang kejaksaan lelang batubara sitaan tindak pidana korupsi senilai 179 miliar rupiah.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 7 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kita kembali bersama dalam sesi kita Indonesia Pendengar dengan topik mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan atau memberikan komentar dan tanggapan Anda, kami persilakan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami di 0821-9664-8664 dalam sesi kita Indonesia dengan topik mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendengar persatu dimanapun Anda berada dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu punya kepentingan masing-masing ya. Ada urusan keluarga, bahkan pekerjaan juga, kebutuhan pribadi dan juga berbagai hal lainnya. Tapi ketika kita hidup bersama di tengah masyarakat, tentu ada juga kepentingan yang menyangkut banyak orang. Misalnya soal kebersihan lingkungan, soal keamanan, fasilitas umum, sampai kegiatan yang dilakukan bersama. Nah, disinilah pendengar, pentingnya kita belajar menempatkan kepentingan bersama. Bukan berarti kepentingan pribadi harus selalu dikesampingkan begitu. Tetapi bagaimana kita bisa mencari jalan tengah supaya kebutuhan pribadi ini tetap terpenuhi ya. Sementara kepentingan masyarakat juga tidak terabaikan. Silakan peringkat 0821 964 8664. Masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk menyampaikan komentar dan tanggapan Anda dalam sesi kita Indonesia dengan topik mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Ya, pendengar persatu dimanapun Anda berada, sikap saling menghargai, gotong royong, kemudian toleransi, dan juga musyawarah, ini menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan baik di lingkungan tempat tinggal kita ya. Silakan peringat 0821-9664-864 Anda yang ingin menyampaikan komentar dan tanggapan Anda. Kami nantikan Anda bergabung dan untuk melihat bagaimana hal ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita sudah tersambung dengan Ibu Aisnawati Lasimpala. Beliau merupakan masyarakat Telumolo. Ya, halo Ibu Isna.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Indonesia.
0: Iya, baik. Kalau kita bicara tentang kepentingan bersama, tentu hal yang dirasakan adalah adanya manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Karena itu, mungkin saya minta pandangan Ibu mengenai hal ini gitu. Kalau menurut Ibu ini seperti apa? Pentingnya mengutamakan kepentingan bersama dalam kehidupan masyarakat, Bu.
1: Oke, terima kasih. Memang di kehidupan bermasyarakat atau bersosialisasi, kita sebagai warga negara atau sebagai warga yang ada di daerah kita, misalkan di kelurahan, misalkan seperti saya di Talumolo, bahwa memang kepentingan umum atau kepentingan bersama itu memang harus kita kedepankan. Betul. Karena ketika kita mengedepankan kepentingan bersama itu, disitulah kita menjaga stabilitas keamanan yang ada di lingkungan, misalnya pada soal keamanan atau kebersihan atau apa saja yang menyangkut kepentingan orang banyak. Tetapi kita juga harus ingat bahwa di dalam kepentingan orang banyak itu, misalkan ada kepentingan pribadi atau kepentingan perseorangan. Misalkan contoh, ketika di satu kampung atau di kelurahan kita, seperti saya tempat tinggal saya, ada tetangga misalkan yang mempunyai hajatan, misalkan pasti kalau hajatannya yang sifatnya bersukaria, pasti ada yang namanya hiburan. Okay. Karena itu adalah kepentingan orang banyak di dalam atau di yang hadir pada saat hajatan itu pasti menginginkan ada hiburan untuk mereka. Tetapi kita juga harus ingat bahwa di samping atau di tetangga kita itu ada haknya mereka untuk misalkan tenang, ketenangan butuh, karena mungkin mereka ada yang anak kecil, ada bayi, atau ada orang tua, atau ada orang sakit. Nah, kita bisa supaya berjalan antara kepentingan orang banyak dan kepentingan masing-masing orang atau kepentingan pribadi itu, kita harus punya komitmen bersama. Nah, itu sebenarnya kalau seperti itu, yang punya wewenang atau yang punya hak untuk menentukan itu sebenarnya musyawarah. Ketika di lingkungan itu kita bermusyawarah, seperti apa ketika kita ada hajatan, seperti apa, sampai pukul berapa kita harus bunyikan musik, sampai pukul berapa kita harus bersukaria, begitu. Jadi antara kepentingan orang banyak atau kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi, karena itu adalah haknya dia dalam kehidupannya, itu bisa berjalan seiring, mungkin seperti itu. Okay. Jadi yang punya peran penting di sini adalah pimpinan atau yang memimpin, misalkan ketua RT, ketua lingkungan, itu semestinya seperti itu.
0: Oke. Nah, ini bagaimana juga Ibu menyikapi ketika kepentingan pribadi ini berbeda dengan kepentingan masyarakat, misalnya di lingkungan Ibu di Talumolo ini?
1: Itulah yang saya katakan tadi, ketika kita kita merasa punya hak. Saya ini punya hak untuk dihargai, misalkan. Tetapi di lain pihak ada orang banyak lebih membutuhkan. Nah, saya sebagai misalkan sebagai warga yang merasa punya hak, saya tidak bisa egois nih. Saya tidak bisa egois. Kita masyarakat tidak bisa egois, karena kita sekali lagi kita hidup di lingkungan masyarakat atau kita bermasyarakat, bersosialisasi. Jadi memang kita harus utamakan apa yang menjadi kepentingan orang banyak. Ketika kepentingan orang banyak itu mempunyai manfaat bagi kita yang ada di sekitar itu, jadi kita tidak boleh egois bahwa kita juga membutuhkan ketenangan, kita juga membutuhkan ini, tidak bisa seperti itu. Selama hak kita itu tidak sepenuhnya diambil oleh orang, itu kita sebenarnya harus terima, karena kita adalah, sekali lagi, kita adalah masyarakat atau pribadi yang hidup di masyarakat, yang punya orang lain punya kepentingan juga yang mungkin lebih bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke, okay. Baik. Terakhir Bu, pesannya untuk masyarakat khususnya di Talmulo ini seperti apa?
1: Ya, kami berpesannya, pesannya ya, ketika kita berkeinginan, ya, saya pesan saya ketika kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu, sesuatu itu karena ya, jangan berpikir bahwa, oh ini kan orang banyak kepentingan, ini kan orang banyak semua. Kita harus ingat bahwa di kepentingan orang banyak itu ada hak orang lain. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa ada hak orang lain di situ, pasti yang kita lakukan itu tidak akan tidak akan merugikan orang lain, tapi akan bermanfaat untuk kita semua yang ada di sekitar lingkungan kita. Mungkin seperti itu.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu atas waktunya sudah bersama kami.
1: Oke. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bakri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tentunya terima kasih banyak Ibu Isnawati ya dari Talmulo atas waktu dan tanggapannya gitu ya. Dari apa yang kita dengarkan tadi, memang kepentingan bersama sebenarnya tidak selalu harus berhadapan dengan kepentingan pribadi. Yang penting adalah bagaimana kita bisa saling memahami, kemudian menghargai perbedaan dan mencari jalan yang bisa memberikan manfaat bagi lingkungan bersama. Karena kehidupan bermasyarakat ini akan terasa lebih nyaman ketika setiap orang tidak hanya memikirkan apa yang menjadi kebutuhannya sendiri, tetapi juga melihat apa yang dibutuhkan orang-orang di sekitarnya ya. Baik, menit ke 10 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, silakan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung menyampaikan komentar dan tanggapan Anda. Masih kami terus nantikan Anda bergabung di 082196648664 dalam sesi kita Indonesia dengan topik mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Ya, pendengar bersatu dimanapun Anda berada, memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi, bahwa memang kehidupan bermasyarakat ini membutuhkan sikap saling menghargai dan juga mengutamakan kepentingan bersama, ya. Perbedaan kepentingan pribadi maupun kelompok menjadi hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial, di mana nilai kebersamaan, gotong royong, kemudian juga toleransi dan juga musyawarah ini juga bisa dikatakan penting untuk menjaga hubungan masyarakat tetap harmonis, di mana masyarakat perlu memahami bahwa kepentingan umum dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang memberikan manfaat bagi lingkungan bersama. Silakan pendengar 082196648664, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar dan tanggapan Anda, ya, di menit ke-12 dari pukul 7 saat ini. Kalau sebelumnya tadi ada Ibu Isna yang sudah bergabung menyampaikan komentar dan tanggapannya, nah di belakangnya Ibu Isna, Anda yang ingin bergabung silakan 082196648664 dalam sesi Kita Indonesia dengan topik mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendengar, ketika kita hidup di tengah masyarakat dan kepentingan lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu kepentingan bersama. Contohnya, bisa kita lihat ya dari hal-hal yang sederhana. Ketika warga menjaga kebersihan lingkungan, ikut kerja bakti, menjaga keamanan atau menggunakan fasilitas umum dengan baik, ya sebenarnya kita juga sedang melakukan sesuatu yang manfaatnya itu dirasakan bukan hanya oleh satu orang, tetapi oleh banyak orang. Nah, begitu juga peringat ketika ada kegiatan di lingkungan. Tidak semua warga mungkin memiliki waktu, memiliki kebutuhan juga atau pendapat yang sama. Ada yang bisa ikut secara langsung, ada yang bisa membantu dari hal lain. Tentu perbedaan ini juga merupakan sesuatu yang wajar ya. Dan yang penting adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak membuat kita saling mengabaikan. Ya, silakan 0821-964-8664. Masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk menyampaikan tanggapan, komentar Anda seperti apa. Silakan, kami akan dengarkan. Anda boleh bergabung melalui layanan interaktif kami di 0821-964-8664. Selain Anda bisa bergabung melalui layanan interaktif di 0821-964-8664, Anda juga boleh berkomentar melalui Facebook RRI Gorontalo, kita juga sedang live. Ya, mengutamakan kepentingan umum bukan berarti sikap kepentingan pribadi harus ditinggalkan juga ya. Kita tetap punya hak untuk memikirkan kebutuhan diri sendiri dan juga keluarga. Tetapi ketika keputusan yang kita ambil berdampak pada kepada banyak orang, tentu ada baiknya kita juga mempertimbangkan kepentingan lingkungan ya. Misalnya ketika seseorang membuang sampah sembarangan, mungkin bagi dirinya itu hal kecil. Tetapi kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa dirasakan seluruh warga. Begitu juga dengan penggunaan fasilitas umum. Fasilitas yang digunakan bersama tentu perlu dijaga bersama. Ketika ada yang menggunakan tanpa memperhatikan orang lain, ya akhirnya masyarakat yang lain juga bisa dirugikan, begitu pendengar ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Dan kadang masalah di lingkungan bukan karena persoalannya yang besar, tetapi karena masing-masing orang melihat persoalan dari kepentingan sendiri. Dari satu sisi ada yang merasa kebutuhannya paling penting. Dari sisi lain, ada juga kepentingan warga yang perlu diperhatikan. Ya, karena itu pendengar ya, yang cukup penting adalah bagaimana kita membangun kebiasaan untuk saling mendengar. Tidak harus selalu setuju, tetapi setidaknya ya, memahami alasan dan membutuhkan orang lain. Dan hal ini juga kita coba. Dengarkan komentar dari Anda pendengar, silakan. Masih ada waktu, 0821-964-8664. Anda yang ingin menyampaikan komentar dan tanggapan Anda, masih kami terus nantikan dalam sesi Kita Indonesia dengan topik mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Ya, pendengar Persatu dimanapun Anda berada, menit ke 16 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan masyarakat. Sesi kita Indonesia kita cukupkan ya. Dan setelah ini kita akan masuk dalam sesi kedua dalam komentar dan opini pagi dengan topik demensia bukan sekedar pikun. Kenali tanda-tandanya. Kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 dan saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah dalam komentar dan opini pagi, kali ini dengan topik demensia, bukan sekedar pikun, kenali tanda-tandanya. Silakan komentar dan tanggapan Anda pendengar, kami persilakan Anda bergabung untuk menyampaikan komentar Anda di layanan interaktif 0821 9664 8664.

Pendengar Bersatu dimanapun Anda berada, komentar dan opini pagi dengan topik demensia bukan sekedar pikun, kenali tanda-tandanya ya. Komentar Anda silakan 0821-9664-8664. Kalau kita bicara soal lupa, mungkin hampir semua orang pernah gitu mengalaminya ya. Lupa menaruh kunci, lupa nama seseorang, atau tiba-tiba lupa mau melakukan sesuatu. Tapi pendengar, apakah semua lupa itu berarti demensia? Demensia sering dianggap sebagai bagian dari proses penuaan. Padahal, kondisi ini memiliki tanda dan juga dampak yang lebih luas terhadap kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara lupa yang masih wajar dengan gangguan daya ingat yang terdapat menjadi tanda demensia. Selain gangguan ingatan, tentu demensia juga dapat ditandai dengan kesulitan berkomunikasi, kebingungan, kesulitan juga melakukan aktivitas yang sebelumnya disukai atau dikuasai begitu, hingga perubahan perilaku. Jadi pendengar, pengenalan tanda sejak dini tentu penting ya, agar seseorang dapat memperoleh pemeriksaan dan juga penanganan yang tentunya sesuai, sekaligus membantu keluarga dalam memberikan pendampingan. Silakan pendengar 0821-9664-8664, tanggapan Anda dan komentar Anda pendengar dalam komentar dan opini pagi. Demensia bukan sekedar pikun, kenali tanda-tandanya. Ini yang penting pendengar untuk kita pahami juga ya, di mana demensia bukan sekedar persoalan sering lupa, di mana kondisi ini berkaitan dengan menurunnya fungsi otak yang kemudian bisa memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain masalah daya ingat, tentu seseorang juga bisa mengalami kesulitan berkomunikasi, mudah bingung, kesulitan juga melakukan pekerjaan yang sebelumnya sudah biasa dilakukan, bahkan mengalami perubahan perilaku. Karena itu pendengar, tentu mengenali tanda-tandanya sejak awal menjadi penting, bukan untuk membuat kita langsung menyimpulkan seseorang mengalami demensia, tetapi agar ketika ada perubahan yang tidak biasa bisa segera diperiksakan. Silakan 0821-9664-8664 pendengar. Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar dan tanggapan Anda, masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-8664.

Ya, silakan mendengar 0821-9664-8664 dalam komentar dan opini pagi. Masih kami terus nantikan Anda untuk pagi ini menyampaikan komentar Anda, pendengar, dalam komentar dan opini pagi dengan topik demensia bukan sekedar pikun, kenali tanda-tandanya.

Ya, dan memang pendengar, sekali lupa adalah hal yang biasa dialami siapa saja. Misalnya lupa menaruh barang, lupa nama seseorang, atau lupa melakukan sesuatu yang sebenarnya baru saja terpikirkan begitu. Tapi ada kondisi ketika lupa mulai semakin sering mengganggu aktivitas sehari-hari dan disertai perubahan kemampuan lainnya. Tentu kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian karena bisa menjadi salah satu tanda demensia juga. Ya pasti demensia sendiri bukan hanya soal kehilangan ingatan, dan kondisi ini tentu berkaitan dengan menurunnya beberapa fungsi kognitif atau kemampuan berpikir yang sebelumnya dimiliki seseorang. Nah, akibatnya pendengar, seseorang bisa mengalami kesulitan mengingat informasi, berkomunikasi, mengambil keputusan, kemudian mengenali tempat atau orang, bahkan melakukan kegiatan sehari-hari yang sebelumnya sudah biasa dilakukan.

Silakan pendengar 0821-9664-8664 masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk menyampaikan komentar dan tanggapan Anda pagi ini pendengar dalam komentar dan opini pagi dengan topik demensia bukan sekedar pikun, kenali tanda-tandanya. Ya, perlu kami juga ingatkan pendengar bahwa topik demensia bukan sekedar pikun, kenali tanda-tandanya. Insyaallah sebentar sore nanti pada pukul 16 kita akan pertajam lagi, kita akan bahas lebih lanjut dengan beberapa narasumber dalam sesi dialog tamu kita pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, masih ada waktu pendengar di menit ke-29 saat ini dari pukul 7 di studio. Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar dan tanggapan Anda silakan. Demensia bukan sekedar pikun, kenali tanda-tandanya, silakan 0821 9664 8664.

Tapi pendengar ada perbedaan antara lupa yang masih wajar dengan gangguan daya ingat yang perlu diperhatikan juga ya. Kalau seseorang sesekali lupa kemudian bisa mengingatnya kembali, biasanya tidak perlu langsung dicurigai sebagai demensia ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika lupa mulai terjadi berulang kali, semakin mengganggu dan membuat seseorang kesulitan menjalankan aktivitas yang sebelumnya bisa dilakukan sendiri. Jadi kalau bicara soal demensia, pendengar bukan hanya masalah daya ingat ya, tentu kemampuan berpikir, kemudian berbicara, memahami sesuatu, mengenali tempat, kemudian mengambil keputusan sampai mengatur kegiatan sehari-hari juga bisa ikut terganggu. Karena itu pendengar, masyarakat juga perlu mengenali tanda-tandanya, bukan untuk melakukan diagnosis sendiri, tetapi supaya kita tahu kapan perubahan yang terjadi perlu dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan. Silakan pendengar 0821 9664 8664. Masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk menyampaikan komentar Anda pagi ini pendengar, dalam komentar dan opini pagi dengan topik demensia bukan sekedar pikun, kenali tanda-tandanya.

Ya, pendengar per satu dimanapun Anda berada, tentu kalau masalah daya ingat, selain masalah daya ingat ya, seseorang juga bisa mengalami kesulitan berkomunikasi ya, mudah bingung juga, kesulitan melakukan pekerjaan yang sebelumnya sudah biasa dilakukan, bahkan mengalami perubahan perilaku juga. Silakan pendengar 0821-9664-8664, Anda yang ingin bergabung, menyampaikan komentar dan tanggapan Anda, masih kami terus nantikan. Dalam komentar dan opini pagi, demensia bukan sekedar pikun, kenali tanda-tandanya.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, menit ke 33 dari pukul 7, silakan pendengar Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Masih kami terus nantikan Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar dan tanggapan Anda. Silakan di 082196648664. Tentunya memang mengenali tanda-tandanya sejak awal menjadi penting, bukan untuk membuat kita langsung menyimpulkan seseorang mengalami demensia, tetapi agar ketika ada perubahan yang tidak biasa, ya bisa segera diperiksakan. Dan kita sudah tersambung dengan Dr. Cindy Oktaviani Ibrahim, ya. Ya, halo Dr. Cindy.
1: Halo, iya Kak.
0: Iya, baik. Sebenarnya apa yang menjadi, yang apa namanya yang terjadi begitu pada fungsi otak seseorang ketika mengalami demensia ini, Dok?
1: Ya, baik. Jadi, perkenalkan ya, saya Dr. Cindy. Mm-hmm. Jadi untuk demensia itu, dimana ada gejala akibat gangguan fungsi otak. Mm-hmm. Yang menyebabkan penurunan daya ingat, misalnya seperti kemampuan berpikir, kemudian berbahasa, orientasi, dan juga kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari.
0: Oke. Jadi demensia ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengingat ya, ada beberapa fungsi otak lain yang juga bisa ikut mengalami gangguan juga begitu ya Dok ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke. Baik, terakhir Dok, mungkin bisa kasih edukasi ke masyarakat agar terhindar dari demensia?
1: Ya, jadi mungkin untuk edukasi kepada masyarakat itu harusnya dikenali dulu bagaimana tanda-tanda demensia. Nah, masyarakat itu perlu waspada bila lansia itu mengalami lupa. Sering lupa terhadap kejadian yang baru terjadi, kemudian sulit menemukan kata-kata saat berbicara, kemudian dia menjadi bingung akan tempat maupun waktu. Kemudian juga dia sulit untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya biasanya dia lakukan. Misalnya seperti kalau ibu-ibu rumah tangga itu kan seperti memasak, dia sudah mulai sulit. Nah, kemudian kalau untuk mencegah, sebenarnya untuk demensia ini tidak bisa dicegah, tetapi bisa diperlambat atau kita kurangi dari faktor resikonya. Jadi untuk para lansia terutama ya, ini mungkin bisa lebih menggunakan otaknya atau lebih berpikir, misalnya seperti membaca atau bersosialisasi dan juga belajar.
0: Tapi sebenarnya demensia ini hanya terjadi pada lansia saja atau memang di semua kalangan, Dok?
1: Ya, umumnya sebenarnya pada lansia yang sudah mulai sudah lanjut usia itu. Terus kalau untuk kalangan itu sebenarnya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan dia lebih cepat untuk mengalami proses itu. Tapi mungkin dari gangguan misalnya ada otaknya itu atau ya sistem saraf pusatnya itu terganggu, misalnya ada benturan atau apa yang dapat menyebabkan fungsi otaknya itu seperti berpikir atau mengingat itu menurun.
0: Baik. Gitu. Oke. Ya, makasih dokter atas waktunya.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, baik. Dan pendengar, memang saya telah mendengar penjelasan tadi dari dokter Cindy. Kita jadi lebih memahami bahwa demensia bukan sekedar persoalan lupa karena usia ya. Ada beberapa perubahan yang perlu diperhatikan karena terutama ketika gangguan ingatan mulai sering terjadi dan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu penting untuk mengenali tanda-tandanya, menjaga kesehatan tubuh dan otak, serta segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika ada perubahan yang dirasa tidak biasa begitu ya. Dan yang tak kalah penting, keluarga juga perlu memberikan perhatian dan juga pendampingan, bukan justru menganggapnya sebagai hal yang sepele, begitu ya. Ya, pendengar, masih ada waktu sedikit lagi untuk Anda yang ingin bergabung, 0821-9664-8664. Demensia bukan sekedar pikun, kenali tanda-tandanya ya. Kita hari pendengar sesi kedua, dan kami juga ingatkan untuk Anda bahwa sebentar nanti pada pukul 16 ya, waktu Indonesia Tengah, topik demensia bukan sekedar pikun, kenali tanda-tandanya. Dalam sesi dialog tamu kita akan bahas atau kita pertajam lagi bersama dengan beberapa narasumber dengan topik demensia bukan sekedar pikun, kenali tanda-tandanya ya. Dan untuk itu pendengar, kita akan jeda. Setelah ini kita akan lanjut dalam sesi ketiga dengan topik persiapan kejuaraan daerah karate. Komentar dan tanggapan Anda masih kami terus nantikan setelah jeda.

0: kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparah. Dianya ikut bakar ke sana ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau bakar ini poludu lahir begini? Eh, maciri keke. Jangan.
0: Eh, anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wah, udah gak mau beresi ini kita api halamannya, nak mau datang bapit-bapit pakit. Eh, kita api mata yang susah ini, mau udah pada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak-anak sombak jalan?
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah, balik kemar dulu Uti. Halimah, bawa kemari air Uti, anak Uti Halimah, eh.
1: Tobat, tobat.
0: Kita Uti Halimah, Uti tolong.
3: Baile DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar, eh.
1: Dengar itu maciri.
0: Sudah, Jo.
4: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 7:44 waktu Indonesia Tengah dalam komentar dan opini pagi dengan topik persiapan kejuaraan daerah karate. Silakan komentar Anda pendengar 0821 96648664.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, persiapan pelaksanaan kejuaraan daerah atau kejurda karate forki Gorontalo ini terus dilakukan juga ya. Di mana memang panitia mulai mematangkan juga berbagai kebutuhan, mulai dari koordinasi, kesiapan pertandingan, sampai hal-hal teknis lainnya. Nah, kejuaraan ini nantinya menjadi ruang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Silakan pendengar 0821-9664-8664 Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di 101,8 MHz dalam komentar dan opini pagi dengan topik persiapan kejuaraan daerah karate. Tentu bukan hanya panitia yang harus siap pendengar ya, para atlet juga perlu mempersiapkan diri baik dari sisi teknis, teknik fisik maupun mental juga, karena ketika bertanding atau ketika pertandingan berlangsung, ini kemampuan atlet akan benar-benar diuji. Dimana pendengar kejurda seperti ini juga menjadi bagian dari proses pembinaan dari sebuah pertandingan, atlet juga bisa mendapatkan pengalaman melihat sejauh mana kemampuannya sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi kompetisi berikutnya.

Baik, pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, tentu persiapan menuju kejuaraan daerah Karate 4 di Gorontalo yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober mendatang ini terus menjadi perhatian juga, karena dalam sebuah kejuaraan daerah ada banyak hal yang perlu dipastikan juga sebelum pertandingan dimulai, peringat. Bukan hanya mengenai tempat dan juga jadwal pertandingan, tetapi juga kesiapan perangkat pertandingan juga, pembagian kelas, administrasi peserta hingga aturan yang akan digunakan selama kompetisi. Nah, bagi atlet pendengar memang momen seperti ini tentunya menjadi kesempatan juga untuk mengukur hasil latihan yang selama ini sudah dijalani, di mana pertandingan resmi juga memberikan suasana yang berbeda dibandingkan latihan rutin. Karena atlet harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tetap menjaga konsentrasi ketika berada di arena. Silakan beringkat 0821-9664-864. Kami nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif peringkat 0821-9664-864. Jadi memang persiapan mental juga tidak kalah penting ya. Atlet juga perlu memiliki kepercayaan diri, mampu mengendalikan emosi, serta tetap fokus terhadap strategi yang sudah disiapkan pelatih. Dalam pertandingan pendengar, tentu kemampuan teknis memang menjadi salah satu faktor. Tetapi ketenangan dan juga kedisiplinan juga dapat memengaruhi penampilan seorang atlet.

0: Oke, peringat 0821-9664-864 dan untuk melihat bagaimana persiapan dan arti penting kejurda karate bagi perkembangan olahraga di Gorontalo, kita sudah tersambung dengan Prof. Haryadi Said. Ya. Halo. Oke. Ya, selamat pagi, Prof.
1: Selamat pagi dan salam olahraga.
0: Iya, baik. Jaya, saya balasnya jawabnya Jaya begitu ya, Prof ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Baik, Prof. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu begitu. Bagaimana ini tanggapan ya. Prof terhadap pelaksanaan kejurda karate 4K Gorontalo yang akan digelar pada bulan okay. Oktober mendatang?
1: Iya. Oke, okay. Salam olahraga ya. Yang saya hormati seluruh pemirsa yang dimana saja berada. Yang pertama tentu kita apresiasi nih, Bung, adalah ternyata teman-teman dari karate ini efisiensi boleh membatasi kemeriahan ya, baik. Tetapi tidak boleh membatasi masa depan atlet. Kira-kira itu apa ya kalimat yang paling pas. Artinya di era efisiensi ini ternyata teman-teman dari karate tidak, mereka hanya membatasi kemeriahan tapi tidak membatasi masa depan atlet. Itulah dikatakan kejurda karate. Mm-hmm. Itu barangkali ya.
0: Oke, jadi kejurda ini bukan hanya soal apa namanya pertandingan dan siapa yang menjadi juara. Ada proses pembinaan dan juga pengalaman bertanding yang juga penting bagi para atlet juga begitu ya. Tapi kalau menurut Prof ini, seberapa penting kegiatan seperti kejurda dalam mendukung perkembangan olahraga dan atlet karate di Gorontalo?
1: Ya, sebetulnya kejurda ini kan tidak hanya sekedar pertandingan ya. Tetapi sebetulnya ini adalah ujian pembinaan dan pintu masa depan atlet.
0: Baik.
1: Kalau tidak ada kejurda, ya tidak ada ujian bagi mereka dan juga betul. Pintu tertutup untuk bisa dilihat oleh apa namanya pelatih-pelatih nasional ya. Okay. Karena dengan kejurda ini, insya Allah anak-anak kita bisa membuktikan, bisa memperlihatkan kehebatan mereka sehingga dilirik oleh pelatih-pelatih nasional dan tidak menutup kemungkinan mereka jadi atlet nasional.
0: Oke, okay, baik. Sebagai penutup, ini Prof, pesan atau tanggapan untuk para atlet karate Gorontalo yang akan apa namanya mengikuti kejurda nanti, sekaligus untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan olahraga karate di daerah.
1: Oke, okay. Sebagai penutup adalah bagi saya adalah sederhananya penyelenggaraannya, tapi besar maknanya bagi atlet dan juga tentunya bagi para pelatih. Dan sebagai ucapan saya selamat bertanding. Dan kalau karate ini saya kira tidak perlu diajar sportivitas karena mereka dengan kata os itu semua sudah selesai.
0: Okay.
1: Itulah hebatnya karate, dengan kata os semua masalah selesai. Selamat bertanding, insya Allah banyak anak-anak lahir yang menjadi atlet nasional. Saya kira itu yang paling pokok bagi saya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Prof. Haryadi, salam olahraga.
1: Sama-sama, jaya.
0: Oke, okay, baik. Ya, peringkat persatu dimanapun Anda berada, tentunya dari pembahasan tadi ya, bahwa kita bisa melihat bahwa kejurda karate bukan hanya menjadi tempat untuk bertanding, tetapi juga menjadi apa namanya bagian dari proses pembinaan atlet ya. Jadi dari kompetisi seperti ini atlet mendapatkan pengalaman, kemudian pelatih bisa melakukan evaluasi dan organisasi dapat melihat perkembangan pembinaan yang sudah berjalan. Yang penting para atlet bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan, menjaga semangat sportivitas dan menjadikan setiap pertandingan sebagai apa namanya pengalaman ya untuk terus berkembang ya. Dan kita berharap kejurda karate 4K Gorontalo yang akan digelar Oktober nanti ini dapat berjalan lancar dan memberikan juga ruang bagi lahirnya atlet-atlet karate Gorontalo yang semakin siap menghadapi berbagai kompetisi ke depan ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih buat Prof. Haryadi tadi sudah bergabung untuk menyampaikan tanggapan beliau. Dan saat ini menit ke 53 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan untuk Anda pendengar bahwa topik persiapan kejurda daerah karate ini akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar nanti dalam sesi dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk komentar dan opini pagi pendengar kita akhiri, tapi sebelumnya pada pukul 8 jangan lewatkan, akan ada beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro3. Tetaplah bersama kami.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin.